0: dan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah aircraft telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester ke kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah aircraft telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB, Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraft 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraft disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder business coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini, sana,
6: comot sini. Tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem aircraft, mulai dari substek store usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rimekraft juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan aircraft di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
7: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus. Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
12: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
11: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Udah, sampai situ. Saya kesempatan berikutnya minta waktu. Ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Nah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga Pak. Ngomong soal sampah, bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak. Dari PLN mungkin 2 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
12: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
13: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat

0: di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
1: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
2: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan Joint Venture Agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
1: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
4: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat pembuangan air.
5: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
6: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasaraya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi.

0: ekologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk Perakiraan Cuaca Jangka Menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang

0: banyak kok jadi lebih mahal ya. Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
1: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau. Penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pinter-pinter nih atur pengeluaran.
0: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
1: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
0: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
1: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
0: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
1: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
0: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi

Ya, demikian ada Malik di Essentials ya, dengan lagunya Mendekat, Melihat dan Mendengar. Ya, saya tambahkan dan melaksanakan rencana Anda. Sudah siap dengan rencana Anda untuk hari ini? Ya, semoga apapun yang menjadi halangan, tantangan ya, jadikan itu sebagai motivasi Anda untuk bisa bergerak terus maju di hari ini, lebih baik dari hari kemarin ya. Tetap optimis untuk Anda pendengar. Oke, saya sudah siapkan beragam informasi update ya, siap melengkapi informasi Anda juga di pagi ini bersama kami di Pro 1 RR Manado sampai di pukul 10 nanti. Ya, saya coba awali dengan informasi. Iya, seorang anggota Polri Kepulauan Talaut yang hilang kontak setelah pamit melaut sejak Selasa subuh kemarin. Di mana pendengar? Ini merupakan informasi orang hilang. Yang diterbitkan oleh pemerintah desa Apan, Kecamatan Gemeh. Menghilangnya seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia, Hajai Poto Boda, ya, selaku kepala desa Apan sudah menandatangani laporan tersebut yang dibuat berdasarkan pengaduan saudari Tiga Liwati Ayuboba, istri korban yang dilaporkan hilang. Dan orang yang dilaporkan hilang diidentifikasi bernama Miksin Jul Tulong, berprofesi sebagai anggota Polri, tinggal di Dusun 1 Desa Apen, Kecamatan Geme, Kepulauan Talaut. Ya, dari informasi orang hilang ini juga mencantumkan ciri-ciri dari korban ya, dari orang yang hilang ini. Memiliki tinggi badan 168 cm, postur tinggi dan tegap, kulit berwarna sawo matang, rambut hitam lurus. Iya, dan saat terakhir terlihat mengenakan kaos berwarna coklat. Mengenai kejadian kronologis

yang memang berlangsung dramatis ya dan penuh dengan pro kontra. Argentina berhasil mengalahkan Mesir di menit-menit terakhir ya dengan skor 3-2. Ya, namun ternyata pendengar dari FIFA dikabarkan akan memeriksa wasit laga Argentina versus Mesir. Nah, informasinya seperti apa? Jangan kemana-mana dulu ya, tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari.

RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

26. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi 3 negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

hidup hanya satu kali, ya untuk apa menyiksa diri, itu kata Atik Sibi lewat lagunya tadi, Optimis. Ya sudah melengkapi semangat Anda untuk pagi ini ya pendengar, saya coba hadirkan dulu informasi terkait dengan penyalahgunaan narkoba, di mana pendengar pemerintah saat ini sih mulai menilai pendekatan terhadap penyalahgunaan narkoba hanya berstatus sebagai pengguna perlu diubah. Yang tersandung kasus narkoba tidak seluruhnya harus berujung menghuni lembaga pemasyarakatan ya atau lapas. Seperti disampaikan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Ya, Otto mendorong penguatan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan penerapan keadilan restoratif. Karena menurutnya penggunaan narkotika yang bukan bagian dari jaringan peredaran harusnya lebih diarahkan pada proses pemulihan dibandingkan pemidanaan. Dan langkah ini dinilai tidak hanya lebih tepat dari sisi penanganan, tapi juga dapat mengurangi beban over kapasitas lapas yang terus meningkat ya sampai dengan saat ini. Persoalan kepadatan lapas tidak bisa dipandang semata-mata sebagai keterbatasan kapasitas bangunan. Ya, dan akar persoalannya terletak pada tingginya arus masuk perkara pidana termasuk kasus narkoba.

di ya saat menerima audiens ya dari Badan Kerjasama Usaha Sosial Pembinaan Warga Tama atau Bersama.

Data yang dipaparkan oleh audiens menunjukkan kapasitas lapas dan rumah tahanan di Indonesia hanya mampu menampung sekitar 152.514 orang. Namun, jumlah penghuni saat ini sudah mencapai 274.761 orang atau sekitar 80% di atas daya tampung. Ya, dan pendengar, sepanjang tahun 2020-2025 perkara narkotika memang secara konsisten mendominasi lebih dari separuh populasi penghuni pemasyarakatan ya. Karena itu, Otto Sibuan mengatakan Kementerian Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan akan mengoptimalkan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan agar penanganan overkapasitas lapas bisa dilakukan secara komprehensif, dimulai dari pencegahan hingga penanganan perkaranya.

0: Kemana aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu, kenapa menangis? Ada apa, Ibu?

0: telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, membludaknya lapas di Indonesia atau over kapasitas ternyata didominasi oleh banyak kasus narkoba yang sudah mencapai 53,81%. Jadi kasus narkotika menjadi penyumbang terbesar kepadatan lembaga pemasyarakatan, lapas dan rumah tahanan di Indonesia. Fakta yang disampaikan oleh Otto Hasibuan selaku Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Akar masalah ini justru berada pada tingginya arus masuk perkara, terutama tindak pidana narkotika. Iya, jadi Kemenko Kumham IMIPAS akan mengoptimalkan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan agar penanganan kepadatan lapas itu bisa dilakukan secara lebih komprehensif. Ya, selanjutnya saya nanti akan berbagi informasi untuk Anda terkait dengan laga Argentina versus Mesir ya kemarin dengan hasil 3-2 atas Argentina yang penuh dengan pro kontra. Ya, sementara aksi Presiden FIFA juga sempat mencuri perhatian di tengah kontroversi laga Argentina Mesir. Informasinya seperti apa? Tetap bersama kami.

0: sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah sahabat sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open free sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: di seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
4: Deni Dukun.
5: Pro 1.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2.

Pendengar, dulu keputusan wasit adalah keputusan akhir. Meski tayangan ulang di televisi menunjukkan hal yang berbeda, pertandingan tetap berjalan. Namun semuanya berubah pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, FIFA menggunakan Video Assistant Referee atau yang kita kenal sebagai VR di ajang Piala Dunia. Teknologi ini mampu membantu wasit meninjau kembali momen-momen penting seperti gol, penalti, kartu merah langsung atau kesalahan identitas pemain. Sejak saat itu, banyak keputusan yang sempat diperdebatkan akhirnya bisa dikoreksi. Memang tidak semua orang menyukai VR. Ada yang merasa permainan menjadi lebih sering terhenti. Ada pula yang menilai sepak bola menjadi lebih adil. Satu hal yang pasti, sejak tahun 2018, sepak bola memasuki era baru. Kini bukan hanya mata wasit yang menentukan jalannya pertandingan, tetapi juga bantuan teknologi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, dulu keputusan wasit adalah keputusan akhir. Meski tayangan ulang di televisi menunjukkan hal yang berbeda, pertandingan tetap berjalan. Namun semuanya berubah pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, FIFA menggunakan Video Assistant Referee atau yang kita kenal sebagai VR di ajang Piala Dunia. Teknologi ini mampu membantu wasit meninjau kembali momen-momen penting seperti gol, penalti, kartu merah langsung atau kesalahan identitas pemain. Sejak saat itu, banyak keputusan yang sempat diperdebatkan akhirnya bisa dikoreksi. Memang tidak semua orang menyukai VR. Ada yang merasa permainan menjadi lebih sering terhenti. Ada pula yang menilai sepak bola menjadi lebih adil. Satu hal yang pasti, sejak tahun 2018, sepak bola memasuki era baru. Kini bukan hanya mata wasit yang menentukan jalannya pertandingan, tetapi juga bantuan teknologi.

Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun, bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.

0: masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: 101.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Anda mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Manado untuk Manado siang ini. Dan kita jelang Anda mendengarkan Jaksa Menyapa edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026 bersama Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: materi kayaknya ke lari ya.
1: Kalau guidance-nya aja ini Pak ya. Biasanya soalnya masyarakat

0: dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Terima kasih pendengar juga pemirsa Radio Republik Indonesia Manado. Anda bersama kami dalam program Jaksa Menyapa. Senang sekali saya Priscila Balebu kembali bisa menemani Anda pendengar dalam Jaksa Menyapa edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Dan di kesempatan hari ini pendengar, RRI Manado bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan yang akan membahas terkait dengan topik tindak pidana ringan dalam KUHP terbaru. Sudah hadir narasumber di Studio Pro 1 untuk kesempatan siang hari ini, ada Kepala Seksi Intelijen Sony Arfian Hadi Purnomo SHMH. Selamat siang Pak Sony.
3: Selamat siang Bu.
2: Selamat datang di RRI Manado.
3: Ya.
2: Ada juga Bapak Rizka Bayu Ardi Ananda SH selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum. Selamat siang Pak Bayu.
4: Selamat siang Ibu Priski.
2: Gimana hari ini, bersemangat?
4: Alhamdulillah, insya Allah kita semangat ya.
2: Syukurlah ya. Karena kita akan membahas ini pendengar terkait dengan apa yang kita kenal dengan tindak pidana ringan atau banyak juga yang menyebut dengan tipiring dalam KUHP terbaru. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di sambungan telepon juga WhatsApp call 0821 9583 5080. Anda juga bisa mengirimkan WhatsApp chat juga SMS di nomor yang sama. Dan silakan juga meninggalkan komentar melalui akun YouTube official kami RRI Manado. Kita akan melihat pendengar sebenarnya seperti apa, apa itu tipiring, apa pasalnya, dasar-dasarnya, juga ancaman hukumnya seperti apa. Namun mengawali ini Bapak-bapak, kita akan membahas terkait latar belakang terlebih dahulu tipiring ini dalam kerangka hukum positif Indonesia. Pak Sony, silakan.
3: Oh ya, terima kasih Bu Priscila ya. Ya. Jadi seperti pertanyaan tadi, apa yang latar belakangi perlunya tipiring ini ya. Jadi pada dasarnya untuk menciptakan asas peradilan yang cepat, sederhana dan ringan serta memberikan rasa keadilan sosial dengan menghindari penahanan pada kasus-kasus kecil. Jadi itu latar belakangi salah satu perlunya tipiring. Ada juga terkait dengan reformasi total KUHP. Dan juga di KUHP baru juga untuk tipiring itu sudah tidak dikenal lagi namanya kejahatan maupun pelanggaran ya.
4: Pelanggaran. Jadi di kalau boleh menambahkan izin, mengapa sih sekarang kita ini ada paradigma mengenai tindak pidana ringan ya? Karena ada beberapa faktor. Mungkin kita bisa lihat sebagai masyarakat kita sekarang lihat kondisi lapas. Banyak sekali tahanan kan Bu, overcrowding lapas.
2: Penuh lah ya.
4: Iya, penuh tahanannya. Jadi pun begitu sebetulnya tindak pidana ringan ini tadi sudah diatur di KUHP lama. Tapi dulu namanya pelanggaran. Mungkin saya mungkin pernah ketilang atau Ibu pernah ketilang. Nah, kalau dulu di KUHP lama itu masuknya sebagai pelanggaran kayak gitu. Contoh kecilnya. Nah, di KUHP yang baru sekarang ini kita sudah tidak mengenal lagi yang namanya pelanggaran. Semua dikatakan sebagai tindak pidana. Nah, tapi tindak pidana itu ada degree-nya, ada apa namanya? Ada tingkatannya. Nah, masuknya tindak pidana ringan. Kenapa sih kok ada paradigma atau pergeseran? Karena ya itu tadi, sekarang itu KUHP dan KUHP itu lebih menekankan proses peradilan atau penanganan perkara tindak pidana itu lebih humanis gitu. Nah, nanti itu juga memungkinkan adanya mekanisme keadilan restoratif, di mana dengan dasar-dasar atau syarat-syarat tertentu terhadap suatu tindak pidana atau pelaku tindak pidana itu nanti kita terapkan yang namanya mekanisme keadilan restoratif. Nah, tindak pidana ringan ini kan dia diancam pidana kalau di KUHP baru itu ya.
2: Baik.
4: Itu kan dia denda kan, denda dia maksimal kategori 2. Nah, itu nanti ancaman pidana juga tidak, penjara juga nggak lama, biasa kurungan selama 3 bulan atau 6 bulan. Nah, dalam juknis kami, dalam KUHP juga diatur mengenai terhadap tindak pidana-pidana tertentu itu yang dia ancaman pidananya kurang dari 5 tahun, kerugiannya tidak dinilai tidak terlalu banyak.
2: Baik.
4: Nah, nanti kita upayakan mekanisme restoratif justice. Nah, salah satunya juga menjadi pertimbangan atau baik, mungkin menjadi latar belakang.
2: Baik, Bapak Yu, kita tahan dulu terkait dengan restoratif justice. Oh, ini sudah ke dalam sekali ya. Nanti kita akan membahas hal tersebut. Namun memang ternyata kita melihat tipiring ini dalam hukum positif Indonesia menjadi jawaban, menjadi solusi masalah-masalah yang ada latar belakang tadi begitu ya. Dan tadi sudah disampaikan pendengar, ini lebih humanis ke depannya. Nah, kalau begitu masih banyak masyarakat, Pak Bayu, Pak Soni, yang sebenarnya belum paham atau terkadang mereka hanya paham melalui contoh kasus. Namun kalau bisa dijelaskan dengan bahasa yang paling sederhana, paling simpel, paling mudah dipahami oleh masyarakat siang hari ini, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana ringan? Pak Soni, silakan.
3: Jadi tindak pidana ringan itu pada intinya dilihat dari ancaman hukumnya. Hukumannya tidak lebih dari 6 bulan. Terus denda juga tidak melebihi dari 10 juta. Kalau di Perda sama, tidak melebihi juga 6 bulan, tapi dendanya tidak melebihi 1 juta. Jadi dilihat dari ancamannya kalau ringan itu. Seperti itu.
2: Jadi melihat dari ancamannya begitu ya. Apakah masih ini ketika simpel sekali sebenarnya pengertiannya begitu Pak Bayu, tapi apakah masyarakat masih sering salah paham begitu melalui contoh-contoh kasus yang pernah ditangani misalnya? Silakan.
4: Kalau melihat dari sisi masyarakat, kita tidak bicara soal apa namanya sanksi pemidanaannya.
2: Baik.
4: Sebetulnya bisa kita lihat dari bagaimana akibat yang ditimbulkan sih dari apa namanya perbuatan pidananya itu. Karena memang nanti ketika kita apa namanya beracara, itu kan dilihat akibat dari perbuatan pidananya itu apakah beratkah, apakah ringankah, kerugian material yang dialami apakah besar ataukah kecil begitu. Nah, kalau misalkan kita sebagai masyarakat bisa melihat nih, misalkan saya misalkan sekarang ngapain ya, saya cubit Pak Soni misalkan,
2: bercanda dalam konteksnya
4: Pak Soni, akibatnya kan sebetulnya kan ini sudah termasuk dalam menyakiti orang lain kan, cuma ternyata akibatnya kecil gitu. Nah, itu termasuk sebagai tindak pidana ringan. Atau pencurian, misalkan pencurian, saya mencuri katakanlah televisi.
2: Baik.
4: Televisi kan sekarang rata-rata harganya berapa sih? 2 juta, 2,5 juta ya. Tapi saya enggak ngajarin buat mencuri dulu.
2: Baik.
4: Ya. Nah, itu termasuk juga tindak pidana ringan karena kerugiannya dia kecil. Nah, batas kerugiannya berapa? Nah, itu tadi nanti di dalam pasal-pasal itu dia ada batas-batas kerugiannya. Tapi umumnya batas kerugian yang dialami secara material itu kurang dari 2,5 juta.
2: Baik. Gitu. Jadi kita akan membahas lebih lagi, pendengar. Ini menarik sekali karena ternyata jangan dianggap sepele Bapak-bapak ya. Perbuatan kecil ini bisa berujung masalah hukum. Kita akan mengundang nanti untuk pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami. Saya ingatkan kembali 0821 95 835 080. Penting kita untuk mengetahui seperti apa tindak pidana ringan dalam KUHP terbaru. Tadi beberapa sudah disampaikan yang ancaman hukumnya atau terkait dengan denda yang tidak lebih dari 10 juta begitu ya. Anda bisa bertanya mungkin atau pernah mengalami kasus-kasus tindak pidana ringan, atau mungkin ada juga yang bukan akan mencoba begitu ya, namun ingin tahu seperti apa ancaman hukumnya ataupun konsekuensinya ketika Anda melakukan hal tersebut. Berikan kami contoh kasus juga pendengar, agar supaya bisa dijawab langsung narasumber kami di 082195835080. Bagaimana Pak Bayu terkait dengan perkembangan pengaturan tindak pidana ringan dalam sistem hukum positif Indonesia kali ini?
4: Oh, perkembangan pengaturannya ya. Dulu itu sebetulnya untuk pengaturannya kalau kalau dilihat ya, sekarang itu sebetulnya masih sama saja sih. Cuma tadi sudah disebutkan, disinggung di awal, bahwasanya memang kalau di KUHP baru itu dulu ada yang namanya tindak pidana, ada pelanggaran. Nah, pelanggaran itu dianggap sebagai tindak pidana ringan. Nah, tapi untuk di paradigma KUHP sekarang dan KUHP sekarang, itu pelanggaran sudah diubah menjadi tindak pidana ringan. Nah, untuk pasal-pasalnya itu hanya dirubah saja redaksinya. Yang dulu misalkan disebutkan, misalkan diancam pidana penjara dengan pidana penjara kurungan paling lama misalkan 6 bulan dan atau denda katakanlah 2.500.000. Nah, sekarang di dalam KUHP baru itu kan sudah tidak disebutkan dendanya besarnya berapa, tapi dengan kategorisasi, kategori 1, kategori 2, kategori 3 dan seterusnya. Nah, kalau di KUHP yang baru, kategorinya itu yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana ringan, delik tindak pidana ringan itu ya dendanya maksimal kategori 2 atau 10 juta sebagaimana Pak Soni itu sudah sebutkan ya. Nah, itu tadi. Terus untuk pasal-pasalnya yang berubah cuma letaknya saja sih Bu, biasanya sih Bu. Jadi misalnya dulunya mungkin pasalnya mungkin katakanlah pasal 7 berapa ya?
5: contoh penganiayaan ringan lah.
4: Iya.
5: 351 ayat 4.
4: Iya. Kan?
3: Hmm. Berubah jadi mungkin 4 berapa. Nah, karena itu
6: biasa. Redaksinya berubah.
4: Berubah. Ya. Baik. Letaknya itu.
6: Letaknya. Oke, baik.
4: Sama apa namanya? Itu tadi dendanya gitu-gitu. Hmm, hmm, hmm. Tapi untuk jenis-jenisnya masih sama sih. Hmm,
6: hmm. Bapak Ayu, ini kalau kita mengambil ruang lingkup Minahasa Selatan berarti
4: boleh,
6: ya.
4: Boleh.
6: Contoh kasus dong tindak pidana ringan yang baru-baru saja Anda tangani di pertengahan atau awal tahun 2026. Hmm. Adakah beberapa yang mungkin banyak masyarakat yang tidak sadar atau salah paham, loh ternyata ini bisa berujung masalah hukum ya di Minsel sendiri. Seperti apa, Pak Bayu?
4: Di Minsel itu kalau tindak pidana ringan sejauh ini yang saya tangani belum ada sih sebetulnya.
6: Belum ada yang melapor atau belum ada yang terjadi ini?
4: Belum ada yang terjadi.
6: Belum ada yang terjadi.
4: Ya, tapi kalau Ibu mau tanya nih bagaimana sih sebetulnya di Minsel ini tindak pidananya? Pidumnya secara umum ya, itu banyak sekali mungkin yang mendekati tindak pidana hampir ringan, tapi tindak pidana tetap
6: hampir ringan. Hampir ringan. Boleh, ya. Boleh.
4: Tidak menyepelekan tindak pidananya.
6: Ya.
4: Itu penganiayaan sih, Bu.
6: Penganiayaan iya, dari
4: pasal 466 ayat 1.
6: Siapa ke siapa?
4: Banyak sih. Maksudnya teman, kalau ketemu sesama teman, ya kayak gitu, yang sebetulnya dipicu oleh hal-hal sepele.
6: Oh, jadi karena, ini hampir ringannya ya?
4: Ya, walaupun gak ringan juga,
6: gak
4: ringan juga, karena diancam pidana 2 tahun 6 bulan kan?
6: Baik.
4: Jadi bukan ringan juga.
6: Berarti orang-orang Minsel ini jarang bercanda yang berujung hukum begitu, ya, Pak Bayu ya, Mas Soni? Bagaimana Pak Soni memberikan edukasi ke masyarakat begitu, imbauan terkait dengan hal tersebut?
3: Kebetulan karena kita di bidang intelijen juga,
6: ya.
3: Itu kan ada program dari Kejaksaan Agung, yang ini jaksa masuk sekolah, yang memberikan edukasi ke anak-anak sekolah. Juga ada namanya Penkum, Penkum ke kecamatan-kecamatan atau desa. Dan termasuk ini juga jaksa menyapa. Nah, seperti ini yang kami coba lakukan edukasi masyarakat tentang pentingnya mengenali hukum dan menjauhi hukuman.
4: Nah, tagline, Pak ya.
6: Kenali hukum,
3: jauhi hukuman.
6: Jauhi hukuman. Mantap, luar biasa. Ini berarti bisa dikatakan berhasil dong di Minsel ini kalau begitu edukasi imbauan yang diberikan oleh kejaksaan juga, karena akhirnya banyak yang antara memang tidak melakukan atau memang sudah sadar betul begitu bahwa tidak boleh main-main, tidak boleh melakukan perbuatan kecil yang berujung masalah hukum begitu, Bapak-bapak ya.
4: Betul.
6: Banyak yang sudah paham berarti di sana.
4: Pemahaman masyarakat kalau kita bilang bagus sih. Saya rasa ini juga jadi salah satu program ya. Kita berkomunikasi dengan masyarakat, kita berdialog dengan masyarakat. Baik kita menyampaikan secara bagaimana secara aspek hukumnya, ataupun masyarakat juga menjalin dialog dengan kami di sini dengan kejaksaan secara umum ya, karena sepertinya program seperti ini tidak hanya ada di sini, gitu. Seperti yang disebutkan oleh Pak Soni juga, tadi kita ada Penkum, penyuluhan hukum, ada jaksa masuk sekolah, kami menyapa adik-adik di sekolah biasanya, Bu, ya kan, mengenalkan hukum sejak dini, gitu. Nah, untuk tingkat keberhasilannya sih kami harapannya apa yang kami sampaikan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Nantinya masyarakat menjadi masyarakat yang sadar hukum, bisa menularkan informasinya, jadi bisa mencegah terjadinya tindak pidana.
6: Baik, gitu. Selanjutnya kita akan ke pemidanaan ini, karena kita bicarakan tipiring untuk dalam KUHP terbaru. Perbedaannya dengan paradigma KUHP lama begitu, Pak Soni?
5: Kalau paradigma yang lama sih kan kembali lagi. Kalau lama kan di KUHP yang lama itu ada mengenal namanya pelanggaran kejahatan. Namanya di pelanggaran itu diatur di buku ketiga pasal 489 sampai dengan 569, sedangkan kejahatan diatur di pasal 104 sampai 488 di buku kedua.
6: Baik.
5: Nah, itu dibedakan. Nah, tetapi setelah masuk ke KUHP yang baru itu tidak lagi seperti yang sebelumnya, kembali lagi. Pelanggaran kejahatan sudah tidak dibedakan, tapi langsung jadi satunya tidak pidana. Ya, ya. Nah, yang mana prosesnya nanti pas itu sidang dilakukan penuntutan nanti pakai acara cepat lah dengan hakim tunggal.
6: Hakim tunggal.
5: Dulu pada KUHP yang lama itu kita mendelegasikan bahasanya, mendelegasikan ke teman penyidik untuk melakukan sidang. Nah, eksekusinya jaksa. Sekarang tidak, jaksa semua yang melakukan persidangan. Tapi dengan acara cepat. Nah, kembali yang tadi ibunya tanya bagaimana kasus tipiring di Minsel.
6: Ya.
5: Alhamdulillah sampai sekarang belum terjadi. Saya harap jangan sampai terjadi lah.
6: Baik.
5: Kecuali mungkin sidang-sidang tilang ya.
4: Iya, sidang-sidang tilang.
6: Oke, baik.
5: Masih masuk TV ring juga.
6: Oke, baik. Luar biasa ini orang-orang Minsel yang mendengarkan proses yang hari ini ya. Ada asas pemaafan hakim begitu istilahnya, Pak Layu?
4: Betul, betul.
6: Seperti
4: betul.
6: Apa?
4: Asas pemaafan hakim itu nantinya hakim akan melihat kondisi dari pelaku tindak pidananya, lalu kerugiannya, lalu dampak pemidanaannya. Apabila dinilai misalkan tindak pidana itu dia lakukan bukan karena atas kemauan sendiri, terdesak misalkan, terdesak. Terus kerugiannya seperti tadi kita singgung di awal, kerugiannya ternyata kecil tuh,
6: kecil
4: dinilai kecil. Nah. Terus juga akibat yang ditimbulkan selain kerugian tadi ternyata juga tidak besar kan?
6: Baik.
4: Nah itu tentunya pasti hakim akan mempertimbangkan bagaimana nantinya ketika memberikan putusan kan? Umumnya di tindak pidana ringan itu ya pasti hanya cuma sekedar bayar denda.
6: Baik.
4: Karena ancaman kembali ke delik tindak pidana ringan tadi di baik di pencurian ringan ataupun di delik-delik tindak pidana ringan yang lain ya. Sifatnya kan alternatif. Pidana penjara kurungan selama berapa atau denda. Nah, biasanya dalam tindak pidana ringan ini nah itu nanti pasti akan dialihkan ke arah denda gitu, Bu. Nah, selain itu juga ini tadi juga sudah saya singgung di awal, Pak Sony juga singgung di awal. Umumnya terhadap tindak pidana ringan ini kan terbuka sekali.
6: Baik.
4: Peluang untuk kita melakukan RJ dulu mungkin orang-orang kenalnya RJ, restoratif justice, keadilan restoratif. Nah, kalau sekarang kami di KUHP dan juga di kami di Juknis di Kejaksaan itu mengenalnya mekanisme keadilan restoratif.
6: Mekanisme.
4: Apa sih mekanisme keadilan restoratif itu? Ya, itu adalah proses di mana nantinya kita menyelesaikan perkara mengedepankan prinsip keadilan. Keadilan untuk siapa? Untuk pelaku pun juga untuk kepada korban gitu. Jadi pelakunya dia mendapatkan ibaratnya balasan yang sesuai, ganjaran yang sesuai ya. Pembelajaran begitu. Nah, korbannya juga mendapatkan pemulihan kerugian gitu.
6: Baik.
4: Nah, TP-Ring ini tadi melalui asas yang pemaafan hakim juga itu membuka jalan untuk kita melakukan MKR atau mekanisme keadilan restoratif.

0: Kalau di Muslim bersih-bersih masjid misal, atau di gereja dia bantu-bantu
1: untuk gereja
0: atau seperti apa. Nah, itu kan masuk tindak sosial namanya. Jadi sekarang KUHP baru ditambah itu untuk pengenalan tindak pidananya, bukan hanya pidana kurungan, penjara atau denda, tapi itu tadi tindakan sosial tadi itu.
2: Bisa termasuk dalam sanksi sosial berarti ya, ya? Karena dia kan harus
0: bentuk pelayanan,
2: tidak malu untuk melayani akhirnya karena melakukan pelanggaran begitu.
0: Betul
2: ya
0: sekali.
2: Oke, saya akan ke sambungan telepon jika ada pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. 082195835080, sekali lagi sambungan telepon 082195835080 atau WhatsApp call, sampaikan pendapat ataupun bahkan pertanyaan Anda terkait dengan topik Jaksa Menyapa siang hari ini, tindak pidana ringan dalam KUHP terbaru. Banyak sekali sebenarnya contoh kasus yang sering terjadi mungkin di sekitar kita, namun memang bapak-bapak kita harus akui sedikit yang ingin speak up biasanya ya, karena biasanya kita kalau bicara kita membuka aib orang lain.
1: Jadi mereka sudah berdamai.
2: Atau boleh jadi juga sudah ada jalan keluar, sudah berdamai. Sebelum kita akan ke benar atau salah tadi, beberapa contoh kasus, saya akan ke komentar di YouTube channel RRI Manado. Selamat siang dengan akun YouTube Suprapto SPT79. Banyak orang beranggapan bahwa jika nilai kerugian suatu perbuatan kecil, maka pelakunya tidak akan diproses hukum. Apakah anggapan tersebut benar? Bagaimana ketentuan dalam KUHP terbaru mengenai hal tersebut? Ini sebenarnya seperti pertanyaan nomor satu saya untuk benar atau salah bapak-bapak. Kalau nilai barang yang diambil kecil, apakah berarti tidak bisa dipidana? Seperti apa hukum memandangnya? Silakan
1: Pak Sony atau saya?
2: Bebas.
1: Oh saya boleh.
2: Pak Bayu boleh.
1: Nilai kerugian suatu perbuatan kecil, maka pelakunya tidak akan diproses hukum. Salah. Tetap orang, perbuatan yang dicela itu kan sudah ada. Dia mengambil misalkan, dia merusak misalkan, itu kan sudah masuk sebagai tindak pidana. Nilai kerugian itu besar kecilnya itu hanya menjadi pertimbangan nantinya. Berat ringannya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap orang tersebut. Ya kan? Lalu kembali saya singgung bahwa saya nantinya besar kecilnya kerugian itu juga menjadi peluang, menjadi pintu awal. Sebetulnya bisa nggak sih kita damaikan antara korban dan pelaku gitu, dengan syarat si korbannya dia merasa menyesal, dia tidak ingin tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dia bukan seorang residivis atau pengulang tindak pidana, dan korbannya juga mau menerima apabila terjadi perdamaian. Dengan syarat misalkan saya korbannya, saya minta nih Pak, kemarin Bapak rusak tuh pagar saya, saya mengalami kerugian 3 juta, boleh gak sih Bapak ganti itu? Oh oke, kita berdamai dan sebagainya. Nah, tetap perbuatan pidana itu ada, tetap dicela gitu loh, statusnya tetap dia pelaku tindak pidana, tapi tidak menghapus pertanggungjawaban pidananya. Cuma karena tadi kita bilang di awal kalau semua orang di penjara, overcrowding lapas, kan kayak gitu kan Bu. Nah, apalagi paradigma KUHP dan KUHP kita saat ini mengedepankan sistemnya humanis
2: tadi ya.
1: Jadi sama-sama supaya pelaku dan korban itu betul terpenuhi haknya. Pelakunya merasa jera, dia menginsafi perbuatannya, korbannya juga merasakan pemulihan keadaan semula. Jadi begitu Bu.
2: Jadi tidak serta-merta pendengar pemirsa RRI Manado, karena nilainya kecil Anda bisa menyebabkan kerugian untuk orang lain, begitu ya. Semua akan diproses, walaupun ya jalan keluarnya beda-beda, begitu, tidak seberat yang mungkin jika kerugiannya lebih mahal. Bapak-bapak, ini ada benar atau salah seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau tadi sudah dibilang itu salah, berarti ya dengan alasan yang disampaikan tadi. Nah, kalau ada yang kedua bapak-bapak, kalau mengambil barang orang lain karena hanya iseng atau bercanda, berarti bukan tindak pidana. Benar atau salah?
1: Ngambilnya dibawa kemana tuh?
2: Dibawa pulang berarti?
1: Dibawa pulang, habis dibawa pulang mau dibawa kemana?
2: Kalau dibalikin berarti tidak?
1: Kalau dibalikin enggak dong.
2: Oke, kalau tidak,
1: Kalau dijual, aduh.
0: Kalau dijual ada jadi harga ekonomis dipakai untuk manfaat oleh si pelaku, ya itu masuk tindak pidana. Karena tujuannya dia ngambil untuk dimiliki kan. Tapi kalau cuma maaf iseng nih, katakanlah, wah saya ambil HP Pak Bayu nih. Terus kita niatnya iseng nih, iseng dalam artian cuma bercanda lah. Tiba-tiba dia udah nyari, udah capek ini, baru kita balikin. Nah itu kan tidak masuk. Nanti niatnya bercanda.
1: HP saya kan balik, Bu. Saya enggak ngalami kerugian-kerugian. Ah, enggak gimana-gimana kecuali HP saya Pak Sony ambil maaf ya.
2: Jangan beneran Pak Bayu. Jangan. Jadi kalau misalnya diambil begitu ya dan tidak dibalikan nanti dilaporkan baru dikembalikan begitu. Itu apakah

0: pendekatan humanis lagi,
1: iya,
0: berdamai.
1: Iya, damai kan diklarifikasi kan.
0: Ini karena tidak sempat ada kerugian begitu, iya, ya.
1: Mungkin juga dia cuma niatnya bercanda, enggak ada mensreanya kan, enggak ada niat
0: baik,
1: jahatnya kan.
0: Baik, enggak ada niat jahatnya.
1: Cuma mau prank.
0: Pak Sony, mengapa masyarakat masih sering menganggap hal sepele ini? Menganggap ini kenakalan biasa, apalagi kalau pelakunya adalah anak di bawah umur begitu. Kita akan tersandung dengan undang-undang perlindungan anak, silakan.
2: Iya. Nah, inilah yang coba kita masuk di sini pahami. Pentingnya pendekatan hukum, pemahaman hukum, bahwa anak-anak pun walaupun bawa murtab ada hukumannya juga. Dia tetap diibaratkan walaupun kau anak terus berlindung di balik undang-undang anak, ya itu salah gitu. Itu salah. Tetap akan ada hukuman, cuman hukumannya dengan orang dewasa itu beda. Pasti beda. Treatmentnya juga beda. Mungkin kalau anak-anak dia nanti hukumannya bukan pidana, bisa jadi ya mungkin dibalikin ke orang tua atau kerja sosial. Itu tadi saya bilang, paradigma dari kuat baru sekarang tidak hanya denda atau hukuman badan, tapi juga ada kerja sosial itu tadi.
0: Baik.
2: Jadi ibaratnya tadi ketika dia sudah kerja sosial, dia itu sudah melakukan hukuman bagi si pelaku, terutama anak ya.
0: Sudah menjadi sanksi sosial. Dan biasanya itu. Anak-anak kalau di bawah umur diperlakukan seperti itu sudah malunya luar biasa.
2: Ya.
0: Oke, baik. Kita akan ke pertanyaan dari akun channel YouTube di Roni SA. Bagaimana proses penuntutan hukum apabila ada kasus seseorang yang dapat ancaman pembegalan dan membela diri hingga melukai si pembegalnya? Apakah itu termasuk tipiring?
2: Nah, mungkin saya jawab sedikit ya.
0: Boleh.
2: Penuntutan hukum membela kasus seorang dapat ancaman pembegalannya dan membela diri hingga melukai pembegalnya. Apa kemudian saya rasa ini tidak masuk tipiring. Dia tetap masuk di tidak pidana biasa. Cuman nanti untuk bisa membuktikan apakah dia membela diri, istilahnya ada overmah di situ ya.
0: Baik.
2: Nah, itu nanti dibuktikan di pengadilan. Jadi ini mungkin saya tahu pertanyaan ini mungkin mengarah ke fenomena yang sering terjadi.
0: Pernah terjadi
2: ya. Ketika begal dia bela diri, mungkin begalnya luka atau meninggal dunia. Nah, kok masih di penjara? Ya itulah namanya proses hukum seperti itu.
0: Ya.
2: Namanya pembuktian seperti itu ya. Maksudnya ketika memang dia melakukan tindak pidana, entah itu menganiaya atau mengambilnya orang lain, walaupun itu untuk membela diri, tetap kita proses dulu. Tetap diproses, nanti dibuktikan apakah membela dirinya itu sesuai dengan ketentuan hukum, overmah bahasanya.
0: Overmah.
2: Daya paksa kalau misalnya.
0: Baik.
2: Daya paksa yang mana kalau dia tidak melawan, dia yang misalnya luka atau meninggal. Nah, itu. Nah, ada juga beberapa kasus ketika ini si korban atau pelaku lah ya bahasanya, seorang ini yang dia melakukan bela diri hingga proses pengadilan akhirnya diputus bebas, itu juga banyak. Karena itu yang kita buktikan.
0: Baik.
2: Nah, inilah namanya proses peradilan.
0: Proses peradilan tadi. Ya. Pak Bayu, ini memang hukum di Indonesia seperti ini begitu. Kita tidak bisa membela diri dan kita memang harus mengikuti hukum yang ada. Saya ingin bertanya sedikit yang agak ngeyel begitu
1: boleh,
0: Pak Bayu ya.
1: Boleh.
0: Kalau Pak Bayu dalam posisi seperti itu akan bagaimana?
1: Pak Sony sudah singgung tadi ya mengenai daya paksa kan atau overmah. Ini kasusnya ini sudah sering sekali ya sepertinya ya.
0: Saya bertanya kalau Pak Bayu dalam posisi yang akan dibegal.
1: Saya akan dibegal nih.
0: Iya, Pak Bayu akan seperti apa? Membela diri dan motornya kah atau seperti apa?
1: Kalau saya pasti usahakan supaya saya bisa lari dulu sih.
0: Kabur berarti?
1: Iya, kabur dulu karena itu yang paling aman. Okay. Tapi andai kata memang terpojok dan mau membela, aduh ini nanti diklip juga di jalan.
0: Clippers jangan ya yang ini ya. Ini contoh kasus. Saya bertanya langsung dalam pemahaman agar masyarakat bisa mencontoh begitu.
1: Saran saya baiknya sih kita ini aja apa namanya apabila dalam kondisi keadaan seperti itu kita lebih baik menyelamatkan diri dulu.
0: Menghindar.
1: Ya, menghindar. Bukan berarti tidak boleh membela diri, boleh membela diri gitu. Tapi sebetulnya ini ranah pertanyaannya itu ke arah ahli. Dia nanti akan menjelaskan bagaimana derajat pembelaan diri itu. Tapi dari apa yang saya ketahui, pembelaan diri itu harus seimbang, Bu. Misalkan saya pukul Pak, aduh Pak, sorry Pak.
0: Lagi-lagi Bapak, dari tadi Bapak korbannya Pak. Nanti saya damaikan.
1: Nanti
0: di Indonesia aja kita. Baik, boleh contohnya.
1: Misalkan gini, misalkan Pak Sony mau begal saya, kan? Terus Pak Sony sempat pukul saya, kayak gitu. Saya belanya saya sama-sama pukul dong. Masa saya bela pakai pistol?
0: Satu sama begitu
1: Satu sama gitu. Maksudnya dengan tangan kosong, kayak gitu. Sama-sama
0: agar
1: tangan kosong.
0: Tidak apa efeknya tidak terlalu parah begitu.
1: Karena dari yang saya ketahui sependek pengetahuan saya juga lupa literaturnya di mana ya. Itu pembelaan diri atau upaya paksa atau another word pak ya. Nah itu tuh harus seimbang. Okay. Ibaratnya kalau kita diancam dengan tangan kosong ya kita bela dengan tangan kosong. Bukan terus kita ngambil pisau di jok motor, kita bawa pisaunya kita sikat balik pakai pisau. Nah itulah ya kasus-kasus yang terjadi. Makanya mereka jadi kena tindak pidana.
0: Baik gitu. Pak Bayu, terima kasih sudah menjadi contoh saya. Kita ke telepon. Halo, selamat siang, jaksa menyapa.
3: Halo, selamat siang.
0: Dengan bapak siapa di mana?
3: Dengan Cliff dari Motoling Minsel ini.
0: Orang Minsel ini, Bung Cliff, ada kejaksaan dari Minsel ini, Kejaksaan Negeri Minsel, silakan.
3: Ya, selamat siang untuk kedua narasumber dari Kejari Minsel ya. Pertanyaan saya begini, sejauh mana sosialisasi atau edukasi atau penyuluhan hukum di sekolah-sekolah? Yang istilah apa itu JMS? Sudah sejauh mana? Dan itu kan pertama. Dan kedua, ini kan tindak pidana ringan. Yang disebut tindak pidana ringan itu yang seperti apa? Karena begini, karena beberapa tahun yang lalu kan di rumah orang tua saya kan pernah ada pencurian kan. Saya sebut boleh uang begitu.
0: Baik.
3: Tapi nominalnya itu hampir 30 kan, 30 juta.
0: Baik.
3: Tapi diambil oleh anak waktu itu SMP kelas 3. Tapi waktu itu sudah dilapor ke polisi, di kepolisian. Mereka orang tua mereka itu rencanakan mau ganti rugi, tapi cuman hanya sampai 5 juta itu karena 3 anak kan yang mencuri. Tapi sampai sekarang belum. Apakah kira-kira itu bisa dilanjutkan lagi atau seperti apa?
0: Baik.
3: Padahal itu sudah hampir 5 tahun loh itu. Masalah itu tapi kan belum selesai. Tapi kan ada, kalau di kepolisian sektor kan ada apa gitu?
0: Baik.
3: Ada apa gitu? Kalau mau buka apa itu buka berita acara kan pasti ada. Apakah itu bisa dilanjutkan lagi? Karena memang bisa dikatakan itu tidak dikembalikan semua kan?
0: Iya.
3: Mereka kan sudah punya apa gitu berjanji ingin mengembalikan orang tua mereka.
0: Baik.
3: Tapi cuma 5 juta.
0: Baik, Bung Cliff.
3: Yang lain enggak?
0: Baik.
3: Dan terakhir,
0: Bung Cliff,
3: ketika kami ya.
0: Ada pertanyaan sedikit dari Pak Bayu.
1: Pak, saya boleh tanya yang tadi pertanyaan kedua Pak Cliff, yang soal apa namanya pengembalian kerugian itu tadi, yang pencurian, Pak?
0: Bung Cliff?
3: Iya ada.
1: Ya, itu Pak. Waktu itu perkaranya sampai di mana dan emang sudah
3: baru ada sampai di sektor kepolisian?
1: Ada ini Pak. Ada kesepakatan perdamaian atau tidak Pak antara Pak Cliff selaku korban dan juga para pelaku?
3: Kalau ada kebetulan orang tua saya kesepakatan mereka berjanji ingin mengembalikan uang begitu. Tapi mungkin kan ada tiga oknum kan,
0: tiga pelaku
3: anak-anak, tiga pelaku, jadi mereka bilang oh nanti
1: gitu.
0: Jadi harusnya masing-masing tapi 10 juta namun yang masuk baru 5 juta begitu.
3: Baru 5 juta seluruh. Total 30 juta yang masuk, yang mereka kembalikan itu baru 5 juta seluruh.
0: Baik. Yang ketiga, Bung Cliff langsung pertanyaannya.
3: Dan terakhir ya, ketika kita masyarakat ingin melaporkan secara apa ya, online begitu, apakah ada kanal-kanal yang bisa dihubungi?
0: Baik.
3: Atau ada mungkin website kah atau akun yang bisa kami hubungi? Karena seringkali kan kami terbentur dengan mungkin apa, jarak.
0: Baik.
3: Cuma mau apa istilah, mau bertanya begitu. Apakah
0: baik,
3: ada di kejaksaan negeri, silakan.
0: Baik.
3: Karena memang ada sesuatu yang harus ditanyakan soal di desa.
0: Terima kasih Bung Cliff untuk pertanyaannya.
3: Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Di belakangnya Bung Cliff tadi ada 3 pertanyaan bapak-bapak.
1: Siap.
0: Halo, selamat siang, jaksa menyapa. Halo, selamat siang. Baik, kami masih tunggu pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di WhatsApp call juga telepon. Biasa Anda bisa ke 0821 9583 5080. Banyak sekali yang mungkin bertanya-tanya juga dengan contoh-contoh kasus tindak pidana ringan. Tadi juga di akhir pertanyaan penelpon kami menanyakan terkait dengan peran jaksa dalam menangani tipiring. Mungkin bisa seperti itu juga. Dan Anda juga mungkin penasaran seperti apa jawaban dari narasumber kami pendengar terkait dengan pertanyaan dari Bung Cliff di Minsel. Kami akan jawab setelah jeda berikut ini.

0: buka main eh. Nyong. Kana sini kana. Buka main kana ini buang-buang sampah sembarangan. Sampai desa ajar pangana begitu nih boleh begitu. Kana ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh enggak buang
1: sampah. Ada apa ini?
0: Pas, Pak.
1: Ada apa?
0: Ini generasi muda bagaimana ini?

0: dengan telepon 0821 9583 5080. Sekali lagi 0821 9583 5080. Kolom komentar juga terbuka untuk Anda di YouTube channel RRI Manado, atau juga Anda bisa mengirimkan WhatsApp dan juga SMS di nomor yang sama 0821 9583 5080. Pak Sony, Pak Bayu izin menjawab pertanyaan dari Bung Cliff tadi yang ada di Minsel. Silakan, ada 3 pertanyaan.
1: Oke, mungkin untuk pertama dari Bung Cliff ya. Bagaimana JMS ya, jasman sekolah saat ini. Jadi perlu Bung Cliff ketahui, untuk JMS tetap berlanjut. Dan rencananya mungkin kami juga pada saat nanti anak-anak sekolah di Minsel masuk nih, ini masih libur. Kami kan lanjut lagi untuk terkait jasman sekolah ini. Karena emang untuk JMS ini sangat antusias untuk wilayah di hukum kami, karena kemudian wilayah hukum kami ada dua, Misal dan Mitra.
2: Betul, betul.
1: Nah, itu permintaan untuk dilakukan JMS sekolah itu wah sungguh luar biasa. Jadi tetap masih berlanjut sampai kapan
2: akhir tahun,
1: pun, sampai akhir tahun lah,
2: sampai nanti berikut-berikutnya. Sampai
1: juga, ya.
0: Jadi sejauh itu ya perkembangannya, Bung.
1: Perkembangannya.
0: Oke.
2: Dua wilayah pasti kami layani kok, karena pasti emang wilayah hukum kami kan dua wilayah kan, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara. Jadi nggak cuma Pak Cliff dan anak-anaknya Pak Cliff nanti di motoring Pak ya yang dapat penyuluhan.
0: Baik.
2: Tapi nanti teman-teman
0: sampai
2: di Burgu, di Rata Totok mungkin sempat akan.
0: Jadi kalau ada permintaan bisa datang begitu?
1: Kita bisa datang, yang penting ada permintaan. Bahkan pun kalau di Bung Cliff di wilayah motoring ya tadi ya.
0: Baik.
1: Motoling mau minta, wah Pak, desa saya minta dimasukin untuk penelan hukum, penkum. Kita siap, yang penting bersurat saja. Di desa mana, kapan waktunya, kita nanti sesuaikan.
0: Baik,
1: nah, disesuaikan dengan
0: jadwal. Iya. Oke, baik. Pertanyaan nomor 2 tadi, Pak Bayu silakan.
2: Tadi pertanyaan apa? Oh itu ya,
0: yang terkait dengan pelaku pencurian.
2: Oh yang anak-anak itu tadi.
0: Baik, di bawah umur.
2: Iya. Sebetulnya perlu kita ketahui juga kalau soal anak ya, anak berhadapan dengan hukum atau kita bisa bilang anak gitu biasanya. Dia yang sudah berusia 12 tahun hingga 18 tahun dan melakukan tindak pidana, itu kita sebut sebagai anak. Nah, terhadap pelaku anak ini dalam tindak pidana diupayakan yang namanya diversi. Diversi itu adalah pengalihan proses peradilan keluar peradilan gitu, melalui mekanisme mediasi, mirip-mirip sama restoratif justice lah. Nah, tapi juga ada syaratnya. Tadi kita bisa bilang syaratnya itu satu, dia bukan residivis. Yang kedua, tindak pidana yang menjadi sangkaan atau diancamkan itu tidak lebih dari 7 tahun. Ya, jadi begitu. Kalau misalkan kita melihat, makanya tadi saya sempat tanya kan ke Pak Cliff, Pak, itu pencuriannya itu bagaimana? Apakah dia lakukan mungkin di malam hari atau dia lakukan dengan cara merusak atau bagaimana, karena karena delik pencurian biasa dengan pencurian yang lain itu nanti beda. Ada pencurian dengan pemberatan. Pencurian yang dilakukan pada malam hari misalkan itu pencurian dengan pemberatan. Pencurian yang dilakukan dengan merusak misalkan ketika kita mau mencuri HP saya mau dicuri nih, tapi dari depan saya sudah membobol pintu, itu juga termasuk pencurian dengan pemberatan. Ancaman pidananya kan beda.
0: Baik.
2: Nah, mungkin Pak kalau tadi melihat dari mendengar kasus dari Pak Cliff, sepertinya tadi diupayakan diversi gitu. Artinya diupayakan dulu diversinya selesai, bisa diupayakan diversi dulu tadi di polseknya atau di kepolisiannya, supaya anak itu tidak mengalami yang namanya proses peradilan. Karena kan sebetulnya tadi ibu juga sudah singgung kan, kalau anak-anak itu dihadapkan di meja hukum kan kayaknya membuat trauma, Bu, ya, begitu. Nah, makanya di sistem hukum kita diakomodir dengan upaya diversi tadi, dengan syarat tadi memenuhi kewajibannya untuk bayar denda, untuk mengembalikan kerugian. Siapa yang dibebankan kewajiban itu ya pelakunya, anaknya. Kalau misalkan anaknya tidak mampu, berarti dibantu oleh orang tua anaknya terlebih dahulu.
0: Baik.
2: Gitu.
0: Kasusnya atau kewajiban untuk membayar kerugian begitu sudah berjalan 5 tahun. Apakah kalau dibuka kembali kasusnya apa bisa begitu, Pak Bayu?
2: Sepanjang diversinya memang tidak membuahkan hasil, harusnya bisa sih.
0: Baik.
2: Gitu.
0: Bung Cliff, ada juga tadi bertanya soal apakah masyarakat bisa mengadu secara online?
1: Bisa. Jadi kebetulan di Kisaringan Selatan ada Instagram, ada Facebook.
0: Baik.
1: Nah, biasanya kalau mau
0: lebih cepat
1: DM ke Instagram aja.
0: DM Instagram aja di
1: Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Itu nanti buka
0: Kejaksaan
1: ada.
0: Negeri Minahasa Selatan pasti langsung ketemu. Sudah centang biru enggak Bapak-bapak? Belum?
2: Mas Aikal gimana Mas?
0: Belum. Nanti baru mau terverifikasi ya. Karena terkadang Bapak-bapak banyak kan akun-akun yang bodong dikatakan seperti itu, akun-akun palsu. Takutnya masyarakat melapor ke akun yang salah dimintai apa-apa lagi Bapak-bapak kan. Kita akan ke penelpon, silakan pendengar untuk Anda mencoba di 082195835080. Sekali lagi 082195835080. Pak Sony, Pak Bayu, menarik tadi kalau kita membahas pelakunya anak di bawah umur begitu. Kalau kita berbicara zaman dulu, anak-anak di bawah umur tuh memang benar-benar anak-anak di bawah umur. Kalau zaman sekarang saya melihat begitu Pak Bayu, Pak Sony, pelakunya terkadang banyak anak-anak ini yang sudah sadar mereka tidak bisa dijerat hukum begitu. Apakah Bapak-bapak pernah menemukan pelaku yang berkali-kali melakukan kesalahan seperti itu, tipiring katakanlah atau yang berat juga boleh. Namun dia sadar betul ternyata dia tidak bisa diancam hukum begitu. Silakan.
1: Ini pertanyaannya mengulas pengalaman saya waktu masih sidang.
0: Oh, baik.
1: Waktu sidang masih kasupsi lah bahasanya. Nah, itu saya waktu itu sering nemuin seperti hal seperti ini, kasus seperti ini. Yang mana pelakunya anak-anak nih, tapi dia sudah sering masuk. Bahkan tingkat perbuatannya naik. Ya mungkin dia awalnya curi, ya kan? Mungkin dia curi uang lah mungkin. Tiba-tiba curi HP, tiba-tiba lagi naik jadi narkotika. Itu pernah saya pahami. Dan selalu saya bilang, kita walaupun kamu anak-anak, ya kan? Walaupun kamu anak-anak, ketika kamu masuk sini lagi, pasti bakal berat karena ada namanya residivis, perbuatan mengulang tindak pidana.
0: Walaupun di bawah umur.
1: Walaupun umur, tetap akan bertambah. Nah, nanti kan juga dilihat ketika nanti terakhir misalnya waktu dia mencuri masih anak-anak, tetap kan dilihat historis pada saat melakukan itu perbuatannya masih anak, kita tetap hukum dengan undang-undang perlindungan anak. Tapi ketika meningkat dan meningkat dalam
0: usia
1: dan,
0: juga meningkat.
1: Nah, itu untuk anak sudah nggak berlaku lagi undang-undang anak. Kita kenakan undang-undang seperti orang dewasa pada umumnya. Seperti itu.
2: Sistem peradilannya jadi juga bergeser.
1: Itulah kita, saya bilang ke pelaku anak ini, walaupun kamu sekat ini anak-anak, kamu ulangi perbuatanmu lagi, jangan sampai ketemu saya lagi, pas saya bikin berat
0: tindak lagi.
1: Dan ternyata kejadian itu yang saya pernah alami.
0: Ketemu lagi,
1: ketemu lagi.
0: Ini berarti kita ya balik lagi kalau sudah masalah seperti ini berarti imbauan edukasi ke orang tua juga begitu perlu dilakukan.
2: Betul, betul Bu. Karena betul Pak Sony tadi sempat bilang kan ada pemberatan tindak pidana gitu. Salah satunya pemberatan tindak pidana itu ya tadi pengulangan tindak pidana pun dia anak. Kita kan punya sistem peradilan pidana anak undang-undang SPPA kan. Jadi orang dewasa yang melakukan tindak pidana dengan anak yang melakukan tindak pidana itu berbeda nanti sistem peradilannya terpun juga penjatuhan sanksinya. Ya, kan meskipun demikian anak itu dia lebih ringan penjatuhan sanksinya, penuntutannya kita lebih child friendly kalau kata orang bilang kan, karena tadi di awal juga sudah saya sampaikan diversi ya.
0: Baik.
2: Diversi. Kalau anak itu wajib diversi dulu selama syarat diversinya memenuhi ya.
0: Baik.
2: Kecuali kalau diversinya nanti tidak memenuhi kesepakatan tidak tercapai baru kita beracara di sidang itu.
0: Baik.
2: Nah, kembali ke pertanyaannya, meskipun anak itu dia punya keistimewaan, kalau dia nanti mengulangi tindak pidana, tetap itu nanti kita akan tuntut, kita akan beracara sesuai tata hukum yang berlaku dan tentunya nanti pasti akan menjadi faktor pemberat juga.
0: Baik.
2: Gitu, ada faktor pemberatnya. Baik.
0: Karena justru Pak Sony, Pak Bayu, kekhawatiran sebagai orang tua itu ketika mengetahui anak-anaknya atau ada anak-anak yang lain yang ternyata cara berpikir mereka sudah luar biasa berbeda sudah bukan anak-anak lagi begitu Pak Bayu, Pak Sony ya. Kita akan ke telepon terlebih dahulu 082195835080. Halo, selamat siang, Jaksa menyapa.
3: Oh, selamat pagi menjelang siang, Jaksa menyapa
0: dengan Bapak Priscila siapa? Ini. Betul, Bapak siapa di mana, Pak?
3: Dengan Pak Sartono di Komos, Priscila.
0: Langsung Pak Sartono.
3: Ulang lagi menjelang menyapa. Mudah-mudahan

0: berbicara pidana kan.
1: Mm-hmm.
0: Lalu pernah terjadi beberapa kali dia ada pencurian, cerita tentang pencurian. Mm-hmm. Dia sudah hampir berapa bulan selalu dia ayam dicuri-curi terus.
2: Oh ya.
0: Toh, ayam? Dia cukup okay. Sabar. Namanya manusia itu batas kesabaran itu ya. Kau bilang itu sampai ke orang sabar so mati.
1: Baik.
0: Karena begini, kalau dia taruh strong, dia taruh strong pada kandang ayam.
1: Baik.
0: Pertanyaannya ini bagaimana kategori hukumannya ini? Karena dia cukup sabar, seberapa kali sampai ayam dicuri-curi terus.
1: Baik. Jadi kalau
0: simpang di kandang, so kunci asal dong ajar, leko ayam kasihan mahal-mahal sehingga mati.
1: Baik Pak Sartono.
0: Ya itu aja Pak, ya Pak ya, Bu Kristra.
1: Terima kasih.
0: Dengan terus bapak-bapak, mudah-mudahan ya. Bapak amanah ini akan bawa terus, mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua. Amin.
1: God bless you too, Pak Sartono. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sartono yang ada di Kombos. Tadi pertanyaannya menarik ini. Contoh kasus Pak Bayu, Pak Soni. Namun kita akan tahan dulu. Siapa tahu ada contoh kasus yang lain lagi. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin mencoba bergabung bersama kami, 082195835080. Sekali lagi, sambungan telepon saya tunggu kali ini di belakangnya Pak Sartono, 082195835080. Kali ini Pak Soni, Pak Bayu, Om Strom beraksi.
2: Om Strom.
1: Ya, karena pakai listrik di ini bilangnya tadi Strom.
2: Strom.
1: Oh, nah, iya, iya kan? Iya. Pak Bayu agak kurang paham sepertinya.
2: Saya pikir kok kenal Veronica kok. Oh,
1: takut-takutnya pelakunya ini Veronica. Jadi katanya tadi ada korban yang sudah sering sekali menjadi korban pencurian ayam. Nah, tiba-tiba kandang ayamnya ditaruh Strom tadi, listrik maksudnya. Ada aliran listrik kandang ayamnya.
2: Itu yang masang siapa ya BTW tadi?
1: Ya, korbannya. Karena dia saking keselnya.
2: Kesel ya.
1: Kecurian ayam terus katanya. Jadi bagaimana, apakah kalau misalnya ada pencuri pelakunya ingin mencuri ayam lagi dan tiba-tiba kalau orang Manado bilang Pak Bayu tastrom, kesetrum dan menjadi korban, apakah korbannya ini bisa dikatakan pelaku tipiring atau bisa dipidana seperti itu? Contoh kasusnya unik ini.
2: Oh gitu ya.
1: Iya.
2: Contoh kasusnya begitu ya.
1: Jadi dia melindungi hartanya, kepunyaannya, tapi membahayakan nyawa orang lain.
2: Ada peringatannya nggak tuh di apa namanya? Di ininya.
1: Yang nggak sempat kita tanyakan.
2: Iya, harusnya kan di mana-mana sebetulnya kalau kita lihat misal fasilitas lah, katakanlah kita fasilitas punya pemerintahan. Saya kan udah dikasih peringatan kan, awas kabel bertegangan tinggi, awas pagar memiliki tegangan listrik, atau itu di atas-atas pagar tuh kadang ada apa namanya?
1: Tanda petik.
2: Ada listrik, petir, iya. Ya. Sebetulnya untuk mengamankan seperti itu tidak masalah sih sebetulnya, karena biasa juga kalau di tempat-tempat ternak itu yang sapi-sapi yang dia apa namanya, dia buka di apa namanya kayak lapangan kayak gitu kan biasanya dibatasi pakai pagar listrik kan, pun demikian tetap harus diberikan peringatan. Kita kembali ke awal dulu tadi, itu bapaknya kan sudah jadi korban pencurian berkali-kali, saya kasihan juga ya. Pak kenapa nggak dilapor Pak? Itu ayamnya hilang itu Pak. Dilaporkan lah, itu bisa loh itu loh.
1: Karena... Walaupun kerugiannya tidak besar begitu.
2: Oh boleh jadi besar kalau ya curi ayamnya banyak.
1: Iya kan? Nanti... Sebanyak apa ayam bisa dibawa tengah malam begitu Pak?
2: Karena sudah berkali-kali.
1: Sudah berkali-kali.
2: Iya, kali aja bisa sekali ngambil 5, 5, 5, 5.

0: sampaikan jawabannya. Semoga bisa, kalau misalnya membutuhkan petunjuk lebih lanjut lagi bisa DM ke Instagram Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Mas Soni, Pak Bayu, saya punya ada lagi beberapa poin untuk benar atau salah. Saya ke selanjutnya, ada video yang viral di media sosial. Apakah ini sudah cukup membuktikan seseorang bersalah, benar atau salah? Kalau kita membawa alat bukti sebagai alat bukti, begitu video yang viral di media sosial. Bisa? Benar atau?
1: Posisinya sebagai apa, Ibu? Ibu mau
0: sebagai, melaporkan? Misalnya sebagai orang yang hanya melihat saja begitu kejadian seperti itu. Kalau kita tidak bukan pelaku, bukan juga korban begitu, namun menyaksikan secara langsung.
1: Videonya tentang apa misalkan?
0: Penganiayaan misalnya.
1: Penganiayaan ya. Sebetulnya biasa alat bukti digital kan sekarang diakui ya, dikuhapkan itu kan. Cuma nanti kalau misalkan itu nilainya mau ke pembuktian, kita harus melalui namanya digital forensik. Artinya untuk melihat ini betul nggak nih video ini bukan rekayasa, dia apa namanya, perpindahan datanya juga dia tidak dimanipulasi. Jadi kalau misalkan ibu ternyata misalkan sempat nih waktu pulang dari sini ngelihat ada orang dikeroyok, nah kan, terus dilalah sempat ngevideo, itu bisa jadikan sebagai alat bukti. Boleh-boleh aja nantinya kalau misalkan yang bersangkutan, korbannya terutama ya, memang membutuhkan, atau ternyata ibu diperiksa sebagai saksi, enggak apa-apa.
0: Baik.
1: Bilang saya, Pak, saya ada kemarin sempat saksikan gitu. Kebetulan saya juga punya videonya. Nah, nanti itu video supaya diserahkan kepada penyidik, supaya penyidik nanti bisa lakukan yang namanya digital forensik. Supaya nantinya itu bisa mendukung alat bukti sebagai apa namanya, pembuktian di persidangan gitu. Bisa-bisa aja, Bu, boleh.
0: Oke, okay, baik. Jadi sudah diakui begitu alat bukti digital saat ini ya.
1: Tapi walaupun perolehannya harus absah tapi.
0: Iya, dan melewati tadi digital forensik.
1: Oke.
0: Baik. Sudah sampai di menit ke-54 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jaksa menyapa tidak terasa. Masih banyak sebenarnya contoh kasus saya, Bapak-bapak. Poin-poin benar atau salah, tapi
2: semua saja,
0: tapi tidak boleh terbatas waktu ya. Nanti saya DM ke Instagram deh.
2: Boleh.
0: Pak Soni, kira-kira selaku kasih intelijen Kejari Binsel, harapan yang bisa diberikan ke masyarakat agar supaya lebih sadar hukum saat ini, silakan.
3: Harapan saya untuk masyarakat biar sadar hukum, benarnya simple, yaitu sering-sering banyak baca-baca undang-undang, ya kan, mau terus juga update kasus-kasus yang ada.
0: Baik.
3: Karena dengan begitu masyarakat juga bisa lebih mengenal lagi lah hukum seperti apa. Satu, kedua, peran orang tua juga penting.
0: Baik.
3: Karena kasus-kasus yang terjadi di Minsel kebanyakan hampir didominasi oleh anak-anak muda. Walaupun kami selaku APH ya, kami ini selalu memberikan upaya penahan hukum atau jasa sama sekolah ke adik-adik sekolah kita ini atau ke kecamatan-kecamatan, tetapi juga mungkin dari orang tuanya juga acuh tak acuh begitu. Wah, misalnya anak pulang malam tapi nggak pernah ditanyain, main kemana nggak pernah ditanyakan. Nah, itu kan juga kayak kurang efektif lah. Jadi kami kayak sia-sia juga kan gitu. Jadi kami juga pinginnya dibantu orang tua juga. Perlu ada pengawasan orang tua juga harapannya. Jadi ketika kami sudah masuk melakukan penahanan hukum ke adik-adik sekolah misalkan, orang tua juga perlu. Nah, guru-guru juga perlu juga kalau di sekolah.
0: Baik.
3: Nah, itu yang kami selalu juga tekankan, guru-guru ketika mungkin memberikan treatment atau hukuman ya kepada adik-adik juga jangan berlebihan, saya bilang.
0: Baik.
3: Tapi juga di adik-adik juga saya selalu juga kasih pengarahan ketika kalian melakukan kesalahan, misalnya contohkan yang terjadi bullying di sekolah ya. Nah, kita tahu juga bahwa bullying itu masuk tindak pidana sebenarnya.
1: Penganiayaan.
3: Cyberbullying
1: kan itu kan.
3: Asa juga maksudnya
0: penghinaan juga. Secara verbal.
1: Nama baik juga bisa.
0: Baik.
3: Nah, itu ada ancamannya, kita selalu bilang. Ada ancamannya, ada tindak pidana. Walaupun adik-adik ini anak-anak, cuman caranya mungkin beda ya dengan dewasa. Tadi saya bilang tadi, jelaskan sama Pak Bayu juga. Bahwa anak-anak tidak hanya tidak pidana, tapi juga kerja sosial.
0: Baik.
3: Kan, itu seperti
0: baik.
3: Itu.
0: Baik, Pak Soni, terima kasih sudah memberikan pesan-pesan harapan juga penting, karena tindak pidana ringan kalau kita berbicara topik kita siang hari ini erat relate dengan pelakunya di bawah umur biasanya.
3: Biasanya
0: paling banyak.
3: Paling banyak.
0: Sepele tadi.
3: Paling banyak.
0: Kalau Pak Bayu sendiri, apa pesan yang ingin disampaikan? Silakan.
1: Sebetulnya untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum ya, yang melek hukum itu, kita perlu kerjasama dari berbagai aspek gitu, dari berbagai bidang. Tidak hanya kami, para aparat penegak hukum, melalui sosialisasi seperti ini salah satunya, melalui juga penegakan hukum juga, yang tentunya kita sesuai dengan tata hukum yang berlaku sekarang dengan cara yang lebih humanis, ada MKR kalau kita bicara soal tipiring tadi ya. Jadi Selain itu juga ada peran-peran masyarakat. Masyarakat juga harus sadar gitu, perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu sebetulnya ini perbuatan melawan hukum atau bukan sih, menyakiti orang lain atau tidak sih, menyalahi hak orang lain atau tidak sih, menyalahi tata aturan atau undang-undang yang berlaku atau tidak. Nah, terus juga ada peran dari orang tua, peran dari guru-guru dalam pendidikan karakter kan, kepada anak-anak, kepada rekan-rekan kita semuanya. Nah, dalam konteks tipi ring ini, walaupun tindak pidana ringan nanti pada ujungnya cuma bayar denda misalkan ya, atau malah MKR mekanisme keadilan restoratif, ya jangan disepelekan gitu. Bagaimanapun Anda sudah melakukan perbuatan melawan hukum, Anda sudah melakukan tindak pidana gitu. Nah, statusnya sudah pelaku tindak pidana. Jadi jangan lagi disepelekan seperti seperti ini. Kan kita ini kayaknya enak-enak aja kalau hidup nggak pernah bikin
0: masalah
1: atau iya,
0: konflik
1: kan?
0: Dengan orang lain begitu ya.
1: Jadi perlu kita sebagai masyarakat pada umumnya, kita perlu melek hukum sih. Tanya kepada kita, tanya kepada teman-teman sebayanya, siapa tahu teman-teman sebaya juga mengerti. Sekarang banyak kok sudah orang-orang yang melek hukum di TikTok, di Instagram kan banyak sekali kan konten-kontennya.
0: Menjauhi, menghindar bukan berarti Anda penakut begitu ya.
1: Agar tidak panjang
0: urusan ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bayu sudah memberikan closing statement juga pesan kepada masyarakat juga. Saya ingin mengucapkan terima kasih narasumber saya yang hadir siang hari ini dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan.
1: Sama-sama,
0: Pak Sony Arfian Hadi Purnama SHMH selaku Kepala Seksi Intelijen, dan juga ada Pak Rizka Bayu Ardi Ananda SH selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum. Terima kasih sudah hadir di Jaksa Menyapa. Kita berjumpa lagi lain kesempatan Bapak-bapak.
1: Siap.
0: Pendengar pemirsa RRI Manado, demikian Jaksa Menyapa edisi yang Anda mendengarkan hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Banyak pesan yang kita dapat terkait dengan topik tindak pidana ringan dalam KUHP terbaru. Dan saya Priscila Balebu mewakili kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Kepala LPP RRI Manado Budi Nugroho, selaku produser ada Adela Koro dan pengarah acara Ricardo Rumagit, juga teman-teman TMB KMB yang berada di balik layar. Akhir kata, tagline-nya Bapak-bapak,
1: kenali hukum, jauhi hukuman.
0: Satu kali lagi. Akhir kata dari kami siang hari ini,
2: kenali hukum, jauhi hukuman.
0: Selamat siang.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

0: membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina. Sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya. Misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Nah mudah-mudahan ya dengan ini yang sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan yeah. juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tenis unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: A simply flawless performance.
2: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman

0: hingga mengangkat trofi juara.
1: I hope to play two more matches here, so we'll see.
2: Saya berharap masih bisa memainkan dua pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal. Apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa, dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
0: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paulini dengan skor 6-3, 6-3.

0: menikmati dukungan penuh dari penonton.
1: Obviously, dream come true, winning here.
0: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
1: Thank you so much guys for your energy today.
0: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar, usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung. Sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elise Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026.

Rocket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John, ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia

dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar.

0: medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mix team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Rose di nomor mix team rekap. Dari ranking yang dirilis World Archery berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan 5 bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan menargetkannya di nomor Paralimpik, yaitu nomor individual Heroic of Man, individual Heroic of Woman, individual Compound Man, individual Compound Woman, Mixed Team Man, Mixed Team Woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan Paralimpik, yaitu kita lolos di final Heroic of Mixed Team, Compound Mixed Team, dan individual Compound Man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke Paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin Paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah merencanakan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan dari saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas 10 putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik.

kabar dari Arena 7 tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risur Starto.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2020 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang.

RI dengan Esensi Buku. Pendengar, kali ini kita akan membedah buku dengan judul Keris Empu Ganring. Keris Empu Ganring merupakan cerita rakyat yang berasal dari Jawa Timur. Kejadian yang diceritakan dalam buku ini berlangsung pada zaman Kerajaan Kediri. Tema cerita rakyat ini juga adalah kutukan seorang pandai keris bernama Empu Ganring. Kutukan itu ditunjukkan kepada Ken Arok yang telah membunuh Empu Ganring menggunakan keris yang dibuatnya yang berasal dari bahan batu logam bekas jatuhnya meteor. Hal ini tampak dari kutipan berikut yang perlu didengar. Kau telah membunuhku dengan kejam. Ingatlah Ken Arok, setelah aku masih ada 6 orang korban yang jatuh. Salah satunya adalah engkau dan keturunanmu, kata Empu Ganring dengan suara terputus-putus. Pendengar, esensi buku kali ini menceritakan adanya pertumpahan darah yang dilatari adanya dendam kusumat yang melibatkan keris Empu Ganring sebagai senjatanya. Hal ini tampak dari kutipan berikut. Sebenarnya, semua pertumpahan darah itu diawali oleh nafsu angkara yang tersimpan di dalam keris Empu Ganring. Itu semua telah membawa korban yang berarti. Sudah 7 nyawa melayang tanpa dapat dicegah. Mulai dari Empu Ganring sendiri, si pembuat keris tersebut tewas terbunuh Ken Arok. Keris ini kemudian menewaskan Angkuwu Tunggal Ametung oleh Ken Arok ditambah seorang perwira bernama Kebo Ijo. Pendengar, tujuan yang disampaikan pengarang kali ini adalah begitu banyak mutiara hikmah di balik seuntaian kisah lama yang hampir-hampir saja tersisi oleh kemajuan zaman. Kisah-kisah tersebut semakin lama semakin menghilang dan pada gilirannya hanya merupakan bagian dari sejarah yang tidak pernah diketahui oleh generasi mendatang. Esensi buku kali ini juga menyampaikan cinta perdamaian. Hal ini nampak bahwa balas dendam antar persaudaraan maupun kelompok akan membawa suatu kesengsaraan. Hal ini tampak pada kutipan Tuan-tuan keluarga besar Istana Singgasari. Sudah waktunya kita semua sama-sama membuang dendam kesumat, khususnya antar keluarga. Selain tidak berguna, rakyatlah yang menjadi korban dari semua ini. Karena gajah sama gajah bertarung, pelanduk mati di tengah-tengah. Demikian esensi buku kali ini dengan judul Keris Empu Ganring. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Ran, kamu perhatiin gak sih? Harga bahan pokok makin lama makin mahal. Kayaknya inflasi makin parah deh.
1: Iya, aku juga ngerasain. Dari harga sayur, minyak, sampai beras, semua naik. Rasanya penghasilan kita gak cukup buat kebutuhan sehari-hari.
0: Iya nih, kayaknya semakin susah beli barang yang dulu harganya lebih terjangkau. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ini?
1: Sebenarnya sih ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa mulai lebih bijak dalam berbelanja. Misalnya, belanja barang yang benar-benar kita butuhkan, bukan cuma sekedar pengen aja, atau cuma untuk memuaskan keinginan kita.
0: Oh, jadi belanja yang lebih terencana gitu ya? Ada lagi nggak yang bisa kita lakukan selain itu?
1: Tentu, kita bisa mulai dukung produk lokal. Dengan membeli produk dalam negeri, kita bisa menstabilkan harga dan mendukung ekonomi kita.
0: Iya, betul. Dan kita juga bisa lebih hemat dalam penggunaan barang, mengurangi pemborosan. Nah, gimana kalau kita mulai dari sekarang?
1: Setuju. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Kalau setiap orang ikut berperan, inflasi bisa tertekan dan ekonomi kita pun bisa lebih stabil. Mari kita bersama-sama cerdas dalam mengelola keuangan, bijak dalam berbelanja, dan dukung produk lokal untuk mengurangi dampak inflasi. Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada ekonomi yang lebih baik.

Burung sampiri atau nuri talaut merupakan hewan endemik Kabupaten Kepulauan Talaut. Memiliki ukuran tubuh yang agak besar dengan panjang mencapai 31 cm dengan corak warna terang. Kicauannya yang terdengar parau atau agak kasar dengan volume yang sedang dan bernada pendek. Jenis burung sampiri atau nuri talaut kini terancam punah. Populasi habitatnya saat ini hanya terdapat di daerah Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Populasi burung ini mengalami penurunan yang diakibatkan oleh hilangnya habitat dan penangkapan untuk diperjualbelikan. Nuri talaut dimasukkan dalam status konservasi endanger atau status terancam dan tidak boleh diperdagangkan.

0: Padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Setiap daerah memiliki adat istiadat, kearifan lokal, dan budaya yang berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Nyur Melambai, daerah Serambi Madinah, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacirita.
1: Dari kawasan Jalan Radio Nomor 1 Tikal Ares, Manado, selamat siang dan salam jumpa sahabat budaya, pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini kami 9 Juli 2026. Senang sekali kami kembali hadir untuk Anda. Kita jumpa lagi dalam program Magota Bacerita. Seperti biasa, program ini hadir di ruang dengar Anda setiap hari Kamis. Dan kali ini bersama kami RRI Manado. Acara ini turut juga disiarkan bersama RRI Korwil 5. Selamat siang untuk Anda yang mendengarkan siaran ini melalui RRI Pro 4 Gorontalo, Pro 1 Tahuna, dan Pro 1 Talaut. Baik, bersama saya Joyce yang akan menemani Anda untuk dialog kali ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, bersama narasumber di samping saya. Kita akan berbicara kali ini tentang pengucapan syukur yang merupakan bagian dari budaya Minahasa, yang tentunya sahabat budaya, pendengar, pemirsa, sudah lama kita tahu bahwa pengucapan syukur ini merupakan bagian dari ungkapan syukur masyarakat kepada Tuhan, utamanya ketika pada waktu itu pengucapan syukur memang berawal ataupun originalitasnya itu karena pertanian yang diberkati, kemudian panen yang baik, yang semuanya itu diyakini merupakan pemberian yang Maha Kuasa. Namun tidak bisa kita pungkiri juga, semakin kesini, semakin maju era teknologi, mungkin terjadi semacam pergeseran yang bisa Anda lihat. Nanti kita akan bahas bersama-sama dengan narasumber saat ini sudah hadir di samping saya. Beliau adalah pemerhati budaya. Kita langsung sapa saja Bapak Roy Kumaat. Selamat siang, Pak Roy.
2: Selamat siang para pemirsa.
1: Kabarnya pasti baik ya?
2: Baik.
1: Ya. Seperti yang kita lihat bersama, siap untuk menemani Anda di Magota Bacerita kali ini. Dan mungkin Pak Roy bisa disapa dulu pendengar pemirsa yang ada di Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Halo, selamat siang para pemirsa di Gorontalo dan Talaut, Bakulapa Ulang Torang, di Magota Bacerita yang setiap bulan disiarkan sesama RRI.
1: Iya, baik. Dan kalau berbicara tentang pengucapan syukur, ya ini memang bagian dari masyarakat Minahasa begitu ya. Apakah ini memang cuma di Minahasa ini, Pak Roy? Maksudnya kalau di daerah lain seperti Bolang Mongondo, di tempat-tempat lain memang tidak ada.
2: Ya, kalau berbicara ucapan syukur tentunya hampir semua daerah mungkin. Hampir semua daerah ada, bahkan setiap negara juga ada. Ya kalau memang namanya itu aja yang berbeda-beda.
1: Oh ya, baik.
2: Cuma di Minahasa ini memang pengucapan syukur.
1: Dan ini memang mendekati tanggalnya ya. Kalau Pak Roy sendiri biasanya melakukan pengucapan syukur Thanksgiving Minahasa itu di daerah mana?
2: Kalau saya memang banyak di Minahasa Selatan.
1: Minahasa Selatan.
2: Dan Minahasa, ya memang yang selalu heboh-heboh kan ini Minahasa Selatan, Minahasa, Minahasa Utara, dan juga Mitra. Nah, Mitra nanti dilaksanakan Agustus itu. Kalau Minahasa Selatan hari Minggu ini tanggal 12 ya, untuk tahun 2026.
1: Jadi sudah mulai persiapan ya.
2: Iya, persiapan ya.
1: Bulu.
2: Bulu. Beras dan lain sebagainya untuk bikin nasi jahat.
1: Dodol.
2: Oke.
1: Baik, dan sebelum kita lebih jauh lagi, Pak Roy mungkin bisa diceritakan dulu, kalau kita di Minahasa ya kita tahulah pengucapan syukur khas Minahasa itu seperti apa. Tapi mungkin tidak bagi teman-teman di Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Bisa diceritakan dulu sejarah ataupun asal mulanya bagaimana sampai ada pengucapan syukur di Minahasa.
2: Pengucapan syukur untuk saat di Minahasa ini yang terang lihat ini sebagai tempat baku dapa, tempat juga orang mau beribadah, dan juga tempat orang mau beramai-ramai. Namun dahulu kala dikenal orang di Minahasa ini apabila ada panen, dan untuk pendapatan pertama itu hasil panen yang pertama, nah itu yang ucapan syukur sebagai yang memberikan panen itu kita berhasil atau yang memberikan usaha itu kita berhasil. Sehingga panen itu kita ucapkan syukur kepada dia yang memberikan nah itu. Nah sekarang ini ya memang untuk penyucapan syukur itu sudah berbeda pelaksanaannya. Nah dalam hal ini orang memberikan ucapan syukur melalui kepada Tuhan yang memberikan hidup, yang memberikan berkat, memberikan keberhasilan, memberikan apapun yang setiap kali orang dapat, itu dikembalikan kepada pemberi hidup. Nah karena itu dia ucapan syukur, tentu orang selalu mulai dengan untuk beribadah. Nah ketika ada itu ada saling kunjung mengunjungi, bersilaturahmi antara saudara dan saudara, orang boleh baku dapat, orang boleh baku bercerita. Di saat orang baku bercerita itu, nah, orang juga dapat makan bersama. Nah, itulah ucapan syukur ini dia. Nah, kalau orang di Minasa ini, yang dulu memang kalau semasa Juni, Juli ataupun Agustus, sudah baiknya dari sama orang masyarakat semua bercerita, semua pengucapan kan, semua dekat. Orang mau pergi tuh nyanda. Atau mau bagaimana apa yang orang mau bawa dan mungkin yang bisa dia untuk bagian berpengucapan seperti itu.
1: Baik, ya. Kalau Pak Roy sendiri melihat kalau pengucapan itu, kalau dulu kan kita bawa hasil panen ke gereja, cengki misalnya satu karung, padi satu karung, dan lain sebagainya, namanya hasil-hasil panen begitu. Tapi kalau semakin kesini kita lihat sudah mulai berubah begitu ya, sudah mulai berbentuk amplop kah, atau yang pasti tidak seperti dulu lagi berbentuk padi, berbentuk hasil kebun, kentang kalau di Minahasa. Ini apakah karena bisa dibilang profesi petani sudah mulai tidak diminati, atau mungkin karena profesi yang sudah mengikuti perkembangan zaman, petani mulai berkurang, sudah mulai lebih ke pegawai atau profesi lainnya begitu?
2: Nah, memang betul mungkin yang katakan oleh Kak Joyce, lah panggil Kak Joyce.
1: Iya.
2: Ya itu memang ya, karena itu profesi-profesi yang kalau memang dulu kan tuh sebagian orang-orang yaitu petani, nelayan.
1: Sebagian besar ya?
2: Sebagian besar tuh petani, sehingga ada menanam. Nah ketika menanam, ketika hasil panen itu, nah orang bawa ke gereja. Namun sekarang kan profesi itu berbeda, so ada yang ya pegawai negeri, pengusaha, dan lain-lain banyaknya. Mungkin ungkapan syukur itu mereka nyatakan dalam bentuk yang lain. Karena mungkin ya kalau mau bilang hasil panen padi dan lain sebagainya, mungkin sudah diuangkan, atau mereka pegawai hanya dapat dari gaji, ya itu ucapan syukur ya berganti bentuk dengan amplop. Dengan dikembalikan juga yang memberikan berkat. Iya, yang memberikan berkat, memberikan. Mengapa itu ada? Itu dikembalikan juga pada sebagai pemberi. Jadi mungkin ya kalau pengusaha atau ASN sekurang bentuk amplop dan di dalamnya tentu ada DPIC.
1: Karena kalau begitu berarti esensinya itu mengucap syukur, bukan apa yang kita bawa begitu ya.
2: Iya, mengucap syukur. Karena setiap kehidupan ini, apalah artinya hidup orang ini kalau memang tak ada ucapan syukur. Orang selaku orang yang bisa dikatakan beriman, mengetahui ada yang sebagai pencipta pemberi hidup, dan itu saling timbal balik lah. Dengan itu ya, itu ucapan syukur, itu heboh. Dengan orang pengucapan syukur kepada dia sebagai pemberi hidup.
1: Baik. Ini memilih bulan Juli, Agustus, ini kenapa tidak di bulan lain?
2: Nah, memang Juli dan Agustus kalau mengikuti yang dulu-dulu, masa tanam kan itu mungkin dari bulan Maret sampai masa panen itu di Juni atau Juli. Nah, di saat masa panen itu, sehingga ada padi dan lain sebagainya atau ladang sebagainya itu, mereka ucap syukur yang dulu. Seperti itu, sehingga bulan itu mungkin sudah mengikuti yang tradisi yang lalu. Nah kalau mau dikaitkan juga dengan sekarang, mungkin karena di bulan Juli ini karena terlalu banyak kesibukan atau ada yang masa libur, masa sekolah itu, nah itu. Nah kalau ini kan tanggal 12 ikut juga kalender pendidikan, besoknya kan sudah mulai sekolah, sekolah iya. Mungkin di saat saat libur lah orang bisa bersilaturahmi, beramai-ramai makan bersama lagi di ucapan syukur itu.
1: Oke, okay, dan memang kabarnya kalau sudah jelang pengucapan syukur, bahkan keluarga yang ada di rantau begitu, apakah dia mahasiswa, apakah dia memang sudah bekerja di luar, memang mengalokasikan waktu mau rameji cari balai supaya pengucapan berkumpul dengan keluarga di kampung halaman begitu.
2: Iya, okay. Rupa-rupa kita ini dia kan dari Minsa, terasa kurang apabila di ucapan pengucapan syukur itu tidak
1: nggak pulang,
2: merasa apa ya? Sudah lupa kampung kah atau sudah lupa kepada leluhur dan lain sebagainya. Jadi tentunya ya itulah orang Minahasa, dan mungkin bukan cuma orang Minahasa, semua mau di daerah-daerah lain pun bagaimana silaturahmi dengan saudara itu rasa wajib untuk pulang ya di saat acara-acara pengucapan syukur.
1: Oke, okay, jadi pendengar pemirsa, pengucapan syukur yang merupakan bagian dari budaya Minahasa ini esensinya selain mengucap syukur kepada Tuhan sebagai pemberi berkat, pemberi hidup, itu yang utama. Kemudian tentunya juga sudah menjadi ajang silaturahmi. Keluarga yang lama tidak jumpa biasanya akan berusaha di momen pengucapan syukur itu akan pulang kampung, baku dapat semua keluarga. Begitu kan Pak Roy?
2: Iya,
1: oke, baik. Kita sapa dulu teman-teman yang ada di Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Siapa saja yang sudah bergabung siang hari ini. Kita coba dulu ke Gorontalo. Selamat siang, perempat Gorontalo. Suaranya belum terdengar ini.
3: Selamat siang, Jo.
1: Selamat
2: siang, Karoli. Selamat siang.
1: Ada siapakah di sana?
3: Tatu Indah.
1: Tatu Indah. Kalau saya sudah tahu, tapi kan Pak Roy harus kenalan dulu dengan Tatu Indah. Oke. Okay. Gimana kabar Gorontalo?
3: Ya, Gorontalo masih sama, panasnya belum reda-reda.
1: Mataharinya masih satu orang satu ya.
3: Benar.
1: Oke, Tatu Indah. Ya. Apakah di Gorontalo ada juga semacam momen pengucapan syukur di Minahasa?
3: Kalau saya melihat mendengar penjelasan dari Kak Roy Kumaat tadi sebagai pemerhati budaya, itu pengucapan syukurnya kan berlangsung di saat bulan Juni, Juli. Terus saya penasaran kenapa sih hanya dilaksanakan bulan Juni, Juli? Sudah ditanya hostnya, sudah dijawab oleh narasumbernya, oh begitu. Terus kalau misalnya masa panennya bukan bulan Juni, Juli, itu gimana? Nah, kalau di Gorontalo itu pengucapan syukur mungkin namanya saja yang beda ya, dan dikaitkan dengan beberapa momen keagamaan di Gorontalo, salah satunya Maulid Nabi. Nah, kalau di Maulid Nabi itu orang-orang atau masyarakat membawa hasil dari panennya itu seperti beras tapi dimasak, terus hasil ternak kayak ayam begitu tapi sudah dikemas, sudah diolah untuk langsung dimakan, terus diisi di yang namanya tolangga, dan itu hanya dilaksanakan pada saat Maulid Nabi. Nah, ini sebagai bentuk ucapan syukur bagi masyarakat Gorontalo, khususnya umat Islam ya, yang saat itu mengantarkannya ke masjid dan menjadi rebutan bagi masyarakat. Kalau saya sih pemahamannya sama seperti itu, yang ada di Minahasa. Gitu.
1: Kalau tahun ini Maulid Nabi itu bulan apa? Ya.
3: Wah, belum lihat kalender Hijri.
1: Oh, tapi belum ya, momennya belum atau sudah lewat?
3: Belum, kita baru masuk di Muharram, ini bulan awal di kalender Hijri ya, nanti. Mungkin dekat-dekat ini, Jo.
1: Mudah-mudahan kita dapat undangan ya, Pak Roy.
3: Diundang ya.
1: Oke, baik. Tata Indah, mungkin ada yang ingin ditanyakan dengan Pak Roy, silakan.
3: Iya, saya pengen tanya ini, tadi kan Kak Roy itu sudah menyampaikan yang bukan petani atau juga yang tidak panen itu seperti para ASN atau pekerja yang lain itu dalam bentuk amplop ya Kak ya. Terus itu dikasih ke panitia pengucapan syukur atau gimana? Terus yang berikutnya yang ikut pengucapan syukur ini siapa saja?
1: Oh itu dia.
3: Iya. Apakah ada ininya itu? Apakah ada syarat-syaratnya atau biasanya diramaikan dengan cara seperti apa, Kak Roy?
2: Baik, terima kasih, Mbak Tatu. Ya, seperti awalnya memang pertama itu kalau panennya tidak di yang berubah-ubah itu memang kan untuk saat ini memang panennya kan satu tahun bisa sampai berapa kali. Dan tentu orang sebagai orang yang percaya yang memberi segala itu orang harus tahu mengucap syukur. Dan orang sebagai orang yang beriman tentunya itu ucapan syukur itu bukan hanya mau bilang di saat panen atau lain sebagainya. Kita pun dapat berkat atau dapat negatif itu kita bisa mengucap syukur. Nah namun karena yang lalu-lalu itu masa panen ini itu mungkin satu tahun satu kali dan memang tepat pada bulan Juni atau Juli, ya hasilnya ucapan syukur dilaksanakan biasanya bulan Juni dan Juli. Dan untuk di Minahasa ini ya gereja juga sudah masuk dan juga pemerintah juga sudah masuk karena ada DP dampak pengucapan syukur. Kadang-kadang memang melaksanakan apa itu banyak orang yang berbondong-bondong sehingga untuk di ya setahu saat ini untuk terni Minahasa bagian Minahasa Utara sudah ada bulannya sendiri mungkin bulan sebelumnya. Nah ini sekarang Minsel tanggal 12 ini hari Minggu. Dan kalau Minahasa apa nanti kita dengar tanggal 25 dua minggu ke depan. Dan untuk teknis pengucapan syukurnya itu yang memang awalnya memberi hasil panen pertama dibawa ke gereja itu tentu diserahkan kepada pengelola gereja atau lain sebagainya. Nah sekarang juga kalau Bapak Tatun bilang berupa amplop tentu diserahkan di ya tempat memberikan persembahan itu di dalam gereja, tidak ada panitia. Nah nanti tentunya kalau memang lupa orang di gereja ada majelis-majelis atau apa mereka yang akan kelola untuk amplop itu sebagai ucapan syukur daripada jemaat itu. Nah itu
1: kemudian sebenarnya pesertanya katanya itu siapa saja?
2: Nah kalau pesertanya ini semua, mau anak-anak, mau orang tua, mau lansia, dan mau laki-laki, mau perempuan, itu bentuk ucapan syukurnya mereka dari pribadi per pribadi. Tentu berbeda-beda, kalau dia siswa itu ucapan syukurnya bagaimana dia lulus, mungkin lain, energi tipenya. Tentu orang yang bekerja itu lain. Yang penting bagaimana dia mengucap syukur, pada intinya dia beribadah kepada Tuhan sebagai pemberi hidup, dan dia beramai-ramai ya. Kalau ada keluarga juga ada

0: uang tunai diserahkan di gereja, dikelola nanti oleh gereja. Setelah itu semua keluarga yang ada di daerah tersebut, ya sebut saja Minsel misalnya, semua keluarga itu dengan sukarela menyediakan makanan, banyak makanan begitu Pak Roy ya, dan siapa saja itu tanpa undangan. Silakan bahkan masuk. Yang tidak kenal pun dari daerah yang lain, kalau sementara melintasi daerah tersebut bisa singgah kemudian makan bersama. Jadi begitu pesertanya memang bisa siapa saja tanpa undangan Pak Roy ya.
1: Iya iya tanpa undangan.
0: Yang pasti kita tahu oh Minahasa Selatan mengadakan pengucapan syukur tanggal 12 Juli. Itu bisa siapa saja menuju ke sana pasti akan disambut dengan sangat baik begitu.
2: Iya. Jadi itu pelaksanaannya satu hari saja atau
0: satu hari, ya,
1: satu
0: saja.
1: Hari saja ya, untuk hari ini.
0: Apakah masih ada yang lain?
2: Rame
0: betul.
2: Ditanyakan, tapi saya beri kesempatan aja ke yang
0: lain. Oke, yang pasti rame, macet, makanan banyak.
1: Makanan banyak.
0: Dan
1: harus sumpuk dalam mobil kalau. Iya.
0: Pokoknya itu dalam 5 km bisa ditempuh 4 jam begitu. Saking macetnya kalau pengucapan. Oke, terima kasih Tatu Indah. Kita beralih ke Tahuna sekarang. Selamat siang, Pro 1 Tahuna. Suaranya kecil, apakah dari sana atau dari sini? Halo. Oh, oke. Okay. Oh, ada Momok Lian. Suaranya masih kecil ini, teman-teman. Iya. Dicoba lagi. Sudah terdengar, tapi saya ragu juga untuk pendengar yang mendengarkan terestrial, jangan-jangan suaranya tidak. Coba sekarang, Mama Lian. Bolehlah Pak Roy ya.
1: Ya boleh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Baik, silakan.
1: Selamat siang. Salam.
0: Gimana kabar Tahuna? Apakah sama panas dengan Gorontalo?

0: Boleh sekali, boleh, boleh. Iya. Oke, okay, ya, sudah.
1: Silakan.
0: Iya.
1: Ya.
0: Oh ya. Oke. Okay.
1: Minahasa Utara itu sekarang.
0: Dan itu DP rame. Betul sekali. Betul sekali. Oh. Oke. Okay.
1: Ya, silakan Bu Lian. Terima kasih, dan memang pertama seperti yang saya ucapkan tadi kan, nilai budaya pertama orang bersilaturahmi, orang boleh baku dapat sesama saudara, orang tua atau dengan

0: Bur, turun rame-rame. Nah, untuk sekarang ini kan karena memang sudah di era digital ini dia, kadangkala torang ini anak muda ini, kita ucapan syukur tadi bilang tadi kan, pada intinya torang untuk beribadah. Nah, ini tuh beribadah ini kan ada sekarang juga dong bilang so ada daring dan luring. Kadangkala torang juga sebagai orang tua kalau bilang marilah torang pulang. Pengucapan ya anak-anak mungkin ah boleh kamu ikut melalui daring dari ya HP atau dan lain sebagainya. Kedua, karena memang seperti Kak Joyce bilang tadi, tadi anak-anak muda sekarang so mau bilang mau pulang pengucapan ke macet, nah mereka juga semua akan ya marah-marah ini lainnya belum macet begini lain sebagainya. Namun dampak itu lebih baik tentunya apabila torang untuk sama-sama dapat memperkenalkan luhur, dan semoga ini untuk terampe anak muda ini akan ingat esensi daripada pengucapan syukur itu. Pengucapan syukur itu kan torang saling ketemu baku dapa saudara bah saudara. Nah kalau torang juga kurang mau berperhitungan dengan seboleh mulai era digital, misalnya takut macet tuh seperti saat ini akan lain lagi DP dampak itu. Torang so hilangkan itu bersosial dengan saudara dan saudara di kampung atau so nyadak mau pilih itu leluhur dan lain sebagainya. Tanya. Semoga anak muda kita ini ya terutama generasi muda dapat melihat bahwa ucapan syukur itu merupakan torang harus ikutilah supaya torang tidak dilupakan dan torang juga tidak dilupakan seperti itu.
1: Okay, jadi memang salah satu esensi penting dari pengucapan syukur ini adalah ajang babaku dapa. Jadi sekalipun sudah dengan gempuran teknologi yang memungkinkan kita untuk tinggal baku dapa di layar HP, tapi biasanya akan terus diajarkan oleh orang tua, apapun itu tetap pulang baku dapa muka dengan muka. Karena tentunya beda begitu Mama Lian ya, baku dapa di layar HP sama dengan baku dapa langsung, itu pastinya akan beda rasanya, dan ini yang terus diajarkan dan diupayakan untuk tidak hilang begitu. Oke, baik Mama Lian. Kita beralih sekarang ke RRI Talaut.
2: Halo,
1: selamat siang.
2: Siang.
0: Siang.
1: Dengan siapa di Talaut? Kita belum lihat ini layarnya.
2: Dengan Angel Kak Joy.
1: Oh, dengan Angel. Apa kabar Angel?
2: Kabar baik.
1: Baik ya. Oh, okay. Ini sudah. Baik. Dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi, terus ada juga beberapa pertanyaan dari teman-teman. Apakah Angel ada yang ingin ditanyakan dengan Pak Roy? Silakan.
2: Baik, selamat siang Pak Roy. Bagaimana kabarnya?
0: Selamat siang Angel. Ya, baik-baik ya. Ada aja. Walaupun panas.
2: Baik ya, dari tadi saya sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Roy sendiri. Menjadi pertanyaan saya, makna dan konsep pengucapan syukur itu seperti apa? Dilihat dari sudut pandang yang sering terjadi saat ini, mungkin kebanyakan kita melakukan acara syukuran itu makan-makan. Tetapi dilihat dari sudut pandang, dari sekian ucapan syukur pasti ada hal yang terjadi seperti contohnya kekacauan akibat dari biras itu sendiri. Dari sudut pandang dari Pak Roy itu seperti apa, Pak?
0: Nah, terima kasih Menjal, dan memang pandangan saya untuk ucapan syukur ini akan banyak juga seperti bilang ada dampak. Nah, kan itu orang ucapan syukur kan ini dampak sosial di misalnya. Katanya lebih kan yang nak membaku apa? Dampak memang hura-hura. Ada kalanya keluarga mungkin akan berpikir lebih ekstra. Semua pengucapan syukur apa orang musa dia. Nah, kalau di penghasilan mereka itu tidak ya tidak dibilang sangat bersahabat, nah, mungkin dengan cara-cara lain untuk mensukseskan akan pengucapan syukur, maka mereka pergi dengan cara lain, ya mungkin mempersiapkan makanan dan lain sebagainya. Nah, itu akan berdampak lain ketika mereka tidak ada. Ya, namun untuk menyatakan syukur itu ya tetap dilaksanakan. Itu dampak dan positif dan negatif itu tetap ada untuk diucapkan syukur. Malah lebih banyak positifnya, karena pengucapan syukur ini dapat menggerakkan ya multi efek lah, dari ekonomi, sosial, budaya, dari seperti bilang tadi dapat bersama-sama rame-rame. Dan bahaya itu ketika ramai-ramainya itu sudah, nah kalau memang sobat kudapa beramai-ramai ucapan syukur atau orang di Minahasa tidak akan lari daripada untuk meminum akan minuman yang beralkohol. Nah, akan lari kalau memang orang bilangnya ada ulang atau orang bukan berpengucapan syukur. Nah, ketika orang sobat minum minuman yang beralkohol akan jadi lain lagi DP dampak. DP dampak itu ya boleh sejadi ada pemabukan. Kalau orang ada pikirin kendaraan kok sebanyak minum tidak dapat terkontrol lagi, akan jadi lain lagi ceritanya, bisa ada kecelakaan dan lain sebagainya. Namun saya berpikir nah, di era modern ini pola pikir orang ya terutama yang di Minahasa ini akan lebih cerdas juga, karena kita lihat karena setiap ada pengucapan syukur untuk hal-hal yang saya katakan tadi itu sudah berkurang. Mereka sudah tahu bahwa ini orang ucapan syukur, malah orang rame-rame, namun ada batasnya, jangan ada cerita yang kurang baik di kemudian hari. Seperti itu.
2: Iya, makasih.
0: Makasih. Makasih.
1: Baik, terima kasih Angel.
2: Makasih Kak Joy.
1: Okay. Dan pendengar, pemirsa, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami akan kembali untuk melanjutkan Magota Bacerita. Anda jangan kemana-mana, sekali lagi kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: Mantra hilang.
1: Oh, dan anak ngapa cina ngapa mama ini ada konot di konjak kalau keluar doye mancari kasihan yang kurang sasa digingan minta. Jadi anak muda yang cuma kanker kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasihan anak. Karena cuma mau dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mancari nggak perlu jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore mau masuk. Pakai otak.
2: Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Baik, kami kembali untuk Anda dan selamat siang sahabat budaya pendengar pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami masih di acara Magotaba Cerita dan dimanapun Anda sedang mendengarkan siaran kami, selamat bergabung untuk Anda dan selamat terus menikmati siaran kami yang masih membahas tentang pengucapan syukur bagian budaya Minahasa. Ini ada juga yang sudah bergabung lewat WhatsApp. Bapak siapa ini yang dari Jogja? Sebentar saya cari kembali. Waduh. Oke. Dari Jogja. Salam budaya semuanya. Yang terhormat narasumber Magotaba Cerita dan RRI Manado. Ini mohon maaf mengganggu. Saya bertanya, saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai pengucapan syukur bagian budaya Minahasa. Bagaimana saran dan contoh mengucapkan syukur dalam bahasa Minahasa? Demikian pertanyaan saya. Semoga bermanfaat pertanyaan saya. Baik pertanyaan saya salah atau benar, saya tidak tahu. Karena katanya tinggal di Jogja begitu ya. Tapi tertarik dengan budaya Minahasa. Semoga kita semua, kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu. Dan panjang umur diberi rezeki berlimpah. Amin. Baik, terima kasih buat Haris yang ada di Kota Jogja, mudah-mudahan sampai saat ini terus mendengarkan siaran kami. Silakan Pak Roy.
5: Terima kasih. Dalam bahasa budaya Minahasa memang kalau pengertian ambil bahasa budaya untuk pengucapan syukur ini memang tidak terdapat dalam bahasa orang Minahasa ini apa itu pengucapan syukur. Namun kalau mau bilang ritual itu ada itu poso. Dan tentunya bagaimana orang memberikan ritual poso itu dengan orang berpuasa. Namun ketika akan berdoa dengan budaya Minahasa itu ada. Misalnya lagu itu bisa kita temui di Maengket atau di Marambak dan lain sebagainya. Misalnya, opo wananatasi tembonikai semengaleruyur. Jadi Tuhan lihatlah orang yang ini yang mengucap syukur, memberikanlah berkat seperti itu. Mar kalau arti yang memang secara spesifik untuk pengucapan syukur belum terdapat untuk di apa Minahasa seperti itu kira-kira dari Jogja ini dia.
4: Oke, baik. Kita lanjut lagi Pak Roy ya. Kalau apa namanya dari generasi Pak Roy sendiri tentunya lebih banyak sudah menikmati pengucapan syukur dibanding saya begitu ya. Iya. Dalam artian Pak Roy lebih banyak makan asam garam. Nah ini coba Pak Roy bisa jelaskan untuk kita ketahui bersama, di zaman dulu pengucapan syukur itu seperti apa, di zaman sekarang pengucapan syukur itu seperti apa, kemudian apakah masih ada relevansinya atau harus diakui sudah mulai bergeser? Silakan Pak Roy.
5: Nah memang enggak ya, kita kan lahir di tahun 60-an.
4: Iya.
5: Saya dapat merasakan juga
4: waktu itu pengucapan syukur sudah ada?
5: Sudah. Tahun 70-an pengucapan syukur. Nah, rupa saya pulang di Minsel sana, bagaimana untuk mempersiapkan itu torang bahan-bahan mau baking. Ya kalau di Minsel terkenal dengan makanan nasi jahat dan dan dodolnya itu.
4: Oh itu yang tidak berubah sampai
5: ya,
4: sekarang.
5: Ya tidak berubah. Jadi saya torang ya, untuk kita itu pernah memang mau bikin nasi jahat, pergi ke kebun, potong bulu itu membuat nasi jahat bagaimana, baru mengolah nasi jahat dari itu dong bilang nih beras
4: pulo,
5: beras ketan itu mau isi daun. Nah, bagaimana juga untuk membuat itu, membuat santan untuk bikin dodol itu, nah, kita memang olah sendiri. Yang dulu itu manual, dengan tuh mesin ya, cukur dan lain sebagainya, dan itu untuk ramah di mana bilang di apa ya, dikucak-kucak untuk supaya ada dapat DP
4: keluar
5: santannya. Ya, itu untuk bahan bikin dodol ataupun nasi jaha. Nah, kalau memang saat ini katuk semua sudah pada era instan, nggak perlu sudah ada untuk santannya juga sudah dapat dicari di Indomaret atau
4: ya di toko layan,
5: toko-toko lah, bisa di sesualayan itu seperti itu.
4: Bulu juga biasanya tinggal beli.
5: Nah,
4: kalau dulu kan kalau dulu memang berbondong-bondong ke hutan, ke kebun,
5: iya,
4: semua.
5: Ya. Nah, bagaimana orang mau menyediakan itu, sudah memang siap mental betul ini dia mau buat demerah hari-hari dan sudah bisa minta bantu saudara atau minta bantu teman. Nah, dan kalau memang pengucapan syukur ini ya seperti yang dikatakan tadi merupakan ucapan syukur kepada Tuhan, ya memang harus tentunya tetap dipertahankan. Karena bukan dilihat daripada hura-hura, bukan dilihat daripada torang makan bersama, atau bukan dilihat, tetapi intinya torang harus mengucap syukur kepada Tuhan dalam ini bentuk beribadah. Yang itu jadi diajar-ajarkanlah dari tua ke muda itu ibadah penting dan tahu untuk mengucap syukur, karena apa yang torang dapat ini bukan hasil dari payah torang sendiri, tapi ada yang dapat memberi itu kepada torang pe hidup ini seperti itu.
4: Baik. Ini ada pertanyaan yang sempat mencuat begitu Pak Roy, ya. Ini sudah menjadi rahasia umum sebetulnya bahwa kalau dulu ketika pengucapan syukur hampir tiba, ini biasanya akan segera dipersiapkan. Keluarga ini mau membawa satu karung padi misalnya, keluarga ini satu karung cengki. Tapi kalau semakin kesini petani yang semakin sedikit, kemudian banyak orang lebih memilih profesi yang lain selain petani begitu. Kemudian ada yang bilang, ini ada yang bilang bukan saya lihat sendiri, katanya karena pengucapan syukur itu kan sekali perputarannya itu bisa miliaran rupiah.
5: Miliaran.
4: Karena setiap keluarga itu minimal katanya 3 juta lah, 5 juta.
5: Iya.
4: Kita bisa bayangkan ratusan ataupun mungkin ribuan kakak ketika mengadakan pengucapan itu berapa pengeluarannya. Nah, yang menjadi masalah di sini katanya begitu, ada pegawai yang ketika mendekati pengucapan syukur, ini bangka di bank hanya untuk pengucapan begitu Pak Roy. Nah, apakah Anda melihat ini masih bentuk pengucapan syukur atau sudah mulai bergeser ini nilainya?
5: Nah, memang nilainya ini dengan seperti ketika Joyce tadi itu akan mengimbah dengar rupa torak orang Minahasa bilang jangan jaba paksa kok. Dalam ini untuk ucapan syukur apa adanya saja. Jangan ketika memang mau kasih tunjuk orang gengsi lain sebagainya
4: bahwa torang ada
5: kok sudah membuat minyak di situ, ada istilah torang tru bilang brenebon habis padahal belum ada pibon. Nah, itu esensi dari ucapan syukur itulah. Bahwa mau bilang banyak, mau bilang sedikit, namun kalau orang penuh sukacita dengan ucapan syukur, ya, itu tentu akan dilihat, akan diberikan tambah-tambah berkat. Namun seperti Kak Joyce bilang tadi, penganggaran itu memang mulai 3 juta, ya memang hal demikian terjadi lah pada orang Minahasa. Memang kalau mau bilang mau dihitung-hitung semua itu bila sampai dengan miliar. Namun mau dilihat dari budaya torang orang Minahasa itulah, torang punya gaya ucapan syukur akan merasa tidak bersuka cita apabila tidak ikut bersama-sama dalam perayaan pengucapan syukur di daerah setempat.
4: Jadi sebaiknya jangan sampai demikian ya.
5: Iya.
4: Oke, baik. Di bagian akhir untuk dialog kita siang hari ini, silakan mungkin apa yang bisa Pak Roy sampaikan kepada masyarakat baik yang sekarang ini sementara dalam persiapan untuk mengucap syukur, maupun masyarakat yang mungkin nanti bulan-bulan Juli akhir atau Agustus awal untuk mengadakan pengucapan syukur, apa yang menjadi esensi dari pengucapan syukur dan apa yang sebaiknya dihindari begitu?
5: Ya, pada intinya yang esensi ucapan syukur itu lama rata-rata mengucapkan dengan penuh sukacita dengan keberadaan orang. Dan bagi yang akan pergi berpengucapan syukur, marilah persiapkan diri semua orang. Kalau mau pakai kendaraan, siapkan itu kendaraan, dan hati-hati di jalan, jangan, karena ya inilah orang lepas sebulan tadi mau macet, mau bilang jalan ke binasa sana ini cukup banyak tanjakan dan turunan, banyak hati-hatilah supaya pengucapan syukur ini semua keluarga saudara itu semua senang, karena sesudah ucapan syukur orang semua ada damai sejahtera. Terima kasih.
4: Okay. Baik, terima kasih Pak Roy Kumaat, pemerhati budaya, sudah bersama-sama dengan kami untuk Magota Bercerita di edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Tentunya kami juga mengucapkan selamat mempersiapkan pengucapan hari Minggu, Pak, ya.
5: Hari Minggu.
4: Oke. Salam buat semua keluarga yang ada di Minahasa Selatan. Anda juga pendengar yang sempat mendengarkan siaran ini, yang mungkin saat ini sedang dalam persiapan untuk pengucapan syukur hari Minggu nanti, kami juga berharap bisa berjalan dengan segala baik, dan apa yang sudah diperbincangkan kali ini tentang pengucapan syukur yang merupakan bagian dari budaya Minahasa, itu tidak akan keluar dari esensinya, tapi betul-betul memaknai dengan baik dan benar tentang pengucapan syukur, bahwa ini adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan pemberi berkat dan pemberi hidup bagi kita. Oke. Dan akhirnya kami undur diri, saya Joyce yang tugas beserta segenap kru yang bertugas di siang hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa, dan
5: selamat
4: salam budaya.
5: Siang. Salam budaya.
0: Demikian Magota Bercerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami. Anda mendengarkan Adele Make You Feel My Love. Saat ini membawa kita ke tempat pukul 14. Anda mendengarkan saatnya untuk penyampaian warta berita daerah siang. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: Warta berita daerah siang edisi kami 9 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Priscila Balebo. Kita ke informasi yang pertama, saat ini di Minahasa Utara sedang berlangsung lomba di 8 kategori Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat provinsi.
1: Sampai saat ini seluruh kafilah dari 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara masih berlomba pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ di Air Madidi Minahasa Utara 6 sampai 10 Juli 2026. Bupati Minut Jona Ganda mengaku bangga kabupaten tersebut menjadi tuan rumah penyelenggaraan MTQ ke-31 tingkat provinsi. Menurut Bupati, sebagai tuan rumah, Minut mendapatkan kepercayaan untuk menghasilkan kori dan koriah terbaik Sulawesi Utara bersaing di MTQ nasional.
2: Menyampaikan selamat melaksanakan kegiatan MTQ ke-31 di Kabupaten Minahasa Utara. Kami siap dan sangat senang menerima kedatangan dari seluruh peserta dan kita berharap bahwa pelaksanaan kegiatan ini boleh berjalan dengan baik sampai selesai.
1: Sementara itu, Ketua LPTQ Sulawesi Utara Iskandar Kamaru yang juga Bupati Bolmong Selatan mengatakan Minahasa Utara sebagai tuan rumah bekerja ekstra keras untuk menyukseskan MTQ.
3: Saya kasih akan penghargaan dan kami dengan Kementerian Agama bersepakat untuk memberikan penghargaan pada beliau sebagai tokoh moderasi di Sulawesi Utara.
1: Dan pada perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa Utara terdapat 8 cabang lomba utama yang dipertandingkan. Kategori lomba tersebut meliputi seni baca Al-Quran, qiraat Al-Quran, hafaran Al-Quran, tafsir Al-Quran, faham Al-Quran, syiarh Al-Quran, khat Al-Quran atau kaligrafi, seni lukis Islam, serta karya tulis ilmiah Al-Quran atau KTIQ. RRI Manado, Audi Kandores melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, aktif dalam kegiatan berskala dunia, Kabupaten Minahasa Utara tuai apresiasi dari Sekjen UCLG ASPAC.
4: Sekretaris Jenderal United Cities and Local Government UCLC Asia Pacific ASPAC Dr. Bernadia Irawati Chandradewi mengapresiasi keaktifan Kabupaten Minahasa Utara dalam berbagai forum internasional. Meskipun Kabupaten Minut termasuk anggota baru di UCLC ASPAC, namun daerah ini dinilai telah berhasil menunjukkan kemajuan, di antaranya masuk 5 besar nominasi ASPAC Peace Prize tingkat dunia.
5: Minahasa luar biasa sekali. Baru join sebagai anggota baru dari UCLG ASPAC, tapi sudah menjadi 5 panelis terbesar ya untuk Peace Prize dari UCLG World, dan kita juga mengucapkan selamat. Tidak mudah untuk masuk 5 besar ya di Peace Prize ini. Saya juga ucapkan selamat karena Minut ini aktif sekali, sudah memenangkan juga Bloomberg Campaign for Youth, di mana nanti banyak melibatkan youth.
4: Pencapaian ini menjadi bukti komitmen Pemkab Minahasa Utara yang saat ini dikawal Bupati Jona Ganda dan Wakil Bupati Kevin Lutulung mendapat pengakuan dari komunitas internasional. Diana Masih melaporkan.
0: Pembalap muda Sulawesi Utara tunjukkan kemampuan terbaik di ajang Mandalika Festival of Speed tahun 2026.
6: Dua pembalap muda Sulawesi Utara, Brandon Eman dan Rex King Luntungan, sukses menunjukkan kemampuan terbaiknya pada ajang Mandalika Festival of Speed tahun 2026. Dengan membawa nama Ikatan Motor Indonesia Sulawesi Utara, keduanya mampu bersaing dengan para pembalap dari berbagai daerah di Indonesia. Sebelum berlaga, Brando Eman mengaku telah menjalani berbagai persiapan, terutama menjaga kebugaran fisik selama berada di Manado. Menurutnya, latihan fisik menjadi bagian terberat dalam menghadapi persaingan di lintasan Mandalika.
7: Persiapan ini di Manado, kami olahraga, Pak, latihan fisik, ya itu paling berat latihan di fisik. Tentu sangat bangga, Pak, karena bisa dipercayakan untuk membawa nama ini sulut di event sebesar ini.
6: Sementara itu, Rex King Luntungan menargetkan penampilan maksimal dengan harapan mampu meraih podium. Ia mengatakan persiapan yang dilakukan meliputi latihan fisik dan latihan mengemudi guna meningkatkan kemampuan sebelum turun di lintasan balap. Selain membidik hasil terbaik di MFOS 2026, ia berharap penampilannya dapat membuka jalan untuk bergabung dengan tim balap profesional yang lebih besar di masa mendatang.
8: Persiapan selama ini olahraga, latihan mobil juga. Dukungan dari orang tua sudah banyak dalam mencari sponsor-sponsor dan tempat untuk dapat bertampil.
9: Ya.
8: Target-target khusus, semoga nanti bisa dapatkan tim profesional yang besar untuk kedepannya.
6: Kerja keras dan persiapan matang yang dilakukan kedua pembalap muda tersebut akhirnya membuahkan hasil membanggakan. Brandon Eman berhasil finish di posisi ke-6 pada kelas non-speed 1200cc. Sementara itu Rex King Luntungan menorehkan prestasi gemilang dengan meraih juara ketiga pada kategori non-speed. Di kategori umum, Rex King juga mampu menembus 5 besar, sebuah pencapaian yang menjadi kebanggaan bagi IMI Sulawesi Utara sekaligus membuktikan potensi besar pembalap muda daerah untuk bersaing di level nasional. Demikian Anugrah Pandai melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Direktur Kebijakan RARE Indonesia, Ray Chandra Purnama, menilai tantangan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut tidak lagi dapat diselesaikan melalui satu program atau satu institusi.
10: Meski berbagai kebijakan dan program di sektor kelautan terus dijalankan, kondisi ekosistem pesisir dan laut dinilai masih menghadapi tekanan yang semakin besar. Direktur Kebijakan RARE Indonesia, Ray Chandra Purnama, menilai persoalan tersebut tidak lagi cukup diatasi hanya dengan menambah program atau menyusun kebijakan baru. Persoalan pesisir membutuhkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan agar perlindungan ekosistem dan kesejahteraan nelayan dapat berjalan beriringan.
11: Ternyata penurunan degradasi atau laju penurunan degradasi kualitas ekosistem dan laut masih terus berlangsung. Data dari global ini 7-8% laju penurunan terjadi secara global. Hamparan terumbu karang, kemudian mangrove juga lambung semakin berkurang setiap tahunnya. Praktik destructive fishing masih marak terjadi. Hasil tangkapan nelayan, khususnya nelayan kecil, semakin sulit diprediksi. Dan meningkatnya kompetisi pemanfaatan ruang laut gitu ya, masyarakat pesisir atau nelayan kecil kadang dihadapkan dengan industri-industri besar di ruang yang sama. Apalagi sekarang dampak perubahan iklim yang semakin nyata.
10: Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam upaya menyusun langkah bersama yang melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga para pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan pesisir dan laut di wilayah Sulawesi Utara. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Pendengar, Rumah Sakit Umum Kinapit Kota Mobagu lebih mengedepankan penanganan pelayanan kesehatan ketimbang masalah status BPJS pasien.
12: Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum RSU Kinapit Kota Mobagu sudah cukup lengkap. Tidak hanya itu, tenaga kesehatan nakes juga sudah memadai dan profesionalisme. Direktur Rumah Sakit Umum Kinapit Kota Mobagu, Dr. Farah M. Kumbang Sila mengatakan, pelayanan kesehatan untuk pasien BPJS juga diterima dan jika ada masalah dapat dikomunikasikan.
13: Ya, pelayanan kesehatannya yang pasti kita angkat awalnya dari UGD. Nah, pelayanan kesehatan itu sudah ada porsi-porsinya, ada nakes semua di sini. Jadi pelayanan kesehatan di sini banyak sebenarnya, kalau mau dirinciannya banyak. Ada dari UGD, kemudian di ruangan, di poli, rawat jalan, itu sudah disediakan semua. Kemudian juga ada dari bagian radiologi, laboratorium, sudah banyak di sini dan sudah tersedia dan lengkap. Ya, BPJS kita ada terkait kerjasama juga dengan BPJS. Jadi sudah bagi, misalnya kalau ada dari pasien yang pengeluhan atau memang pasien yang belum bayar atau tunggakan, itu semua bisa dikomunikasikan dengan BPJS.
12: Direktur Farah mengungkapkan fasilitas apotik juga disediakan untuk mempermudah keluarga pasien mendapatkan obat yang dibutuhkan selama obat itu tersedia, serta lahan untuk tempat parkir kendaraan. Namun diakuinya masih ada beberapa fasilitas pendukung di dalam rumah sakit yang perlu diperbaiki dan dibenahi. Roy Pesak melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, upaya pencarian terhadap Bribka Miksin Tulong, anggota Polsek Geme yang hilang saat melaut sejak Selasa lalu, kini terus diintensifkan.
14: Misi kemanusiaan pencarian Bribka Miksin Tulong di perairan Laut Geme resmi bergerak pagi ini. Kamis pagi sekitar pukul 07.30 WITA pada hari yang ketiga. Jajaran Polres Kepulauan Laut menggelar apel pengecekan personel dan briefing taktis di Markas Komando Polsek Geme. Dipimpin langsung oleh Wakapolres Kepulauan Laut Kompol Kresman Mulalinda, apel ini memastikan kesiapan fisik, mental, hingga sarana-prasarana tim pemburu di lapangan. Dalam arahannya, Kompol Kresman menegaskan bahwa keselamatan tim dan efektivitas pencarian adalah prioritas utama di tengah cuaca laut yang tidak menentu.
9: Kami menginstruksikan kepada seluruh personil yang terlibat agar mengutamakan keselamatan dalam bertugas, menjaga kekompakan, dan terus berkoordinasi secara intensif dengan pihak keluarga serta masyarakat setempat. Ini adalah misi kemanusiaan untuk saudara kita.
14: Operasi kemanusiaan ini melibatkan sinergi kuat lintas sektor. Sebanyak 14 personil gabungan disiagakan, mulai dari Satpol Airut, Polresta Laut, personel Polsek Geme, Polsek Renis, hingga Polsek Esang. Untuk pergerakan taktis, tim dibagi menjadi dua kekuatan. Tim pertama fokus melakukan penyisiran langsung di tengah laut, dibantu oleh pihak keluarga korban yang mengarahkan ke titik-titik potensial. Sementara tim kedua bersiaga penuh di Mapolsek Geme untuk mendukung logistik dan mengantisipasi perkembangan situasi. Hingga berita ini diturunkan, tim gabungan masih berkejaran dengan waktu dan cuaca di tengah lautan. Setiap informasi kecil apapun akan dilaporkan berkala kepada Kapolres Kepulauan Laut demi menentukan langkah evakuasi selanjutnya. Dari Kabupaten Kepulauan Laut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah daerah didorong memperkuat implementasi ekonomi biru yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem laut.
15: Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan ekonomi biru dengan pemerintah pusat karena implementasi ekonomi biru di daerah dinilai masih lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, sementara aspek kelestarian lingkungan belum terintegrasi secara optimal dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Direktur Kebijakan RER Indonesia, Rai Chandra Purnama, mengatakan secara nasional ekonomi biru dirancang sebagai strategi pembangunan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem laut. Dari hasil kajian dasar atau baseline study menunjukkan penerapan ekonomi biru di Sulawesi Utara masih belum sepenuhnya sejalan dengan arah kebijakan nasional.
16: Juga hasil dari baseline study pendanaan publik dibilang bahwa di pusat arah kebijakan ekonomi biru sangat kental dengan memastikan keseimbangan ekologi sama ekonomi gitu ya. Sementara penerjemahan ekonomi biru di daerah termasuk di Sulawesi Utara, nggak hanya Sulawesi Utara, sangat kental dengan ekonominya aja. Nah, bagaimana kemudian ekologi juga bisa terintegrasi, terelaborasi baik gitu dalam kebijakan ekonomi biru. Kaitannya juga dengan pendanaan ini juga yang menarik. Sementara ini untuk ekonomi biru, kalau bisa dilihat pendanaan sangat besar mengandalkan dana alokasi khusus dari pusat. Ketika itu diambil, kemudian pendanaan juga sangat sangat tergantung kemudian dari pendanaan-pendanaan lain gitu ya.
15: Rei menambahkan, Sulawesi Utara memiliki potensi ekonomi kelautan yang sangat besar. Sekitar 80% aktivitas ekonomi masyarakat bergantung pada sektor kelautan dan perikanan, mulai dari penyediaan pangan, lapangan kerja, hingga mata pencaharian masyarakat pesisir. Seperti diketahui, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah bekerja sama dengan RER Indonesia telah melakukan lokakarya sinkronisasi bertajuk kolaborasi untuk ekonomi biru yang bertujuan memperkuat perlindungan dan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut di Provinsi Sulawesi Utara. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya terkait dengan harga komoditas barito, khususnya cabai dan tomat di pasar Melongwane mulai turun.
17: Harga sejumlah komoditas hortikultura di pasar tradisional Melongwane, Kecamatan Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Penurunan terjadi pada harga cabai rawit dan tomat, sementara harga bawang merah dan bawang putih masih bertahan stabil. Yordi Salese, orang pedagang pasar Melongwane, mengatakan harga cabai yang sebelumnya mencapai Rp120.000 per kilogram kini turun menjadi Rp100.000 per kilogram. Sementara itu, harga tomat juga mengalami penurunan dari Rp25.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Untuk komoditas lainnya, harga bawang merah masih stabil di angka Rp60.000 per kilogram. Begitu pula dengan bawang putih yang tetap dijual seharga Rp60.000 per kilogramnya.
18: Barito pada hari ini ada yang sebagian mengalami sedikit penurunan, misalkan rica. Biasanya pada kemarin kami jual dia 15 per cupak, kini menjadi 10.000 per cupak. Jadi per kilonya dia biasanya 120, sekarang menjadi 100.000 per kilonya. Untuk tomat juga mengalami sedikit penurunan. Dalam per kilonya dia biasanya kemarin dia 25, sekarang bisa dijual dengan harga 22.000.
17: Menurut Yordi, hingga saat ini pasokan kebutuhan sayur dan bumbu dapur masih tergolong aman. Sebagian besar komoditas tersebut didatangkan dari luar daerah, terutama Manado, sehingga ketersediaannya di pasar Melongwane masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Ia berharap kondisi pasokan tetap lancar agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan tidak kembali mengalami lonjakan, sehingga daya beli masyarakat tetap terus terjaga. Dari Melongwane ke Pulau Telaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Siang, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi lainnya. Rakor Pemerintah Kecamatan Kawangkoan Utara membicarakan harga kebutuhan pangan di pasar tradisional yang merangkak naik serta persiapan pelantikan hukum tua terpilih periode 2026-2034 pada tanggal 14 Juli nanti.
19: Di Balai Desa Kiawa 1, Pemerintah Kecamatan Kawangkoan Utara menggelar rapat koordinasi rakor tingkat kecamatan. Kepada RRI, Camat Penti Telmalapian selesai rakor yang dihadiri oleh para hukum tua, lurah, kepala UPT kecamatan, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perangkat desa kelurahan mengatakan dalam rakor membahas banyak isu, diantaranya di Kecamatan Kawangkoan Utara terkait ketahanan pangan dengan naiknya beberapa harga komoditi pangan sembako di pasar tradisional. Juga tak kalah pentingnya persiapan dan kesiapan pelantikan hukum tua terpilih untuk periode 2026-2034.
20: Koordinasi tadi, laporan dari setiap kebutuhan yang ada di pasar yang saat ini sesuai laporan dinas pasar sudah naik semuanya. Hukum tua, desa-desa juga sudah melaporkan termasuk hukum tua. Ada dua desa yang sudah melaporkan bahwa sudah melaksanakan rapat dan sudah membentuk tim kerja di dua desa yaitu desa Kiawa 1 dan Kiawa 2 untuk pelaksanaan pelantikan hukum tua yang rencananya sesuai informasi pada tanggal 14 Juli tahun 2026.
19: Lebih lanjut, Camat Penti Telmalapian yang ditemani Sekretaris Kecamatan Kawangkoan Utara mengatakan pemerintah kecamatan menghimbau masyarakat di 10 desa dan kelurahan dalam menghadapi pengucapan syukur akhir bulan nanti dirayakan dengan sederhana, tidak ada pemborosan atau pesta pora minuman keras dan lain sebagainya. Dari Minasa, Cepasa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Minahasa Tenggara terus melakukan pemantauan kegiatan nonton bareng Piala Dunia, termasuk konvoi pendukung tim. Selengkapnya dalam wawancara Meiki Kodowati bersama Kasat Lantas Polres Mitra AKP Niki Pondalos.
21: Konvoi, apakah ada pengawalan kepada mereka?

0: Kemarin sudah dilaksanakan nonton bareng bersama masyarakat dengan Forkopimda di Plaza Pusat Kota Rabahan, digabungkan dengan kami.
1: Tentu ada pengawasan terus dari Polres, dan tentu kalau memang ada pengawasan, ada pengawalan juga ya kepada mereka yang akan datang.
0: Betul.
1: Saja Kasat Lantas Polres Minahasa Tenggara AKP Niki Pondalos, selamat bertugas, sukses selalu Pak Kasat.
2: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Siang edisi kami 9 Juli 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado sore ini. Saya Priscila Balebu.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita

0: layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, terima kasih penonton Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di selatan sore hari ini gitu ya, bersama saya Lin Sulfiani menemani Anda pendengar di Manado sore sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Apa kabar untuk Anda di selatan sore hari ini, walaupun sudah sore tapi matahari luar biasa gitu ya. Kayaknya satu orang dua deh yang maksudnya untuk Anda hari ini yang mungkin sedang mendengarkan Pro Satu Manado, mungkin dalam perjalanan ataupun juga lagi bersantai ataupun yang mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya selamat sore untuk Anda. Semoga hari ini juga menyenangkan mendengarkan Pro Satu Manado. Karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap juga yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, di sementara hari ini untuk Anda pendengar yang sedang beristirahat gitu ya, mungkin lagi bersantai juga, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dilancarkan ya. Oke, halo, selamat sore Terus Pesan Indonesia. Iya.
1: Anak bangsa Bung Benny Jobolmut, Yelin Sofiani, apa kabar?
0: Wah, luar biasa Pak Benny Jo, apa kabarnya di hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Waduh, yang pasti ini di hari ini kalau boleh tahu nih, kalau cuaca panas gitu ya, kegiatannya apa saja hari ini?
1: Kalau kegiatan cuaca panas, kegiatannya berteduh di Sombar.
0: Basombar ya, gitu ya.
1: Kalau panas, hentikan dulu kegiatan sebentar, baru berteduh di Sombar. Maka okay. Di Kampayan depan.
0: Basombar dulu gitu ya, biar santai ya, hari ini.
1: Basombar dulu,
0: gitu
1: ya. Baru sampai cuaca seboleh melakukan kegiatan, ya, baru beraktivitas.
0: Oke, baik. Yang pastinya Pak Benny Jo, hari ini lagunya apa nih? Mahal Ini Mencintaimu, Lesung Pipi dari Raim Laude, ada Anastasia Amelia Pujaanku. Yang mana nih?
1: Aduh, Raim Laude Jo, Lesung Pipi.
0: Oke, Lesung Pipi, baik. Lagunya tuh siapa nih Pak Benny Jo? Tiga orang spesial, silahkan.
1: Tentunya pertama-tama Yelin Sufiani yang tugas, tetap semangat ya, seberkati, salam untuk keluarga, salam sehat. Tiga orang spesial sore hari ini menyapa ya, ada Pak Islan di Bangun Mengundo Utara, ada Bung Iwan di Tina Betengan,

0: ya 5080 di selatan hari ini. Ada lagi penelpon ketiga, saya terima kalau di season pertama 3 ya. Nanti selanjutnya 2-2. Oke, ada lagi. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, selamat sore Ibu Yelin.
0: Selamat sore dengan Pak James ini di Winorangian ini ya. Pas nih suara.
1: Iya benar, Pak James di Winorangian.
0: Oi, apa kabar Pak James?
1: Pak James di Winorangian dalam keadaan sehat, keadaan baik di sini.
0: Oi,
1: panas juga tapi adem-adem, karena adem-adem banyak ya. Pohon kan.
0: Wah pas nih, kalau cuaca panas enaknya kegiatannya apa ya Pak James?
1: Ini Pak James baru ambil kelapa muda di kebun, baru pulang.
0: Waduh, kalau jadi, cuaca panas,
1: Ya, minum buah kelapanya sambil makan mudanya.
0: Waduh, keren-keren. Lebih kreatif gitu ya Pak James ya, kalau cuaca panas manjat pohon kelapa, langsung ambil kelapanya, dinikmati langsung gitu ya. Dahsyat luar biasa. Ya masih lagunya apa nih Pak James? Ada Mahal Ini Mencintaimu, Anastasia Amelia Pujaanku, ada Glenn Fredly, Itu Saja. Yang mana nih?
1: Yang terakhir aja, itu
0: okay,
1: saja.
0: Oke, Glenn Fredly ya. Oke, okay, baik, lagunya tuh siapa nih? Ya, tiga orang spesial.
1: Glenn Fredly, bagus lagunya, Pak.
0: Mantap.
1: Walaupun Glenn Fredly sudah meninggal, tapi lagunya tetap hidup ya.
0: Wah, masih keren gitu ya, masih luar biasa lagunya.
1: Ya, masih keren.
0: Oke, okay, baik. Tiga orang spesial lagunya tuh siapa nih, Pak James? Silakan.
1: Pertama-tama Pak James berterima kasih kepada Ibu Yelin Sofiani yang sewang Pak James ke telepon dari desa Winorangi. Ini mau balas salam dulu.
0: Itu siapa nih kira-kira?
1: Pertama-tama untuk yang ada di Bitung di Girian, Ibu Esterlita. Selamat sore Ibu Esterlita, semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik semua yang ada di Girian dengan keluarga yang ada. Ini tuh salam dari Pak James di Winorangian untuk Ibu Esterlita. Yang kedua, ada ibu yang ada di Kotamu Baru. Ibu Ani. Selamat sore Ibu Ani. Ini Pak James dari Winorangian. Oke, salam untuk Ibu Ani. Semoga Ibu Ani dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik juga bersama yang ada di Kotamu Bagus semuanya. Dan yang terakhir, ada yang di Tomohonjo. Ibu Sheni. Apa kabar Ibu Sheni? Ini salam dari Pak James untuk Ibu Sheni. Semoga Ibu Sheni dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik bersama dengan karyawan-karyawati yang ada di Kota Tomohon. Ini salam dari Pak James dari Desa Winorangian. Ibu yang lain-lain bungkus dulu nanti malam. Dan Ibu penyiar kami Ibu Yelin Sofiani, terima kasih banyak. Tuan Pak James ke telepon.
0: Iya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak James di Winorangian ya, yang sudah bergabung hari ini di 0821-9583-5080. Tadi ada Pak Benik Jo, Pak Frankie, ada Pak James. Wah, ya hari ini semuanya bapak-bapak ya. Ya, sudah bergabung langsung. Lagunya saya hadirkan di ruang. Dengar Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Di sore hari ini masih di 100% Indonesia. Untuk Anda yang bergabung, saya persilakan ya. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore. Halo. 100% Indonesia. Hmm. 100% Yelin Sofiani.
0: Klip di motornya apa kabar hari ini?
1: Baik-baik. Seperti Yelin Sto kan.
0: Harus semangat hari ini ya. Oke, okay, klip.
1: Pakai Sto lagi. Pakai Sto.
0: Nah, itu noh, pakai Sto.
1: Itu okay. Leh. Ya, pasti. Nanti yang kasih 100% itu baik. Di situ no gato.
0: Aduh aja. Oke, Klip hari ini kalau boleh tahu nih, kalau cuaca panas enaknya kegiatannya apa aja nih?
1: Kalau cuaca panas tentu gato orang di belakang berteduh.
0: Berteduh, oke. Okay.
1: Berteduh sambil cari minuman yang
0: seger-seger
1: dingin.
0: Seger-seger gitu ya, dingin. Oke.
1: Okay. Sambil dengar musik sampai tersono alias tidur.
0: Itu kegiatannya gitu yang pas kalau di cuaca panas gitu ya. Oke, okay,
1: cari tapi angin-angin, aduh so mantap itu, memang komplit.
0: Nah itu dia, itu yang dilakukan gitu ya Klip ya. Baik, terima kasih hari ini sudah bergabung. Lagunya apa nih Klip? Ada Mahal Ini Mencintaimu, Anastasia Amelia Pujaanku, ada lagu darinya apa ini, Usi featuring Andika, Sepanjang Usia, yang mana nih?
1: Yang kedua saja.
0: Yang kedua, Pujaanku, Anastasia Amelia. Oke, okay, baik. Lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial Klip, silakan.
1: Oke, okay, tentu salam pertama buat Yelin Sofiani yang lagi tugas. Salam sehat, sukses, dan selalu diberkati.
0: Amin.
1: Salam bersama si Om Ganteng bersama si kecilnya.
0: Om Ganteng. Lagu.
1: Oke, okay, tiga orang spesial. Aduh, kita masih ucapan selamat ulang tahun gitu dulu.
0: Hah? Per siapa?
1: Ada sempat lihat kok di postingan tuh Ibu Ratna Mamon tuh di Parigi 7 Singkil.
0: Ih, happy birthday juga nih untuk Ibu Ratna.
1: Selamat ulang tahun ya Ibu Ratna bersama keluarga katanya.
0: Bersama keluarga mereka ulang tahun.
1: Maksudnya berbahagia bersama keluarga lah begitu toh.
0: Kalau itu satu RT, satu
1: dan kedua
0: rumah, ulang tahun.
1: Kebetulan ada saudara lagi, ada Ibu Diakin Angel Wisan. Kebetulan tanggal 9 lagi ini berhari ulang tahun. Semoga dalam keadaan sehat dan panjang umur, diberkati. Dan terakhir ketiga, semua-semua aja yang pendengar mungkin ada yang berhari ulang tahun. Selamat berhari ulang tahun, happy birthday. Semoga panjang umur, sehat, diberkati. Dan jangan lupa tuh kado.
0: Hah?
1: Kalau ada lede, kirim Pak Yelin.
0: Nyanda, nggak usah, tebutan.
1: Oke, gitu. Pokoknya semua-semua selamat berbahagia dan selalu diberkati. Itu saja, Yelin.
0: Baik.
1: Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Klip di Motoling hari ini ya. Waduh, hari ini Klip baik ya, ngucapin semua orang-orang yang berulang tahun hari ini. Happy birthday semuanya. Oke, terima kasih Klip yang pasti ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo. 100% Indonesia. Yelin.
0: Iya, halo. Orang Leilem ini ya. Kayaknya nih.
2: Iya, orang Leilem.
0: Ibu Ros, apa kabar?
2: Anda bye-bye.
0: Oke.
2: Okay. Bye-bye sekali.
0: Bye-bye sekali, luar biasa. Ibu Ros, kalau biasanya kalau cuaca panas, kegiatannya apa aja nih kalau cuaca panas?
2: Di rumah saja.
0: Di rumah
2: nggak keluar karena panas.
0: Oh, karena panas. Hanya di rumah
2: berteduh
0: saja.
2: Berteduh di
0: rumah
2: gitu. Iya, berteduh dalam rumah.
0: Oke, okay, baik. Aman, cari aman gitu ya, Bu Ros ya. Di rumah saja.
2: Iya, okay, aman. Terus terus makan buah-buahan tuh enak.
0: Oh, iya bener-bener. Sambil ngerujak gitu ya, makan buah-buahan juga.
2: Rujak, gohu.
0: Waduh.
2: Iya.
0: Pas dengan cuaca ya. Yang pastinya Ibu Ros, lagunya apa nih? Ada Mahal Ini Mencintaimu, ada Usi featuring Andika Sepanjang Usia, ada Yura Yunita Harus Bahagia. Yang mana nih?
2: Harus bahagia. Bahagia torang.
0: Oke, harus bahagia. Baik. Yang pasti lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan.
2: Pertama buat Yelin yang baik hati, cantik. Terima kasih so. Terima Ibu Ros pe telepon.
0: Sama-sama.
2: Tuhan selalu memberkati tugas sore hari ini, diberkati dengan keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Salam buat Nael ya.
0: Ya, siap Ibu. Terima kasih. Tiga orang spesial?
2: Ya. Ya, tiga spesial ada Ibu Nika di Leilem. Esther Lita Digirian, ada juga Elis di Bitung. Buat Yelin, yeah. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Ibu Ros. Hari ini di Laila Om, hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Baik, sudah ada dua penelpon, langsung saya hadirkan lagunya di ruang dengar Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: kasih pendengar Anda terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi dari ini masih di 100% Indonesia. Sekarang saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore. 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Wah, selamat sore dengan Bapak. Siapa di mana ini? Pak, tolong dikecilkan radio monitornya, Pak.
1: Oh, sorry.
0: Di sini storing sekali deh, suaranya.
1: Ini ya. Ibu mana?
0: Oh, Pak Reiko. Apa kabar, Pak Reiko? Apa kabar hari ini?
1: Puji Tuhan, sehat. Tapi ada gangguan sedikit dalam. Apa? Ada gangguan sedikit.
0: Oh, ada gangguan. Ada ya. Sakit atau?
1: Mungkin karena cuaca yang tak menentukan.
0: Oh, semoga cepat pulih ya, Pak Reiko.
1: Iya.
0: Ya, Mas, terima kasih hari ini.
1: Cuaca panas sekali.
0: Ya, pas nih dengan topik hari ini, Pak. Cuaca panas, enaknya kegiatannya apa nih, Pak?
1: Ya, seharusnya minum air apa? Aha. Jangan minum air dingin, air hangat aja.
0: Oke, yang pastinya minum yang dingin-dingin gitu ya kegiatannya ya. yang pasti tetap jaga kondisi kesehatan
1: juga.
0: Ya. Oke, jaga makan yang buah-buahan juga baik. Pak Reiko.
1: Adem.
0: Ya, oke. Okay. Lagunya apa nih, Pak Reiko? Ada Mahal Ini Mencintaimu, ada The Rain Mengembara, ada Usi Featuring Andika Sepanjang Usia. Yang mana nih?
1: Apa yang ketiga?
0: Yang ketiga Usi Featuring Andika Sepanjang Usia. Yang mana nih?
1: Sepanjang Usia.
0: Oke, baik. Yang pasti. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih, Pak Reiko? Tiga orang spesial. Silakan.
1: Tadi sahabat Nyalin, makasih angkat telepon.
0: Terima kasih, Mas.
1: Salam sehat bersama dengan keluarga Lin. Lebih kursi kecil. Masih dengan Oma.
0: Iya, benar dengan Oma Opa hari ini.
1: Salam ya, Opa.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Reiko.
1: Oke, tiga spesial, Kang.
0: Mas, siapa nih?
1: Tentu yang pertama, selamat lewat tadi klip di Motoling, selamat sore. Salam sehat bersama dengan keluarga. Yang kedua, ada Ibu Ratna yang berulang tahun hari ini. Semoga umur panjang, sehat selalu, bahagia dengan keluarga, Kang. Yang ketiga, ada Ibu Sheni di Temon. Ibu Sheni ini salam dari Paraiko, semoga ada baik-baik ini. Sukses dalam usaha pekerjaan setiap hari, Kang. Oke. Okay. Yang lain bungkus-bungkusnya dulu, Kang.
0: Iya, Pak.
1: Karena cuma dibatasi dengan 3 orang.
0: Nah, itu dia. Cuma 3.
1: Bungkus-bungkus lah yang nanti.
0: Sama tahu malam nanti ya. Bisa buka bye-bye.
1: Saya tergabung. Atau besok. Atau kapanpun. Sebab nggak bisa dirangkul semua, kan.
0: Nah, itu dia.
1: Cuma dibatasi dengan 3.
0: Itu dia, Pak.
1: Kecuali yang 1, 5 orang.
0: Oke, baik.
1: Ya, oke.
0: Terima kembali kasih.
1: Kembali ke Yelin, terima kasih. Selamat menjalankan tugas. Diberkati untuk tugas sepanjang hari sampai selesai. Amin. Pulang di rumah. Dengan penuh selamat.
0: Amin.
1: Bahagia dengan keluarga, Kang.
0: Amin. Terima kasih, Pak Reiko.
1: Oke, kembali ke Yelin. Terima kasih. Selamat sore.
0: Shalom. Damai di hati. Terima kasih, Pak Reiko. Sehat-sehat ya, Pak, ya. Semoga cepat pulih. Dan tetap juga kondisi kesehatan. Oke, baik. Ada lagi penelpon kita di sana hari ini. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Wah,
2: Ibu boleh masuk?
0: Boleh, silakan duduk. Senang pastinya, Ibu. Apa kabar nih, Ibu Orina? Ibu Orina. Iya, Ibu Orina dikecilkan dulu radio monitornya dikecilkan dulu. Storing sekali di sini.
2: Iya.
0: Okay. Baik, Ibu Orina, hari ini kalau cuaca panas enaknya kegiatannya apa aja nih, Pak? Kegiatannya apa aja nih, Bu?
2: Oh, di sini dari ujung ke ujung banyak jualan. Tinggal pilih. Buah segar. Jadi buah segar itu dibikin yang pakai susu tuh. Buah segar.
0: Oke, okay, buah segar pada intinya jajan gitu ya. Jajan yang segar-segar. Oke, okay, baik.
2: SS.
0: Oke. Okay. Baik, Ibu Arina, hari ini lagunya apa? Ada Mahal Ini Mencintaimu, ada The Rain Mengembara. Yang lain ada Neo Leto Pelangi di Langit Senja. Yang mana nih ya?
2: Gimana?
0: Ada lagu dari Mahal Ini Mencintaimu, The Rain Mengembara, ada Neo Leto Pelangi di Langit Senja.
2: Aduh. Semua bagus. Satu aja yang pertama biar cepat.
0: Yang satu, Mahal Ini berarti ya, Mencintaimu. Oke, baik, lagunya tuh siapa nih, Bu Arina? Silakan.
2: Pertama-tama, mau Terima kasih buat Celine, mamanya Nael. Terima kasih banyak. Sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus.
0: Amin.
2: Terus yang ketiga, Nael ada nggak?
0: Lagi tempat oma dia.
2: Oh iya, salam ya sama oma opa juga. Oke,
0: siap.
2: Terus tiga spesial. Yang pertama buat teman aku, teman teman yang di tataran 2, ada si Ebi Manengke, Ebi Lumowa. Yang kedua Ebi Lumowa, yang ketiga Yonatan.
0: Oke, baik.
2: Pak Yonatan di Lopas. Sehat selalu semua, diberkati Tuhan. Terus mudah-mudahan ada badengar. Terus kembali ke Yeli. Terima kasih banyak.
0: Iya, Ibu.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Ibu Aurina hari ini yang sudah bergabung. Langsung penelpon terakhir kita terima di hari ini. Halo, selamat sore. Terus bahasa Indonesia.
3: Indonesia banget. Selamat sore Bu Yelin cantik.
0: Selamat sore juga Ibu. Dengan Ibu siapa di mana ini? Yang dipunakan ini.
3: Betul.
0: Yang pasnya.
3: Napa dia?
0: Aduh, yang pasti Ibu dipunakan siapa ya namanya?
3: Haryati.
0: Nah, bercanda katu. Ya pastinya Ibu Haryati apa kabar?
3: Kabar, ada sehat-sehat, semangat.
0: Mantap, luar biasa. Ibu Haryati kalau boleh tahu kalau panas, cuaca panas nih, kegiatan apa nih yang paling enak
3: ada makan bohu, makan bohu, makan kipas
0: angin. Waduh, mantap sekali ya. Yang pastinya menikmati yang manis-manis, yang asam-asam, yang pedis-pedis juga gitu ya.
3: Seperti itu, supaya berasa semua. Asam itu manis, itu pedis ada.
0: Oke, yang pasti mantap luar biasa. Ibu Haryati, lagunya apa nih? Ada lagu Diri Mengembara, ada Nioleto, Pelangi di Langit Senja, terus ada Nadia Fatira, Langit Yang Sama. Yang mana nih?
3: Nadia Fatira saja.
0: Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih, Bu? Tiga orang spesial, silakan.
3: Salam pertama buat Yelin cantik. Baik hati, terima kasih. Angkat telepon, semoga tetap semangat. Doa terbaik buat Yelin, keluarga. Salam juga buat adik Nael. Salam paling sayang, salam beda.
0: Oke, terima kasih.
3: Lanjut, mau salam buat tiga orang. Yang pertama, yang lewat tadi, Bung Benjo yang ada di Bonus. Terima kasih salamnya, salam balik. Yang kedua, ada Ibu Hermina yang ada di Sari Kelapa. Salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga, ada orang Ibu cantik di Ermadi di BJI. Apa kabar? Salam sehat. Salam kompak persahabatan dokumen di udara. Buat Uyelin yang cantik baik hati, terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia.
0: Mantap, yang masih terima kasih Bu Haryati dibunakan yang hari ini sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Dan yang pasti Ibu Haryati dibunakan tadi penelpon terakhir kita gitu ya di 0821-9583-5080. Dan yang pasti nanti pendengar jangan lewatkan gitu ya di ruang dengar Anda. Tentunya nanti akan kita hadirkan ada program Beranda Asa Cita Nasional. Tentunya nanti bersama teman-teman dari RRI Kupang gitu ya, akan membahas tentang ruang terbuka hijau di Taman Nusa Malole. Kemudian dari RRI Batam juga terkait tentang Kampung Inovasi Plastik Batam. Dan juga RRI Toli-Toli nanti membahas terkait membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan juga RRI Ranai dengan topik menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah. Ya masih saat lagi nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Beranda Asa Cita Nasional sering berjaringan bersama Pro 1 Jakarta akan kita hadirkan saat lagi di ruang dengar Anda. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini di 0821-9583-5080 gitu ya. Dan langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Anda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya beranda Astacita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di beranda Astacita siaran berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50x20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk-duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a. Dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk mengentaskan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendao melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian.
2: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendao?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Ba'a ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rokendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Ba'a dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana, tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik. Tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendau agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendau bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau, Lexi Enpoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendau. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asca Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

RT1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBS RT1 Berseri yang berada di lingkungan perumahan Permata Bandara ini lahir menjadi kampung inovasi plastik yang melibatkan ibu rumah tangga yang kini telah berhasil mengumpulkan sampah plastik hingga 3 ton per bulan. Tidak heran, UBS RT1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT1 Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT1 Berseri juga mendapatkan pelatihan

0: Ini tuh pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022 dan kemudian Pertamina datang itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai tuh 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang itu nasabah itu membawa itu sampahnya tuh 0, jadi setidaknya 0,1 0,2 jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah dengan adanya aplikasi ini jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara, jadi keuntungannya apa, jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000. Itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT 1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapi. Awal-awal merintis itu jatuh bangun memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT 1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT 1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT 1 Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS RT 1 Berseri ini mendapat penghargaan dari pemerintah Kota Batam dengan terpilihnya UBS RT 1 Berseri sebagai pemenang Bank Sampah Terbaik Sekota Batam tahun 2024 yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature produksi RRI Batam.

0: jangan buang. Buang sampah sembarang. Kalau dibuang sembarangan lingkungan tercemar. Mari kita semua peduli lingkungan untuk masa depan anak negeri.
1: Beranda Asta Cita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asa Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
3: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
2: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau kota hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dibangun pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan ini tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
2: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
3: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim, ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gunung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu memang semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka ya.
2: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
3: Ya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH ini diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Nah, walaupun ditingkatkan melalui penghijauan. Nah, sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone ya.
2: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua begitu?
3: Iya, jadi sudah terpenuhi ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
2: Iya. Okay. Ya. Baik, kita juga tidak bisa menampikan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
3: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Sperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
2: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak BLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Sperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak BLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu?
3: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Sperkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan pemukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur sampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya, di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
2: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
3: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas baik ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian Pak selama ini bukan dijaga malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama pemerintah, Pak Bupati terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru ya. Kita ini harus jaga masyarakat kita harus jaga sama-sama.
2: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
5: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
6: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
7: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu, dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya.
6: Iya.
7: Semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran. Kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, akan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
6: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur, ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung. Karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga, kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau air kering itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
7: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada, Mbak, ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawat, maksudnya petugas kita ada untuk yang
6: mengawasi,
7: mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
6: Iya.
7: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya.
6: Iya.
7: Sisi lautnya. Itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air. Bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak laut.
6: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
7: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
6: Iya, membuang aja.
7: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu, Mbak. Memang tidak ada. Karena dia beranggapan bahwa ini juga ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini udah ada tugasnya, orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
6: DLH saja, gitu
7: kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
6: Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan, Bu, itu kan ada pantai. Sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan, Bu? Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
7: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya. Betul. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus kontinu dan konsisten.
6: Iya.
7: Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
6: Iya.
7: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
6: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Iya. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
7: Iya.
6: Untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
7: Betul.
6: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
7: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya, Si Piwang.
6: Oh, jadi, Si Piwang.
7: Ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan, yaitu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan, setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
6: Khusus gitu,
7: masyarakat
8: Maksudnya di tempat-tempat tertentu,
6: iya,
8: ya,
6: misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja, Bu?
8: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan? Orangnya
6: sadar apa enggak
8: gitu kan? Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, dan wanita gitu kan, organisasi perempuan, kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
6: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah, Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih, Bu, mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan, Bu. Apakah memang ada rencana ke sana, Bu, untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu, bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan, Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan, Bu, mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
8: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya, kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
6: Iya, momen khusus gitu.
8: Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya, tahun kemarin 2025 memang saya off-kan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
6: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas Kehati dan Lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan, Bu.
8: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya, memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah, jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya, jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya, kita harus sama-sama menjaga, berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja, ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
5: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi buku.
2: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan sekarang kita akan jelang lintas berita Magota Manado Gorontalo Tanata Laut di ruang dengar Anda di sore hari ini, tepat di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Dan terus bersama Pro 1 Manado, kita sudah hadirkan Beranda Sacita Nasional sering berjaringan bersama Pro 1 Jakarta ya. Dan kembali ke acara lokal di hari ini, kita hadirkan lintas berita Magota saat lagi di ruang dengar Anda.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut, hari ini di edisi Kamis 9 Juli 2026. Selamat sore penonton dan pendengar, kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota hari ini bersama saya, Yelin Salviani. Kita hadirkan informasi berita pertama dari RRI Manado. Rumah Sakit Umum Kinapit Kota Mobagu lebih mengedepankan penanganan pelayanan kesehatan ketimbang masalah statis BPJS pasien.
2: Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum RSU Kinapit Kota Mobagu sudah cukup lengkap. Tidak hanya itu, tenaga kesehatan nakes juga sudah memadai dan profesionalisme. Direktur Rumah Sakit Umum Kinapit Kota Mobagu, Dr. Farah M. Kumbang Sila mengatakan, pelayanan kesehatan untuk pasien BPJS juga diterima dan jika ada masalah dapat dikomunikasikan.
3: Jadi pelayanan kesehatan di sini banyak sebenarnya, kalau mau dirinciannya banyak, ada dari UGD, kemudian di ruangan, di poli, rawat jalan itu sudah disediakan semua, kemudian juga ada dari bagian radiologi, laboratorium sudah banyak di sini dan sudah tersedia dan lengkap terkait kerjasama juga dengan BPJS. Jadi sudah bagi, misalnya kalau ada dari pasien yang pengeluhan atau memang pasien yang belum bayar atau tunggakan, itu semua bisa dikomunikasikan dengan BPJS.
2: Direktur Farah mengungkapkan fasilitas apotik juga disediakan untuk mempermudah keluarga pasien mendapatkan obat yang dibutuhkan selama obat itu tersedia, serta lahan untuk tempat parkir kendaraan. Namun diakuinya masih ada beberapa fasilitas pendukung di dalam rumah sakit yang perlu diperbaiki dan dibenahi. Roy Pesak melaporkan.
1: Dari Manado selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Musabakah Tilawatil Quran ke-12 tingkat Provinsi Gorontalo resmi ditutup setelah seluruh rangkaian perlombaan dan penilaian selesai dilaksanakan.
4: Penutupan MTQ ke-12 tingkat Provinsi Gorontalo berlangsung hikmat setelah seluruh rangkaian perlombaan selesai dilaksanakan. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat syiar Al-Quran sekaligus mempererat uhuwah Islamiyah di Gorontalo. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida menegaskan bahwa MTQ bukan sekedar ajang perlombaan. Menurutnya, MTQ merupakan ikhtiar bersama untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat.
5: MTQ bukan hanya sekedar panggung perlombaan. Ini bukan hanya tentang siapa yang membaca paling indah, siapa yang hafalannya paling tajam, paling kuat, siapa yang tafsirannya paling tajam, atau siapa yang menghasilkan karya kaligrafi yang paling indah dan memukau. Tetapi lebih dari itu, MTQ adalah ikhtiar bersama untuk membumikan Al-Quran, menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan, serta membentuk generasi yang mencintai dan memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
4: Selain menjadi ajang siar Islam, MTQ tahun ini juga mencerminkan penyelenggaraan yang tertib dan sesuai aturan. Seluruh cabang musabaka telah dipertandingkan mengacu pada ketentuan LPTQ nasional dengan proses penilaian yang dijaga objektivitasnya. Ketua LPTQ Provinsi Gorontalo Budianto Sidiki menyampaikan pelaksanaan MTQ berlangsung baik hingga penetapan para juara.
6: Seluruh rangkaian musabakah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2026 telah terlaksana dengan baik, lancar, aman, dan penuh semangat uhuwah Islamiyah. Seluruh cabang musabakah yang diperlombakan telah berlangsung sesuai dengan ketentuan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Nasional. Seluruh proses penilaian telah dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, dan independen oleh Dewan Hakim yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
4: MTQ ke-12 tingkat Provinsi Gorontalo diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan generasi Qur'ani di daerah. Para peserta terbaik selanjutnya akan dipersiapkan mewakili Gorontalo pada MTQ tingkat nasional. Pemerintah dan LPTQ berharap semangat mencintai serta mengamalkan Al-Qur'an terus tumbuh di tengah masyarakat. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita akan ikuti berita dari RRI Tahuna. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari secara resmi meluncurkan proyek perubahan Santer TB Sangihe di Tahuna Beach Hotel.
7: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari secara resmi meluncurkan proyek perubahan Center TB Sangihe. Proyek penguatan Center TB Sangihe merupakan program penguatan penanganan tuberkulosis berbasis digital. Selain itu, peluncuran aplikasi pendataan tuberkulosis menjadi langkah penting untuk mempermudah penemuan kasus, pendataan, pemantauan pasien, sekaligus mempercepat pelaporan dugaan TB agar segera ditindaklanjuti petugas kesehatan setempat dan memberikan pelayanan yang lebih optimal. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir apabila jumlah kasus TB yang terdata meningkat, sebab semakin banyak ditemukan, semakin besar peluang pengobatan dan pencegahan.
8: Dalam launching aplikasi ini untuk mempermudah penanganan dan mendata setiap orang yang mungkin saja terkena TB. Maka dari itu para kader TB diundang hari ini. Dengan adanya kader TB diharapkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dapat mulai menganalisa setiap orang yang diduga berpenyakit TB di kampung atau di kelurahannya masing-masing.
7: Menurutnya, selama ini masih terdapat penderita TB yang tidak terdeteksi hingga kondisinya semakin memburuk bahkan meninggal dunia. Melalui aplikasi tersebut, petugas kesehatan dapat memantau kepatuhan pasien menjalani pengobatan 6 bulan secara rutin, didukung pendampingan kader serta tenaga kesehatan hingga dinyatakan sembuh. Jumel Johannes melaporkan.
1: Sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tanah Talaut untuk sore hari ini. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. Dalam

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Pendengar, ada pertandingan yang selesai setelah peluit akhir berbunyi. Tetapi, ada juga pertandingan yang terus hidup dalam ingatan jutaan orang. Final Piala Dunia 2022 antara Argentina dan Prancis adalah salah satunya. Argentina sempat unggul 2 gol. Banyak yang mengira gelar juara sudah di depan mata. Namun hanya dalam waktu kurang dari 2 menit, Kylian Mbappe mencetak 2 gol dan mengubah segalanya menjadi 2-2. Laga berlanjut ke babak tambahan. Lionel Messi kembali membawa Argentina unggul. Tapi lagi-lagi Mbappe mencetak gol lewat penalti. Skor menjadi 3-3. Akhirnya, semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang, Messi mengangkat trofi Piala Dunia untuk pertama kalinya dan jutaan penggemar sepak bola menyaksikan salah satu final terbaik sepanjang sejarah.

Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina pada partai.

Pendengar, esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Aruna dan Lidahnya. Merupakan novel karya Laksmi Pamunjak yang memadukan eksplorasi kuliner, persahabatan, cinta, dan intrik politik dalam sebuah cerita yang memikat. Novel ini membawa pembaca dalam perjalanan Aruna, seorang ahli wabah, yang melakukan perjalanan ke berbagai kota di Indonesia untuk menyelidiki kasus flu burung sambil menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara. Aruna Rai adalah tokoh utama, seorang wanita yang cerdas, berjiwa bebas, dan memiliki kecintaan mendalam terhadap makanan. Ia mendapatkan tugas untuk menyelidiki kasus flu burung yang mencurigakan di berbagai wilayah Indonesia. Dalam perjalanan ini, Aruna tidak sendirian. Ia ditemani dua sahabatnya, Bono, seorang koki berbakat, dan Nat, seorang kritikus makanan dan penulis. Kemudian ada Faris, rekan kerja lama Aruna, juga bergabung dalam perjalanan ini. Keempat karakter ini membawa dinamika unik ke dalam cerita. Persahabatan Aruna dengan Bono dan Nat terasa hangat dan penuh humor. Sementara hubungan Aruna dan Faris menghadirkan ketegangan emosional karena masa lalu mereka yang belum terselesaikan. Melalui perjalanan Aruna, Laksmi Pamunjak menggambarkan keragaman kuliner Indonesia dengan detail yang menggiurkan. Dari soto Lamongan hingga rawon, pembaca diajak merasakan kelezatan setiap hidangan melalui deskripsi yang kaya. Makanan tidak hanya menjadi elemen cerita, tetapi juga menjadi simbol yang merefleksikan budaya, identitas, dan kenangan. Dalam setiap kota yang mereka kunjungi, Aruna dan teman-temannya tidak hanya mencicipi makanan lokal, tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat setempat, memberikan pembaca wawasan tentang kehidupan di berbagai daerah di Indonesia. Di balik eksplorasi kuliner, novel ini juga menyelipkan kritik sosial dan politik. Kasus flu burung yang sedang diselidiki Aruna ternyata memiliki lapisan intrik yang lebih dalam, termasuk kemungkinan korupsi dan manipulasi data oleh pihak-pihak tertentu. Laksmi menggunakan cerita ini untuk menggambarkan realitas dunia kerja dan politik di Indonesia dengan segala kompleksitas dan ketidakadilannya. Aruna, yang awalnya hanya ingin fokus pada tugasnya, mulai menyadari bahwa pekerjaannya bukan sekedar tugas administratif, melainkan bagian dari permainan politik yang lebih besar. Konflik ini menantang prinsip dan idealisme Aruna, menambah dimensi emosional pada cerita. Selain persahabatan dan intrik, Aruna dan Lidahnya juga mengeksplorasi tema cinta dan pencarian diri. Hubungan Aruna dengan Faris menggambarkan dinamika cinta yang rumit, penuh dengan rasa sakit, penyesalan, dan kesempatan kedua. Di sisi lain, perjalanan kuliner Aruna menjadi perjalanan untuk memahami dirinya sendiri, keinginannya, dan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kesimpulannya, pendengar, Aruna dan Lidahnya adalah

perpaduan sempurna antara cerita perjalanan, eksplorasi kuliner, dan refleksi sosial. Dengan gaya bahasa yang indah dan deskripsi yang hidup, Laksmi Pamunjak berhasil menghidupkan setiap karakter, hidangan, dan latar dalam cerita. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk menghargai keberagaman budaya Indonesia dan mengeksplorasi rasa dalam arti yang lebih luas. Buku ini cocok bagi pecinta kuliner, penikmat cerita dengan konflik emosional yang mendalam, atau siapa saja yang ingin mengenal kekayaan budaya Indonesia melalui makanan. Aruna dan lidahnya mengingatkan bahwa makanan bukan hanya soal rasa, tetapi juga cerita, kenangan, dan hubungan antar manusia. Demikian esensi buku Aruna dan Lidahnya dari RRI untuk Indonesia.

0: rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Gak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap. Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun, hormati perbedaan, dan jaga persatuan.

0: Woi, Rizky, kamu itu nggak ikut ya sama teman-teman remaja masjid jagain umat Kristiani beribadah di gereja di saat mereka merayakan hari raya?
1: Nggak, males aku ikut kayak gitu.
0: Waduh, kamu ini memang tidak ada namanya toleransi antar umat beragama.
1: Toleransi antar umat beragama apa itu? Nggak ngerti aku tuh.
0: Nah, ini kamu masa nggak tahu tuh sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan keyakinan agama. Contohnya seperti di Manado ini, bisa diselenggarakan kegiatan keagamaan bersama yang melibatkan berbagai agama, seperti bakti sosial ataupun kegiatan yang memperingati hari besar keagamaan.
1: Oh, jadi seperti itu. Oke deh, aku balik ke rumah dulu, ganti baju, ganti celana, dan tancap gas ke gereja bantu teman-teman remaja masjid untuk jagain gereja di saat mereka lagi merayakan hari raya.
0: Gitu dong, Hadijah. Ya, hati-hati di jalan.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Iya, pernah pesawat RRI Talaut, demikian Ajen Maghrib sudah berkumandang di ruang Anda, dan kami mengucapkan selamat beribadah untuk Anda kaum muslimin yang mungkin saat ini sedang mempersiapkan diri Anda untuk pergi ke masjid ya, untuk menjalankan ibadah Anda. Selanjutnya kami masih akan menghadirkan musik pilihan untuk menemani Anda semua di sore hari ini.

Esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Wins, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut. Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konstruktif. Penulis membahas cara mengelola amarah kita dan menghindari merusak hubungan dengan reaksi yang berlebihan. Ia juga memberikan saran tentang bagaimana berbicara dengan orang lain ketika kita merasa marah. Salah satu bagian yang menonjol dalam buku ini adalah penekanan Guy pada pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan bagaimana kesalahan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan kita perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri untuk berkembang dan belajar dari pengalaman tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya dukungan sosial. Penulis menggarisbawahi bahwa kita tidak harus menghadapi masalah emosional kita sendiri. Ia pun memberikan panduan tentang cara mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Selain itu, buku ini menyentuh topik penting tentang depresi. Guy menjelaskan bagaimana mengenali tanda-tanda depresi dan mengapa penting untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapinya. Dalam bab terakhir, Guy merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Guy memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo, setunggal, kali, tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah. Dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui. Setelah mengetahui, perlu pula mengamalkannya.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Iya, Perum Persatu RRI telah demikian musik pilihan kami hadirkan untuk menemani Anda semua di petang menjelang malam hari ini. Semoga bisa menemani Anda dan kami akan hadirkan informasi untuk Anda dengarkan.

Iya, pernah persatu tentunya Anda pernah mendengar ya penyakit yang namanya katarak. Iya, katarak ini sering dianggap sebagai penyakit orang lanjut usia. Padahal sebenarnya mata katarak juga bisa menyerang usia produktif bahkan anak-anak. Pendengar persatu dalam dunia medis, katarak yang muncul di usia muda dikenal dengan istilah katarak juvenil. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak katarak pada lansia, kasusnya nyata dan perlu diwaspadai. Tentunya hal ini agar Anda dapat melindungi kesehatan mata sejak dini dan kenali 6 penyebab katarak di usia muda. Yang pertama yaitu diabetes yang tidak terkontrol. Iya, pendengar, kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang dapat mempengaruhi kejernihan lensa mata. Penumpukan gula dalam lensa menarik cairan masuk dan merusak susunan protein lensa sehingga proses kekeruhan berjalan lebih cepat. Benturan keras, pukulan langsung hingga cedera akibat benda tajam yang mengenai area mata dapat merusak struktur lensa. Katarak akibat trauma bisa muncul segera setelah kejadian atau berkembang beberapa waktu kemudian. Iya, pendengar, obat golongan kortikosteroid baik dalam bentuk tablet, tetes mata maupun inhaler diketahui dapat meningkatkan risiko katarak bila digunakan terus-menerus tanpa pengawasan. Dokter bahkan mengingatkan pemakaian obat tetes mata mengandung steroid secara sembarangan dapat memicu katarak dan glaukoma. Iya, pendengar, rabun jauh berat termasuk faktor yang dikaitkan dengan munculnya katarak lebih awal dan kondisi ini semakin relevan karena angka miopia pada generasi muda terus meningkat seiring tingginya aktivitas di depan layar. Berikutnya, sering beraktivitas di bawah terik matahari tanpa pelindung mata membuat lensa terpapar radiasi ultraviolet secara terus-menerus. Dan paparan kronis ini mempercepat kerusakan protein lensa dan memicu kekeruhan di usia yang lebih muda. Ya, pendengar, membiasakan diri memakai kacamata hitam berpelindung ultraviolet, yaitu saat di luar ruangan, adalah bentuk pencegahan yang sederhana namun efektif. Ya, pendengar, dan yang terakhir, katarak juga dapat dialami bayi baru lahir ya, yang disebut katarak kongenital. Kondisi ini antara lain berkaitan dengan infeksi yang dialami ibu selama kehamilan, seperti rubella atau toxoplasmosis. Deteksi dini pada bayi dan anak sangat menentukan perkembangan penglihatan di masa depan. Iya, pendengar Pro 1, demikian informasi, satu informasi yang sudah kami hadirkan, informasi kesehatan ya. Semoga bisa menemani Anda semua. Dan sebentar, kami RRI Talaut ada obrolan komunitas dengan hostnya Hendra Asa bersama narasumbernya ada La Casa Brother. Jadi untuk Anda pencinta Mobile Legend, Anda pun sebentar bisa mendengarkan obrolan komunitas di Pro 1 RRI Talaut atau di RRI Digital. Baik, sambil menantikan di pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 7, masih dengan musik pilihan kami hadirkan untuk menemani Anda.

0: Mbak Wati.
1: Iya.
0: Saya punya ide buat memajukan ekonomi desa kita.
1: Hah? Yang benar. Wah, jangan-jangan ide kamu lagi-lagi buka warung kopi 24 jam di tengah sawah lagi.
0: Eh, itu bisa viral, Pak. Coba bayangin.
1: Hmm.
0: Kopi sambil lihat kerbau mandi.
2: Oh. Astaga, Udin. Fokus dong. Kita lagi bahas Astacita nih.
1: Iya.
2: Arah strategis kebijakan nasional, bukan arah buka warung. Gimana sih?
0: Hmm. Ya saya tahu. Astacita itu kan kayak GPS-nya pembangunan nasional.
1: Hmm.
0: Tapi kita mulai dari bawah, dari desa, biar nggak nyasar mulu.
1: Hmm. Waduh, analoginya ngawur, tapi ada benernya juga sih.
2: Yang penting, pembangunan dari desa itu harus nyambung ke tiga hal, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan.
1: Betul.
0: Nah, itu dia.
1: Hmm.
0: Makanya saya usul bikin peternakan lele digital.
1: Lele digital?
0: Iya.
1: Apa itu?
0: Iya, nanti lelenya bisa dipantau lihat HP, Pak.
1: Hmm.
0: Kalau lapar, tinggal kirim chat deh. Lele makan yuk.
2: Aduh, Udin, itu bukan digitalisasi, itu ngelanturisasi namanya.
1: Tapi gini loh, Mbak Wati, Udin itu walaupun idenya suka ngawur, semangatnya itu patut dicontoh. Dia ngerti konsep dari bawah, cuman kadang-kadang dia mikirnya dari bawah tanah.
0: Biar akarnya kuat, Pak.
1: Hmm.
0: Biar pembangunan kita nggak kayak gorengan.
1: Hmm?
0: Luarnya doang yang garing, dalamnya lembek.
2: Oke deh, daripada kita makin ngawur, yuk kita mulai workshopnya. Tapi Udin, tolong jangan nyaranin Lele bisa main TikTok lagi ya.
1: Iya,
0: tenang Mbak. Sekarang saya fokus. Target saya 2045 desa kita jadi Silicon Valley, tapi versi sawah.
1: Amin. Asal jangan jadi Silicon Valley doang. Isinya prank semua.

Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uwi.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar?

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Pak, akhirnya Kang, dorang karuk bejalan di kampung sekarang so aspal. Soalnya nak mubah PC kalau ujam.
1: Iyo mah, dapat ingat dulu Kang, torang pe susah sekali kalau mau kirim tu hasil panen. Sekarang transportasi dari kampung ke kota semua lebih lancar.
2: Ma, pa, sekarang torang so ada wifi di sekolah. Tadi torang so belajar bikin video.
0: Ucap sih, hebat kok mama pe anak no.
1: Deng papa karuk pe anak ya.
3: Pemerataan bukan sekedar mimpi. Membangun Indonesia dari pinggiran, memperkuat desa, memperkuat bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Iya, pendengar Pro 1 RRI Talaut, seperti yang sudah kami informasikan tadi bahwa obrolan komunitas akan hadir untuk Anda semua di malam hari ini. Dan akan memandu kita semua dalam program acara ini ada Hendra Asa. Silakan Hendra Asa.
1: Ya, terima kasih rekan Putri, dan untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan juga Anda pemirsa RRI, senang sekali kami hadir di obrolan komunitas. Dan kalau tadi sudah diinformasikan bahwa ini kita akan berbicara tentang game ya, bagi Anda peminat dengan game Mobile Legend Bang Bang atau yang dikenal juga ML ya. Saat ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang ternyata di daerah Talaut ini akan dilaksanakan turnamen Mobile Legend. Ini tajuknya mengenai Lakasa Porodisa Mobile Legend Tournament. Ya, sudah hadir bersama kita dari Lakasa Brother. Ini ada Bung Yongki William Papalapu SM selaku owner Lakasa Porodisa. Selamat malam, Bung.
2: Selamat malam.
1: Ini saya bingung juga nih mau panggil Bung atau apa ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang Mobile Legend identik dengan yang namanya pemuda atau generasi-generasi muda yang ada di daerah ya, baik itu di Talaut dan juga di berbagai negara. Dan bersama dengan itu juga ada Bung Igede Aryo Mahendra Strip ya, anggota Lakasa Brother. Selamat malam juga, Bung.
3: Selamat malam juga.
1: Iya. Maksudnya kalau kita berbicara tentang Mobile Legend ya, bagi anak-anak muda ini sudah tidak asing lagi, bahkan ada beberapa orang tua yang menggeluti game ini yang dikenal dengan e-sport. E-sport sendiri sudah ini sudah mentereng sampai di Olimpiade, bahkan sudah menjadi bagian dari olahraga internasional ya. Dan membahas satu jam ke depan ini Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di line telepon yang kami siapkan di 08 1347494180 ya. Anda bisa bergabung, bertanya-tanya, ataupun Anda bisa menanggapi, berkomentar di live streaming kami RRI Talaut. Anda yang mengikuti lewat online atau Anda yang ingin mendengar atau melihat langsung tampilannya, Anda bisa langsung buka di Facebook saat ini dan bisa cari RRI Talaut. Kalau ada kode merah di sana tinggal klik dan Anda mengikuti untuk obrolan komunitas kita malam ini ya. Saya ke Bung Yongki. Bung Yongki, ini kalau kita berbicara tentang game ya, ya, kenapa juga ini dilakukan turnamen dan seminat apa sih sebenarnya kalau kita melihat generasi muda atau anak-anak muda yang ada di daerah Talaut ini untuk menggeluti game ini, dan ternyata game ini juga bisa menyatukan anak-anak muda di daerah Talaut begitu ya. Dan kenapa sampai dibuat turnamen oleh Lakasa? Silakan.
2: Jadi selamat malam sebelumnya, terima kasih atas kesempatan kita ngobrol-ngobrol santai kan.
1: Iya,
2: jadi,
1: iya betul.
2: Kita tarik dari beberapa tahun ke belakang, kita bisa lihat turnamen e-sport yang dilakukan oleh Pemprov Sulut. Itu kami sudah pernah mengirimkan satu tim.
1: Iya.
2: Yang baru-baru ini kami mengirimkan tim ke PBI Sport dari Talaut. Nah, kami dari komunitas Lakasa Brother punya satu pemikiran kecil bahwasanya ke depan mungkin jadi kita bisa memiliki wadah untuk menampung minat generasi muda. Jadi seperti Bung Hendra tahu, untuk peminat game e-sport terutama Mobile Legend di kalangan remaja itu sangat masif, sangat banyak. Dan kami sebagai generasi muda ingin e-sport ini hadir menjadi ajang dan bahkan membawa nama harum Kepulauan Talaut khususnya ke ajang Pemprov mungkin. Dan saya sempat coba survei ke sekolah-sekolah. Ada hal negatifnya, ada hal positifnya. Dari segi negatifnya, jadi e-sport ini satu sisi baik, di satu sisi juga negatif, ya kan? Negatifnya bagaimana? Jadi negatifnya itu ketika besok anak SMA mau sekolah jam 2 malam masih main, masih pusreng, istilahnya mabar. Okay, dulu mabar. Ya, istilahnya mabar. Nah, saya ingin mereka ini diarahkan. Jadi semua faktor, semua hal ada negatif, ada positifnya. Nah, kami dari La Casa Brother ini berencana untuk membuat e-sport ini menjadi positif. Dengan cara kami membuat wadah, yaitu turnamen. Di mana ketika dari segi turnamen ini, berarti kan kita bisa melihat ada antusiasme masyarakat, khususnya generasi muda pada ML. Kita coba kemarin gini, Bung. Kita coba kemarin
1: juga kita dilaksanakan dengan Polres ya, kalau tidak salah yang kemarin ya, juga ya.
2: Tapi Polres itu kan memang resmi. Iya. Tapi kalau kita memang hanya kami saja. Jadi dari La Casa Brother, kenapa bisa La Casa Brother jadi komunitas? Karena kita sering ngumpul, sering nongkrong, terus kepikiran apa sih yang bisa kita buat untuk daerah kita?
1: Oh iya, walaupun hanya sebuah game,
2: walaupun yang akan hanya sebuah game,
1: pemain-pemainnya begitu
2: yes, ya. Walaupun hanya sebuah game, tapi dari hal kecil saja kalau kita ada niat, ya apalagi niat baik untuk membangun daerah ya. Ya begitu, Bung.
1: Lewat e-sport, apalagi perkembangan digital sekarang begitu ya. Ini ya, kan tidak asing masif lagi dari masyarakat kita, baik itu yang muda maupun sampai dengan yang tua, ya, bahkan yang remaja maupun anak-anak menguasai sekarang rata-ratanya sudah bisa atau sudah memegang ponsel untuk bagaimana mengembangkan baik itu konten maupun pada game-game ya, maupun pekerjaan dan lain sebagainya. Ya. Saya ke Bung di sebelahnya ini. Bagaimana kalau melihat dari e-sport di daerah Talaut ini, kita berbicara terkait dengan olahraga dulu ya, karena ini kan supaya jangan nanti orang berpikiran bahwa oh ini kita berbicara tentang game-game begitu ya, tapi sebenarnya ini merupakan bagian dari olahraga begitu. Yes. Dari Bung Aryo bagaimana?
3: Tentang
1: game ini yang akan diturnamenkan atau dilombakan.
3: Kalau dari saya, dari pandangan saya di Talaut ini, antusiasme anak muda terhadap apa game contohnya Mobile Legends itu sangat besar.
1: Kalau gitu, di presentasi dari 100 boleh kira-kira berapa persen sebenarnya?
3: Kalau dari gitu,
2: 60 sih
3: menurut saya. Begini, ketika ada 10 orang anak-anak kecil, kalau misalnya kita survei, mungkin bukan anak kecil ya, sepertinya anak muda, kalau kita survei 10 orang itu terus kita tanya punya akun ML enggak? Punya akun ML. Itu pasti dari 10 orang kita tanya itu ada 8 orang yang pasti punya.
2: Pasti punya.
3: Nah, betul, itu pasti punya gitu.
2: Pasti punya.
3: Nah, kemudian seperti Bung Yong tadi katakan, awalnya tuh kita cuma duduk nongkrong bertiga sama Bung Evan, ada satunya lagi. Kita duduk bertiga, terus kita mikirkan kita harus ngapain nih buat bikin kayak rame gitu kan. Kita lihat orang-orang yang duduk-duduk juga di La Casa gitu kan. Buka HP begitu
2: main game rata-rata semua main game.
3: Jadi kayak
2: rata-rata semua main game.
3: Bentar, kalau misalnya kita ajak nih orang-orang
1: gabung
3: gitu kan, kita orang-orang gabung join gitu, bakal rame kayaknya gitu kan. Jadi kayak oh ya sudah bikin gitu, no kenapa enggak gitu kan. Tapi mikir-mikir konsepnya bagaimana, setting, wah jadi gitu kan.
2: Tapi ini di luar ekspektasi, Bu. Karena kita awalnya kita bikin contoh kayak gini. Kita kan pakai dana pribadi nih. Maaf, kita pakai dana pribadi. Karena ya kalau dari diri kita sendiri enggak mau rugi untuk membangun, ya apalagi orang lain. Jadi kita pakai dana pribadi nih. Kita bertiga sama Evan Timpua namanya. Saya bilang, "Bro, gimana kalau kita bikin ini tapi dananya dari mana?" Terus kita, udahlah, hajar aja, gas aja. Yang penting event ini selesai. Dan lucunya kita kasih ekspektasi 4 tim aja. Jadi 4 tim masuk main semifinal selesai satu hari. Jadi kita buka waktu itu satu minggu. Pendaftarannya satu minggu. Tiba-tiba
1: membludak.
2: Sekarang tahu nggak, Bung? Kenapa? Sekarang berapa? Sekarang kita

0: dibanding
1: empat aja.
0: Empat aja itu ya.
1: Kalau kita pikirnya empat aja. Karena dua main final selesai.
0: Betul.
1: Tiba-tiba maksudnya ini di luar ekspektasi, Bung. Karena memang jauh.
0: Padahal kalau mau pikir pengumuman atau informasinya satu belum minggu. belum terlalu masif juga,
2: belum terlalu, ya, terlalu
0: meluas begitu ya,
2: kalangan kita sih.
1: Terus waktunya pendek, satu minggu. Nah, kita perpanjang lagi satu minggu, tiba-tiba masuk 16 tim.
0: Oh.
1: Jadi kita pun kaget sebenarnya. Berarti antusias masyarakat ini baik adanya.
0: Oke. Okay. Ya, dan untuk Anda pendengar, kalau Anda yang ingin bergabung bersama kami sambil kami ngobrol-ngobrol ya terkait dengan Mobile Legends turnamen yang akan dilaksanakan di daerah Talaut. Ini sebenarnya dinantikan oleh generasi muda kita di daerah. Saya juga pemain sebenarnya ya, kalau mau laku gitu. Ya. Rank saya sudah mythic tapi sudah turun new season ya. Wah, baru-baru
1: season.
0: Ya. Namun kalau kita melihat dari antusiasme tadi sudah disampaikan ya, bagaimana pesertanya dari 16 tim sekarang sudah berkurang 1 jadi 15 dan dikirakan ini ada 90 orang yang sebenarnya sudah masuk ya di daftar nama. Dan kalau kita melihat dari turnamen ini sudah keberapa kali sebenarnya dilaksanakan daerah Talaut, dan bukan dari antusiasme saja ya, tapi kalau kita melihat pergerakannya positifnya banyak yang ditemukan atau negatifnya malah?
1: Saya bisa bantu jawab, Bung.
0: Iya, silakan. Jadi, Bung Yongki.
1: Khususnya kami dari La Casa Brother, kami sudah mengadakan event ini selama 2 kali dan ini event ketiga. Ini sudah event ketiga.
0: Jadi sejak kapan itu? Tahun ini atau sudah beberapa tahun sebelumnya begitu?
1: Beberapa tahun sebelumnya. Oh. Jadi 2022 ada, 2023 atau 4 kalau tidak salah. Jadi kita setiap tahun kita adakan dan ini menjadi event tahunan. Karena saya melihat kalaupun memang ke depan bisa untuk kita maksimalkan optimalisasi generasi muda ini, pembinaan, kita lakukan pembinaan dan lain sebagainya. Jadi kan calon-calon generasi muda yang akan dikirim ke mungkin ke provinsi untuk tanding bisa lebih prepare lagi. Karena kemarin kita sempat ngobrol sama yang sudah pernah ikut Porprov. Kalau soal skill sama, Bung. Mungkin mitik, mungkin hebat lah. Skill bisa lah, sama lah. Tapi yang menjadi kendala di sini adalah panggung. Mereka butuh akses ke panggung. Kalau cuma contoh kita cuma main di rumah nih ya, Bung. Oh jago banget. Ini hyper nih. Ini MM nih, jago. Tapi pas kita kasih panggung untuk uji ketangkasan dan lain sebagainya, gugup. Down mental yang dicari. Jadi yang kita berikan ini wadah untuk melatih mental sebenarnya, Bung.
0: Jadi artinya memang olahraga betul ya, bukan cuma sifatnya main game saja begitu kok.
1: Bahkan dari event-event sebelumnya yang kami lakukan, ada yang mungkin istilahnya kena mental. Kenapa kena mental? Karena skuadnya bubar. Ada yang karena mental nggak siap, belum siap mentalnya. Jadi itu yang jadi masukan dari tim-tim yang sudah bertanding di Porprov. Nah, kami ada inisiatif sedikit. Jadi karena kita bikin event ini tahunan, mungkin setelah event ini kita mungkin akan melakukan pembinaan terhadap calon-calon atlet yang mungkin memang istilahnya layak dan ada potensi. Nah, jadi event ini mungkin bisa ke depan lebih proper lagi.
0: Jadi ini akan menciptakan EVOS yang baru di Talaut maupun RRQ juga yang ada di Talaut.
1: Betul. Karena kita arahnya ke sana. Kan RRQ, EVOS, Alter Ego dan lain-lain, mereka kan cuma pemain dari Sulut itu, dari Manado, dari Minahasa.
0: Dari Talaut ya.
1: Kalau dari Talaut, kenapa dari Talaut ini?
0: Jarang didengar.
1: Bangga pasti kan. Ada satu dari Talaut, bisalah kita akses ke RRQ. Begitu kan contohnya.
0: Berarti mereka ini ketika mereka akan menang bukan hanya mendapatkan sebuah hadiah yang menjadi apa namanya daya tarik tersendiri, tapi mereka akan direkrut juga menjadi bagian dari PBSI untuk ketika ada kegiatan atau perlombaan di luar Talaut, mereka akan diikut sertakan begitu.
1: Ya, karena kita mengadakan event ini sebenarnya hanya untuk kalangan kalangan lokal saja. Tapi dengan adanya PBSI sebagai naungan, mereka sama-sama masuk ke dalam event kami. Dan kami pun sangat senang karena sudah ada legalitas, ada

0: payung hukum ya, ya di dalamnya
1: ada, karena ada yang organisasi resmi. Yang resmi sehingga untuk mengirimkan calon-calon mungkin kita bisa, karena dari sistem apa namanya permainan sistem di game kita menggunakan wasit.
0: Oh,
1: wasit yang resmi.
2: Wasit
1: ya.
2: Resmi dari PBSI langsung.
0: PBSI.
1: Ya. Okay. Karena ini kan e-sport, olahraga e-sport dah. Maksudnya dia harus ada wasit yang resmi. Cara mau.
0: Tapi kalau di sini memang banyak wasitnya atau
1: Wasit perwakilan dari PBSI.
0: PBSI ada, dari ada. KONI ada. Talaut atau
1: hanya PBSI saja.
0: PBSI saja ya, dari Talaut khususnya ya.
1: Khususnya Talaut yang untuk event ini itu wasit dipilih oleh PBSI. Dan kami mengiyakan karena mereka di bagian di teknisnya itu permainan.
0: Oke. Ini kalau kita berbicara lomba di daerah Talaut ya, khususnya apalagi ini yang berbasis digital, tidak lekat atau tidak jauh dari yang namanya kualitas internet ya. Kalau main game kan artinya kan
1: ya itu
0: setitik atau satu detik aja
1: ya, kalau
0: retrilek itu
1: Indomaret
0: itu akan menjadi salah satu keluhan, bahkan mungkin jadi salah satu yang paling
1: fatal.
0: Ya, fatal ya, juga ya, karena bagi mereka yang sifatnya ini kan turnamen, artinya tidak asal-asalan dalam bertanding, atau mereka sudah mempersiapkan dari lama terkait dengan bagaimana mereka membangun keempakan tim, dan juga ini melihat dari ini bersaingnya seperti apa. Baru saya juga mungkin pengguna atau komender, bukan komender ya, tapi hero-nya kita itu MM, tapi yang saya akhirnya jadi di bidang bukan bidang tapi di tank ya, hero. Artinya ini kan menjadi salah satu tantangan juga ya bagi pemain ketika internet putus maupun memilih hero. Hero itu kembali ke timnya, atau di setiap ketika mereka mendaftar akan di, misalnya saya Hendra, Bapak di MM ya, nanti, atau si ini Yongki jadi dia jadi bagian tank atau tank. Dia jadi fighter dan lain sebagainya. Bagaimana Bung Aryo?
2: Kalau menurut saya sendiri ya, saya juga sering banget itu merasakan kayak misalnya lagi main terus tiba-tiba nge-lag gitu
0: lag,
2: kan. Jadi kayak aduh, kayaknya jaringannya enggak cocok untuk kita pakai di Gold Lane. Jadi MM nih gitu,
1: betul,
2: kan.
1: Betul.
2: Susah nih nge-lag gitu kan. Nah, cuma di pertandingan ini ini kita besar harapan kami dari Lakasa Brother, tentunya pasti dari Bung Yongki juga merasakan seperti itu. Mungkin kedepannya kalau kita mau membuat satu turnamen lagi gitu, dan pasti akan membuat satu event lagi itu
1: pasti.
2: Nah, pasti. Kita bakal mempersiapkan mungkin jaringan yang khusus untuk kan ya, khusus untuk game.
1: Mungkin lebih ke Starlink.
2: Starlink.
1: Khusus untuk main game saja.
2: Starlink menjadi jawaban dari masalah ini sekarang. Starlink.
0: Karena kalau kita tahu di daerah Talaut, mohon maaf ya, karena mati-mati lampu juga,
1: itu
0: kan artinya sebentar bermain tiba-tiba mati lampu. Starlinknya mati, sementara harus berganti ke genset, itu kan butuh waktu juga.
1: Dan gitu. Itu pasti kita pause.
0: Oh, pause ya.
1: Dan kita ada sistem pause. Jadi ketika mati lampu kita pause, tapi di saat mati lampu kita yang sering kita rasakan itu ada sekitaran, kalaupun mati lampunya lama, ada sekitaran 1 sampai
2: ada delay.
1: Delaynya jauh.
0: Iya.
1: Dan kalaupun memang mati lampunya agak lama, jaringannya mati. Bahkan pakai wifi, pakai genset tetap mati. Jadi makanya memang kata Bung Aryo tadi untuk Starlink, memang kita sangat ya mungkin ke depan mungkin ya ada jalan ya, kita bisa menggunakan lebih proper lagi panitianya. Karena ini kan hanya ada keinginan, tapi untuk lain sebagainya mungkin ke depan bisa ya,
2: bisa nanti ya kalau misalnya kita mendapatkan dukungan
1: ya,
2: who knows gitu kan. Nah,
1: ya, kita mungkin mendapatkan perhatian
2: menjadi lebih besar ya. Nah, kita bisa
0: dari bisa lebih optimal itu, dan juga lebih maksimal.
1: Betul.
0: Begitu ya. Pertandingannya semakin lebih epic nanti atau ke mythic begitu ya.
1: Lebih epic ke mythic. Ya, tapi sudah mythic glory ini.
0: Kalau kita berbicara tentang Mobile Legends, pasti ini juga dinantikan oleh kaula muda atau generasi muda kita yang ada di daerah Talaut ya. Apalagi nih kompetisi ini bukan hanya sifatnya, kalau kita sering mengikuti di YouTube maupun di media sosial, bahkan mungkin website-website sudah ada pertandingan-pertandingan yang dikenal ya. Apalagi di setiap akhir pekan itu pasti ada pertandingan-pertandingan khusus yang digelar oleh e-sport. Nah ini di daerah Talaut seperti apa? Anda juga bisa bergabung nanti atau masih tetap buka pendaftaran dan juga apa namanya perekrutan itu, atau sifatnya hanya kita menyampaikan saja ada event ini di daerah Talaut, atau masih pendaftarannya masih ada?
2: Kebetulan pendaftarannya jam 12.00 nanti malam tutup. Karena besok kan udah mulai ini.
0: Baru tahu ya. Ya, ya ini untuk memang umum ya. Nah, kalau yang kemarin kan kita lihat dari kejuaraan yang dilaksanakan oleh kepolisian di sini ya, Kapolres Cup yang memperlombakan MLBB, tapi batas usianya cuma 20 tahun ya. Tapi kalau yang ini batas umur?
2: Bebas.
1: Batas umur. Iya, pemain-pemain selama ML juga yang di kota, yang RRQ dan lain-lain, enggak ada yang 20 tahun, 20
0: semua terbuka. Isinya
2: pemain-pemain sepuh ini. Datanglah.
1: Iya. Yang
2: aman aja.
1: Ada potensi masuk.
2: Masuk. Hmm.
1: Mungkin bisa jadi pelatih dan lain sebagainya. Ya, jadi dari hal-hal seperti itu kita sudah. Yang penting ada skill, mungkin bisa kita asah.
2: Ya. Yang penting punya akun.
1: Itu juga yang
2: punya akun.
1: Top up.
0: Pokoknya yang menjadi dasar-dasar dari bagaimana Anda bermain di Mobile Legends itu yang akan diterapkan. Cuman mungkin ada penilaian-penilaian khusus juga karena ada wasit ya di Mobile Legends turnamen Lakasem ini, dan pastinya kalau Anda mengikuti, saya juga ingin melihat langsung ya bagaimana turnamen di sini seperti apa.
1: Kalau
0: barangkali boleh datang, juga kita ngobrol-ngobrol nanti ketika kegiatan itu, nanti kita lihat dan kita kerjasama dengan sana ada koordinator RRI Talautnya, bisa dikomunikasikan dengan supaya kita aja lebih bukan lebih mengandalkan atau mengunggulkan gamenya ya, tapi bagaimana kita menyatukan pemuda-pemuda kita di daerah. Betul.
1: Kami sangat terbuka untuk hal seperti itu.
0: Oke, saya saja yang sudah tua begini masih main juga. Nah kalau kita berbicara tentang game ya, ini kalau e-sport lebih khusus Mobile Legends, kenapa Mobile Legends yang di itu? Apakah game ini kan di sini juga ada Free Fire, ada juga yang sifatnya e-sport juga. Nah tahu juga ada yang pakai HOK atau apa juga tidak tahu ya. Kalau Aryo menjawabnya bagaimana nih? Nah, minat game dari generasi muda kita di sini?
2: Kalau menurut saya ketika kita mau membuat satu kompetisi kan. Kayak ini misalnya kita kan nggak main-main kan, misalnya bikin suatu kompetisi serius, berarti kita harus menguasai dulu kan.
0: Iya.
2: Kebetulan mungkin ini kebetulan kita bertiga expertnya di situ, pahamnya di game Mobile Legends itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga bisa melakukan atau membuat kompetisi-kompetisi game-game yang lain. Cuma pada saat ini kita itu expertnya di game
0: Mobile
2: ini
0: ya,
2: di
0: BB ya,
2: Mobile Legends.
0: BB.
2: Makanya kita kayak lebih memilih, kita lebih condong ke Mobile Legends dibandingkan kayak Free Fire,
0: ada juga HOK gitu,
1: ada kan. PUBG juga,
2: ya, ada PUBG. Karena memang dari e-sport itu kan nggak melulu tentang Mobile Legends kan,
0: Mobile
2: ada itu beberapa game yang tadi, ada juga e-football gitu kan, PES itu kan di
0: PES 5 ya.
2: Itu kan di kompetisi juga ya, ada pertandingannya juga. Nah, cuma karena kita menyadari kita expertnya di sini nih, ya udah.
0: Minat masyarakat juga banyak di game ini kalau yang di daerah Talaut ya.
2: Di daerah Talaut juga, gitu.
1: Tapi Free Fire juga banyak, Bung.
0: Free Fire juga di sini berarti memang.
1: Free Fire sama PUBG.
0: Tapi rata-ratanya kalau saya melihat kalau Free Fire anak-anak ya.
1: Lebih ke anak-anak.
0: Kalau PUBG mungkin sama seperti Mobile Legends, tapi tidak semua yang minat banyak ya.
1: Device. Kalau PUBG device.
2: Kalau kita ngomongin PUBG itu pasti kita
1: ngomongin device.
0: Betul.
1: Harus yang memang rata kanan.
2: Oke. Iya, sebutannya rata kanan gitu.
0: Rata kanan. Baik, untuk Anda pendengar, kita akan break dulu sejenak ya, sambil Anda yang mau bergabung silakan di line telepon yang kami buka untuk Anda. Dan kalaupun Anda peminat dengan game Mobile Legends, sampai jam 12 malam ya akan ditutup pendaftarannya. Tapi saya tidak ada tim, jadi ya mau jalan mau hanya
1: pas 4 berarti.
0: Iya,
1: pasrah
0: aja gitu ya. Tinggal nonton saja, meramaikan ya suasananya.
2: Siap.
0: Sebab itu Anda tetap bersama kami di obrolan komunitas kali ini, dan kita masih membahas terkait dengan Mobile Legends Turnamen yang dilaksanakan oleh teman-teman kita dari La Casa Brother. Tetap bersama kami.
3: Guys, kamu tahu Fikri kan?
4: Mm-hmm.
3: Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
4: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
3: Mabok ya dia?
4: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
3: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
4: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan, tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
3: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
4: PUB?
3: Pak Ustadz baru.
5: Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: Kita masih di obrolan komunitas dan kita masih membahas terkait dengan Mobile Legend Turnamen yang dilaksanakan oleh Lacazette Brothers ya. Dan ini kalau tadi sudah disampaikan bagaimana kemudian kompetisi ini dimulai dan siapa juga yang sudah mendaftar tim-timnya, dan ada satu yang di ban ya, atau mengeban diri sendiri karena tadi ada 16, sekarang sudah menjadi 15 tim ya. Artinya kalau mau lihat berapa tim lang yang mau buka begitu, untuk berapa tim, cuma sampai 20 kah atau bebas?
1: Itu kan semua tergantung bracket ya.
2: Bracket.
1: Tergantung bracket.
2: Kita pakai sistem bracket.
1: Sistem bracket 16 sekarang. 24.
2: 8, 16.
1: 8, 16, 24, 32. Nah, itu standar kompetensi untuk biar adil enggak ada yang nunggu, itu begitu. 8, 16, 24, 32.
0: Gitu. Dan kalau yang dari segi umur nih ya, kalau kita melihat dari yang main game ini, saya juga main ya, artinya bikin gabung misalnya begitu. Dan kalau yang bermain ini kualifikasinya kan sekarang sudah banyak yang berapa umur usia yang akan mengikuti turnamen ini?
1: Kalau yang kita perhatikan di sini kayaknya usia dari 22 sampai 30.
2: 30.
1: Iya,
2: 22 sampai 30.
1: Paling banyak kayaknya 22 sampai 30 ini
0: yang rata-ratanya ya.
2: Rata-ratanya ya. 22 sampai 30.
1: Yang kita mau cari anak-anak yang di bawah umur 25 ke bawah. Sampai sekarang belum. Atau ada tim kayaknya?
2: Kayaknya belum.
1: Belum.
2: Dari event-event sebelumnya juga. 20-an ke atas yang main. Karena yang anak-anak ya kayak di bawah 20 itu kayaknya belum, mungkin belum dikasih kesempatan atau bagaimana, kurang paham juga saya.
0: Oke, tapi yang pasti ini terbuka untuk umum, sekalipun mungkin di bawah umur 20 tahun yang mau mendaftar silakan. Dan kalau kita melihat dari pertandingan ini, apakah akan ada kualifikasi umur misalnya, oh ini yang pertandingan atau turnamen untuk yang kualitas senior, junior atau medium dan lain sebagainya begitu?
1: Tidak.
0: Semua sama begitu ya.
2: Jadi kemarin kita sempat baca-baca soal kualifikasi pertandingan. Turnamen. Jadi setahu saya turnamen itu ada tahapannya. Jadi yang pertama mungkin tahapan 1, tahapan 2, terus amatir.
1: Amatir.
2: Oh iya. Nah, kita masuk di yang amatir.
0: Amatir.
2: Karena kalau sudah mau dari amatir, dia bisa naik ke tahapan 2. Dan dari tahapan 2 bisa ke tahapan 1 mungkin power prof.
0: Iya betul. Itu penilaian dari PBSI ya,
2: nanti
0: kan. Tapi kalau kita melihat dari tingkat apa kejagoan dari pemain ya, saya juga enggak tahu saya jagonya seperti apa. Ini akan digabungkan semua begitu atau sudah dilihat sendiri, oh ini tim-tim memang sudah kualifikasi power prof sendiri.
1: Kalau kita hajar rata. Pokoknya di mana mau dia di dalamnya ada X Immortal 400, X Immortal 300 gitu, bebas-bebas saja. Atau tiba-tiba dia bisa melawan tim yang memang mentok-mentoknya di honor gitu kan, kalau kita sebutnya Romawi, Mawi gitu kan.
2: Nah, oh iya, garis-garis.
1: Itu garis-garis itu. Nah, ya udah gitu. Gas-gas aja kan, gak akan menutup kemungkinan juga tiba-tiba mungkin kan kalau main ML itu gak melulu yang menang selalu ini loh, yang jago selalu menang gitu.
2: Betul.
1: Itu kan bisa momen. Tiba-tiba ada momen tim di late game itu kalau menurut gue kalau misalnya ML itu dari menit 0 sampai 8 itu mungkin kalau tim yang jago itu dia pasti dia tahu caranya ngontrol permainan. 8 sampai 12 itu kalau dia bisa end game itu kan berarti memang mereka paham main. Tapi kalau dia udah sampai menit di atas menit 12, nah itu sudah bukan yang jago gitu, tapi yang memang dapat momen itu ketika dia wipe out sudah selesai.
2: Ya, tergantung momen.
1: Spawn ketika di atas menit 12 itu
2: 60.
1: Iya, lama sekali itu.
2: 60 detik.
1: Enggak akan bisa.
2: Enggak akan bisa.
1: Jadi tergantung
2: banyak faktor sebenarnya.
1: Enggak akan yang jago terus ini. Jadi kita enggak akan misah-misah. Itu terserah bebas. Mau dia dari Epic juga. Kemarin ada yang scream malah GM. Dari tim ini.
0: Oh iya.
1: Main channel.
2: Oh, iya.
1: itu
2: ya, benar.
1: Cek kan bikin
2: kita
1: room.
2: Kita kasih ID.
1: Kan. Nah, jadi panitia bikin room
2: tab.
1: ID room. Nah, pas ini
2: mereka udah masuk.
1: Masuk-masuk. Wajar kan kayak Oh, coba cek lihat profil-profilnya kan.
2: Nah. Ya.
1: Wih, GM, Pak. Ya. agak wow.
2: Agak jauh. Minta
1: langsung. Iya. Oh ya sudah, ya sudah.
2: Tapi yang penting dia pede.
1: Pede gitu. Itu kan ada keberanian kan. Hmm. Nah, gitu. Wah keren ini, gitu kan? Mana tahu nanti, gitu kan? Ketika keluar dari situ, mereka kan menjadi tim satu yang satu tim kompak kan?
2: Yang,
1: jadi
2: ya, yang solid.
1: Solid.
2: Bisa latihan bareng.
1: Bisa latihan bareng. Ketika ada turnamen terus jadi alasan mereka untuk main-main bareng kan?
2: Ya.
1: Bisa
0: untuk yang jadi tim masuk di dalam tim yang akan ikut turnamen ini begitu.
2: Iya.
0: Nah kalau dari tim yang sudah ada sekarang ini, apa kalau dilihat masih ada yang mau mendaftar begitu, ini antusiasnya apakah masih kelihatan nanti sampai jam 12 ini?
1: Masih ada
2: ada kemungkinan besar masih. Tapi ya itu kembali lagi ke apa namanya bracket. Mungkin kita nggak bisa tentuin kalau yang daftar 4 atau 5, tapi kan nantinya kita susah ngitung bracketnya.
0: Bracket.
2: Nantinya jadi 4 hari bahkan ini turnamen. Jadinya maraton. Enggak bisa. Jadi 16 saja cukup.
0: 16 ya. Berarti artinya sampai jam 12 ini kalau mencapai di 16 berarti sudah langsung ditutup.
2: Kita tinggal buka slot 1.
1: Satu tim yang paling gokil lah di Talaut.
2: Yang berani lah.
1: Sini, yang berani-berani aja sini masuk.
0: Ya, bukan sih sebenarnya. Tapi mau rekrut tim anggota yang lain begitu
2: ya. Yang penting siap mental aja, Bung.
0: Baik. Nih kalau berbicara tentang game ini ada yang bertanya ya. Bagaimana cara bermain yang baik dari tim-tim yang ada? Apakah mereka ini kalau dari pendaftaran sudah dikategorikan jago-jago ini? Apalagi kan sudah dua kali katanya ini.
1: Oh, dijawab, kategori tim-tim yang
0: jago?
1: Yang jago ya?
0: Yang sudah dua atau tiga kali ini tadi ada tulis.
1: Nah, kalau dari pribadi saya, tim yang jago itu kayak tadi yang saya katakan di menit dari detik 1 sampai dia menit 8 itu dia bisa menguasai. Kalau kita sebutnya dia dari early sampai mid game itu dia bisa menguasai battlefield.
2: Nah itu kayak turtle pertama, mereka harus
1: objektif,
2: dapat
1: gitu kan.
2: Turtle kedua dapat lagi.
1: Baru rotasi buff itu
2: penambilan buff.
1: Dia dapat objektif semua gitu kan. Nah, ketika dari dia paling normal itu dari 8 sampai 12 itu harusnya udah selesai.
2: Harus end.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu kualifikasi yang menurut saya jago ya, begitu. Yeah. Terus kita lihat kualitas hyper. Jungle dari tim itu juga. Ketika dia sebelum menit 12 dia level 15 itu wah ini gokil. Berarti memang udah start juga. Sampai yang tim-tim profesional kan begitu. Dia maksimal itu ada sekarang 12 level 15 gitu. Atau nak menit 10 level 15. So itu 15.
0: Memang
1: itu udah setara ini.
2: Kayak hyper saja bisa membalikan keadaan. Jadi ya cuma satu hyper bisa bikin wipe out
0: betul.
2: Jadi hyper dikasih makan dulu, mereka rotasi kesana kemari kan, bongkar-bongkar. Pas hypernya udah jadi, item udah jadi, ketika war tim-tim yang lain ini, teman-teman yang lain jadi korban. Nah, ketika skill musuh sudah habis di situ hyper masuk.
1: Yeah.
2: Makanya banyak yang memang kayak Kairi itu, dia tekniknya begitu sebenarnya. Dikasih makan dulu, dibikin gemuk lah.
0: Betul.
2: Jadi pas udah cukup nih, bisa nih.
1: Ayo level gas. Jauh
0: langsung.
2: Ya, cara mainnya begitu, Bung.
0: Oke.
2: Kalau soal juara juga enggak menentu sih, Bung. Karena kalau juara satu, juara satu. Tapi kita bisa lihat juara satunya mungkin ada dua orang yang menggendong tiga atau tiga orang yang digendong dua, ya macam-macam. Tapi kita bisa lihat dari cara bermainnya, dari menit berapa dia dapat buff, dapat ini
0: turtle dan lain
2: turtle, sebagainya. Karena contoh kayak sudah menit 10 atau 11 lah, ada lord terakhir. Biasanya kan kita bilang, lord. Nah kalau hyper yang jago, dia sendirian pun bisa dapat
0: betul. Saya setuju dengan
1: bisa
0: itu. Makanya MM juga bisa sebenarnya ya. Ketika dia sudah setengah aja dari skin yang dia dapat itu bisa memban sendiri untuk yang turtle maupun lordnya. Nah, kalau kita kembali ke gamenya ya. Kalau di sini kan artinya ada MM-nya, ada fighter, ada tank, support, mage. Ya. Ini kan artinya kita melihat dari para pemain ini, apakah dalam satu tim itu nanti akan ditentukan ada yang pakai tank 2 misalnya?
1: Oh, tentu saja. Sekarang
0: bisa ya, sebenarnya semua fleksibel ya, begitu. Tidak melihat dari bahwa oh dia ini harus pakai apa namanya MM, dia ini harus pakai tank, dia itu harus tidak membatasi ya. Kalau memang tank semua, tank juga ya bisa juga begitu.
1: Dengan sekarang kan metanya itu kan jungle tank gitu kan?
2: Iya. Jungle tank.
1: Rob-nya support. Wah, itu susah.
2: Ada juga Balmon Hyper, Balmon Exp.
0: Bisa jadi tank juga.
1: Balmon Angela, Freddy Angela itu susah sekali ditembus itu.
2: Tergantung. Jadi untuk sekarang kalau bisa dikategorikan jago, dia bisa baca draft pick lawan.
1: Iya.
0: Iya betul.
2: Jadi counter hero, contoh kayak musuh pick Mia atau Hanabi lah contoh. Tiba-tiba muncul Baleri. Nah itu contoh kecil, maksudnya. Betul. Oh kayaknya ini bisa menang. Karena kita bisa lihat dari draft picknya. Oh ini di counter ini, kayaknya ini yang menang. Nah karena salah satu penentu kemenangan.
1: Kemenangan itu draft pick.
2: Draft pick. Yeah. Bahkan ada yang
0: bukan band ya, kalau kita kan
2: penentu juga
0: band, kan band
2: itu band, kan
0: maksudnya kita memband dulu yang ini hero-hero ini
2: kan gitu. Kita pakai sistem BO3. Jadi pertama kali main contoh grup A menang, kedua kali main grup B menang, ketiga ini penentuan. Nah kan dari dua match ini mereka bisa baca
1: draft lawan kan
0: betul.
2: Kita band YSS-nya jago banget, kita band atau band Mia. Karena terlalu core, terlalu sakit.
0: Terlalu sakit ketika late game itu pasti dia hanya 3 kali pukulan itu langsung mati.
2: Balerik, aduh gak ada apa-apanya itu.
0: Jadi makanya baik. Dan kita sudah berada di bagian akhir ya, tanpa terasa obrolan kita
2: sangat cepat.
0: Ini kalau berbicara game, apalagi memang masuk semua, semua juga ternyata player begitu. Akhirnya obrolan kita ini sudah berada di bagian akhir ya. Ini yang menjadi satu tantangan sendiri ketika akan mengatur turnamen ini seperti apa ini di daerah Talaut. Kalau tadi kan ada yang mengundurkan diri karena ya faktor cuaca ini pengaruhi juga ya. Apalagi tinggi gelombang laut sekarang di talautnya lagi kencang, bilang ya. Jadi bagaimana ini mengatur atau settingan yang tepat yang nantinya akan dibuat, dan melihat dari turnamen sebelumnya kan sudah pernah dibuat juga tuh. Jadi bagaimana ini mengaturnya, kekurangan-kekurangannya akan dihadapi, dan supaya benar-benar ini tim-tim yang mendaftar sudah bisa memahami terlebih dahulu begitu.
1: Nah, kalau dari kita sendiri kemarin tantangannya itu bagaimana kita pemrasaran kan, karena beberapa hal yang kita tahu kalau di Talaut itu banyak orang yang istilahnya kurang aktif di sosmed gitu kan. Istilahnya sosmednya itu enggak Instagram, enggak ini kan. Nah, itu mungkin ke arah Facebook gitu kan. Nah, Facebook. Jadi tantangan yang kemarin kita bagaimana cara kita kasih tahu kalau ada nih ada turnamen gitu kan. Turnamen, jangan sampai mereka enggak tahu. Nah, terus ya sudah kemarin kita serempak semua itu bikin poster apa semua itu kita bombardir semua.
2: Kita spam lah.
1: Kita spam. Semua
0: medsos.
1: Kanal medsos itu sampai masuk di Facebook public talent juga. Saya kasih ini upload di sana gitu. Pokoknya kita spam terus. Sampai tadi malam juga kita spam terus sebenarnya.
2: Karena sampai jam 12.
1: Karena kan sampai jam 12 sebentar gitu kan. Jadi kita enggak berhenti spam. Nah, itu tantangan dan juga solusi sih dari kita, karena takutnya ada yang pengen daftar tapi enggak tahu itu sangat disayangkan sekali. Gitu. Dan kami juga percaya pasti ada yang enggak tahu kalau ini dibikin karena tim yang paling jauh sekarang Bengel. Ya, ada yang dari Bengel.
2: Bengel.
1: Yang paling jauh. Paling jauh sekarang Bengel. Jadi otomatis kan kita udah bisa
0: memikirkan apa yang jadi.
1: Oh, ternyata informasi kita ini sampai di Bengel.
0: Bengel.
1: Nah, mungkin Bengel ke atas itu kita belum tahu gitu.
2: Dari menurut saya gini, Bung. Mungkin untuk menjawab situasi dan keadaan kami di Talaut, mungkin ketika kami ingin membuat event berikutnya, mungkin harusnya ada keterlibatan dari pihak-pihak tertentu dari segi mempromosikan,
0: sponsor juga
2: karena kalau contoh kita lihat akomodasi dari contoh game nih jauh nih mereka dari game, terus kita kasih prize pool 3 juta. Wah, nombok ini. Nombok. Iya, kita mau tinggal di mana, makan apa?
3: Dari Myanmar.
2: Mungkin yeah. mungkin kalau memang prize poolnya misalnya yeah. nih 20 juta.
0: Iya.
2: Dari Miangas pun datang, yakin kita.
0: Baik.
2: Ya mungkin seperti itu, Bung. Mungkin
0: baik. Seperti itu. Kita sudah berada di bagian akhir ya. Iya. Ini ada beberapa yang menanggapi di konten media sosial kita. Ini baju dari teman-teman Lakasa ini apa nih? Sudah tidak kebaca saya ya. Tapi yang pasti kalau teman-teman dari Lakasa Brother yang nanti akan berpisah atau menuntaskan untuk obrolan komunitas kita, bisa buka ya nanti ya. Di oke, Facebook siap, bisa siap. Menjawab juga semua teman-teman yang betul. Bertanya di komentar untuk obrolan komunitas kita. Karena kita sudah berada di bagian akhir. Jadi makasih banyak Bu Yongki ya, ya semoga sama sukses sama. Yang ya. Dilaksanakan untuk kapan ini dimulai dan besok.
2: Malam full ini besok. Malam ini TM.
0: Dua hari technical meeting.
2: Jumat dan Sabtu. Dan itu penyerahan hadiah hari Minggu.
0: Hari Minggu.
2: Jadi tiga hari.
0: Baik. Bung Arya, terima kasih juga siap. Sudah bersama-sama. Siap. Semoga sukses dengan e-sportnya ya. Mobile Legends Bang Bang dan untuk Anda juga tim-tim yang sudah mendaftar, ya pasti Anda sudah melakukan kesiapan lebih dulu ya, jangan nanti kena mental. Dan yang pasti juga ya, ingat ya, karena kadang-kala itu game itu membawa emosi, jadi jangan sampai timbul yang namanya perpecahan, ya, karena akhirnya timbul yang namanya perkelahian dan lain sportif, sebagainya. Sportif. Tapi ada pihak kepolisian minta bantuan dari pihak kepolisian atau TNI ini untuk membantu dalam situasi keamanan, apalagi kan tim ini pasti
2: Kalau untuk itu masih kondusif sekarang.
0: Masih kondusif ya.
2: Karena orang-orang yang memang kondusif.
0: Tapi yang pasti tetap jaga keamanan ya. Kalau nanti kalau Anda kalah jangan berkecil hati, jangan emosi karena wah saya kalah jadi awas ini
3: masih timnya. Masih ada turnamen selanjutnya.
0: Masih ada berikutnya. Ya, selanjutnya. Berarti ini. Anda kurang beruntung saja.
2: Kurang ya, latihan.
0: Kurang latihan juga. Baik, saya Hendra Asa pamit suara. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan ingat RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De grands joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
3: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
5: Bahlil Lahadalia.
6: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
7: Terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
9: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
8: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
10: Bupati.
7: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Untuk berdoa saya.
8: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, ASEAN 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
11: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
12: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasa Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
11: Telah dilakukan

0: 97 miliar rupiah, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
1: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronimus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
2: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
1: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Jual beli CPO. Selain CPO
5: sama Pamkerno.
4: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
5: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
7: 2018, kalau data dari Tebo Indah adanya transaksi jual beli baik itu CPO maupun PK menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
5: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
7: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018.
5: Iya.
7: Kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
5: Iya.
7: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
5: Iya.
6: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
7: Baik, ini aja. Itu saudara contoh. Lihat tidak invoice-nya?
8: Oh, pasti lihat.
7: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
8: Waduh, lupa saya.
7: Lupa. Kalau faktur pajak?
8: Lupa juga namanya. Kata siapa yang tanda tangan?
7: Faktur pajak itu siapa?
8: Saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
7: Yang bayar pajak kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
8: Pasti saya. Apa saya nggak pernah ketemu?
7: Tidak pernah ketemu?
8: Tidak pernah ketemu.
7: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
8: Siapa?
7: Pak Handoko Limaho?
8: Nggak pernah.
7: Kalau Liu Raymond?
8: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
7: Tidak pernah ketemu.
8: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa ya, maaf yang mulia.
7: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
8: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
6: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsurijal menyebut proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucut mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipitkor Polri. Dan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
10: Kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update. Tapi kalau dalam langkah penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau Kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
9: Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
11: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
9: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
13: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran Ditjen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
12: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
13: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
14: Untuk mewujudkan kita prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya, untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
13: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
15: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 UMKM produk lokal kita.
16: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
15: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
16: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
17: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
16: Adapun nilai

0: Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
1: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, singa Atlas

Selamat malam saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut dimanapun Anda berada. Mohon maaf tadi sempat menghilang berpas saat dikarenakan aliran listrik di studio kami mengalami pemutusan. Saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Lintas Talaut Malam untuk edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Ini kami hadirkan untuk Anda saudara pendengar Pro Ruang Rindu, maksud kami ya, Ruang Rindu untuk special edisi hari ini. Jadi kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin request lagu-lagu lagu-lagu tahun 1970-an hingga 2020, baik itu lagu Indonesia ataupun mancanegara, silakan bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut melalui WhatsApp di 081347494180. Kami tunggu kebersamaan Anda sampai pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi Anda bisa request lagu favorit Anda, baik Indonesia ataupun mancanegara, yang hits di tahun 1970-an hingga 2020. Kali aja ada lagu yang menjadi lagu favorit Anda bersama orang-orang terkasih. Silakan di request bersama Pro 1 RRI Talaut di malam hari ini.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Ya saudara pendengar Prosok dari Rita Laut, masih kami nantikan kebersamaan dari Anda semua untuk malam hari ini. Silakan bergabung melalui WhatsApp bagi Anda yang ingin bergabung untuk request lagu favorit Anda. Langsung aja di 0813-4749-4180. Kali ini sudah ada yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya, selamat malam juga. Mau request lagu Yo Te Amo. Lagu ini buat semua pendengar Ruang Rindu di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu. Semoga tetap sehat walafiat. Amin. Buat host Julianti, selamat bertugas sampai selesai penyiaran dengan harapan tetap semangat dan memberkati keluarga di rumah. Amin. Salam juga buat Kak Melki bersama keluarga di Melengwane. Oke, terima kasih dari Kristianus Rami di Tamako Sangihe. Ya, terima kasih juga buat Abung Kristianus yang ada di Tamako yang sudah boleh bergabung bersama Prosatur dari Talaut untuk malam hari ini. Dan bagi Anda juga saudara pendengar yang ingin bergabung, langsung aja ya, kami tunggu di 0813-4749-4180 melalui WhatsApp. Jadi hanya melalui WhatsApp aja ya untuk kebersamaan kita. Dan dapat kami informasikan juga untuk Anda ya saudara pendengar Prosatur Rita Laut, untuk pertandingan Piala Dunia 2026 kita kini sudah akan memasuki pertandingan untuk 8 besar dan akan dimulai pada besok hari Jumat 10 Juli 2026. Dan untuk Prosatur Rita Laut ya saudara pendengar, ini akan hadir untuk Anda. Jadi mulai besok di hari Jumat, Prosatur Rita Laut mengudara mulai dari pukul 3 dini hari. Jadi juga akan menyiarkan pertandingan untuk babak 8 besar Piala Dunia 2026. Jadi untuk besok hari kick off-nya itu nanti akan mulai pukul 4. Prancis berhadapan dengan Maroko. Jadi pada besok hari, jangan lupa, jangan lewatkan ya saudara pendengar untuk Prosatur Rita Laut. Jadi akan menemani Anda di mulai dini hari ya, di pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Jadi akan menyiarkan siaran langsung untuk pertandingan babak 8 besar Piala Dunia 2026. Nah, bagi pendukung Prancis ataupun pendukung Maroko, besok akan mulai untuk babak 8 besar. Anda bisa mendengarkan bersama Pro 1 RRI Talaut.

Ya baiklah saudara pendengar Pro Soteria di Talaut, yang pasti masih kami nantikan kebersamaan dari Anda hingga jelang pukul 11 malam nanti. Untuk Anda yang ingin request lagu favorit Anda, langsung aja bergabung bersama Pro Soteria di Talaut melalui WhatsApp di 081347494180. Untuk saat ini kita ke lagu aja dulu. Tadi sudah di request oleh Bang Kristianus Rame yang ada di Tamako, lagu Yo Te Amo, lagu dari film Meteor Garden ya. Ini pasti akan mengingatkan kita di masa, kalau untuk Meteor Garden pas Juli SMP kalau tidak salah ya. Ini booming film Meteor Garden F4. Oke, kita ke lagu aja dulu saudara pendengar. Ini dia Yo Te Amo.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih kami nantikan kebersamaan dari Anda semua untuk malam hari ini, saudara pendengar Pro 1 Realita Laut. Bagi Anda yang bergabung, langsung aja di 0813-4749-4180. Kami tunggu kebersamaan Anda semua untuk malam hari ini. Anda bisa request lagu yang hits di tahun 1970-an hingga lagu 2020, baik lagu Indonesia ataupun mancanegara, dapat Anda request bersama Pro 1 RRI Talaut untuk kebersamaan kita di edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Dan ingatkan lagi untuk Anda semua saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, mulai besok 10 Juli 2026, Pro 1 RRI Talaut akan mengudara mulai dari pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Nanti akan Anda bisa ikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan dimulai mempertemukan Prancis melawan Maroko pada besok hari pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Jadi Anda bisa ikuti pertandingan untuk Piala Dunia 2026. Jadi sekali lagi, akan dimulai pada besok hari di babak 8 besar. Pro 1 RRI Talaut akan mengudara menemani ruang dengar Anda mulai besok di pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan disiksa terus tahu.
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Ya, terima kasih untuk Anda semua yang masih tetap setia mengikuti siaran kami sampai saat ini. Dan saudara pendengar, masih kami nantikan kebersamaan Anda. Langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 081347494180 dan saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut. Dapat kami informasikan untuk Anda, saudara, pada besok hari untuk pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026, Prancis melawan Maroko dimulai pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pada Sabtu 11 Juli 2026, Spanyol melawan Belgia pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan dengan Norwegia melawan Inggris di tanggal 12 dan Argentina melawan Swiss di tanggal 12 juga. Nah, sebagai informasi juga, Pro Satu RRI Talaut akan hadir menemani ruang dengar Anda mulai besok di pukul 3 dini hari.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya nggak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
1: Lo yo lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

Ya, masih ada waktu saudara pendengar Proses Terari Telaut, bagi Anda yang ingin request lagu favorit Anda malam hari ini, silakan langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 081347494180.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Saudara pendengar Pro Satu Radio Talaut, kita sudah di sesi terakhir untuk Ruang Rindu edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Nanti kita akan bertemu lagi di Ruang Rindu untuk edisi besok di jam yang sama.

banyak digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi AM merupakan singkatan dari ante meridiem, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan PM merupakan singkatan dari post meridiem yang artinya after midday. Dan penggunaan PM ini dari pukul 12.00 sampai 23 lewat 59 menit atau jam 12 siang sampai jam 23 lewat 59 menit malam.

Saudara, pernahkah kita mengalami ketika hujan deras mengguyur, kita lupa membawa payung. Lalu kita pun berbasah kuyup kedinginan. Namun ketika kita siapkan jas hujan, justru panas dan terik datang membakar hari. Sebalkah Anda? Atau mungkin kita pernah terburu-buru mengejar waktu, tetapi perjalanan malah tersendat seolah membiarkan kita terlambat. Namun ketika kita ingin melaju dengan tenang, pengendara lain malah membunyikan klakson agar kita mempercepat langkah. Sebalkah Anda? Mengapa keadaan seringkali tidak bersahabat? Mereka seakan meledek, mengecoh, bahkan tertawa terbahak-bahak. Inikah yang disebut dengan ketidakmujuran? Saudara, sadari saja, itu adalah cara alam menghibur kita. Itulah cara alam mengajak kita tersenyum, mentertawakan diri kita sendiri, dan bergurau secara nyata. Kejengkelan itu muncul karena kita tidak mencoba bersahabat dengan keadaan. Kita hanya mementingkan diri sendiri. Kita lupa bahwa jika toh keinginan kita tidak tercapai, tidak ada salahnya jika kita menyambut dengan senyum.

Merpati adalah burung yang tidak pernah mendua hati. Coba diperhatikan, apakah ada merpati yang suka berganti pasangan? Jawabannya adalah tidak. Pasangannya cukup satu seumur hidupnya. Merpati adalah burung yang tahu kemana dia harus pulang. Betapapun merpati terbang jauh, dia tidak pernah tersesat untuk pulang. Pernahkah ada merpati yang pulang ke rumah lain? Jawabannya adalah tidak. Merpati adalah burung yang romantis. Coba perhatikan ketika sang jantan bertalu-talu memberikan pujian, sementara sang betina tertunduk malu. Pernahkah kita melihat mereka saling mencaci? Jawabannya tidak. Burung merpati tahu bagaimana pentingnya bekerja sama. Coba perhatikan ketika mereka bekerja sama membuat sarang. Sang jantan dan betina saling silih berganti membawa ranting untuk sarang anak-anak mereka. Apabila sang betina mengerami, sang jantan berjaga di luar kandang. Dan apabila sang betina kelelahan, sang jantan gantian mengerami. Pernahkah kita melihat mereka saling melempar pekerjaannya? Jawabannya, tidak. Merpati adalah burung yang tidak mempunyai empedu. Ia tidak menyimpan kepahitan, sehingga tidak menyimpan dendam. Jika seekor burung merpati bisa melakukan hal-hal tersebut, mengapa manusia tidak? Hidup itu indah jika kita saling mengerti, berbagi, dan saling menghargai.

Terdengar seperti biasa dengan terdengar irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian siaran kami untuk hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Saya Julianti Malensang bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan kami di gelombang FM 101,2 MHz. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5. Akhirnya terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwane, Kepulauan Talo Teritorial NKRI, inilah programa 1 Radio Republik Indonesia Talaut.

0: Prancis mencoba menggedor pertahanan Maroko. Lepas tembakan ditahan lagi saudara-saudara, namun bola mentandur di kaki dingin dari arah jauh. Lepas tembakan, satu tembakan lepas dari Lucas Digne mengarah ke jala gawang Maroko, tetapi dengan cepat kami lihat tadi Yasin Bono langsung meninju bola atau mentip bola atas Mister Gawang, karena bola tadi sempat membentur Mister Gawang, dan tentu saja selamatlah gawang Maroko, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara. Lagi-lagi Prancis mencoba melahirkan peluang emas untuk menjebolkan gawang Maroko, tetapi hingga saat ini nampaknya Dewi Fortuna masih berada di Maroko dan belum berhasil dijebolkan gawangnya, dan kedudukan masih tetap 0-0. Kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Prancis melalui pemain Dayot Upamecano, berikan bola pendek ke depan, ya kerja sama dengan Konde, atau ya mencoba menggiring bola langsung, dia kirimkan kepada Sabila, lagi tarik lagi kepada badan Dembele, kembalikan kepada Konde lagi ataupun kepada Upamecano, umpan ke sektor keluar, ada di situ kami lihat pemain Desidero mendekati lewat kembali, bayang-bayangnya oleh Hakimi, oh ternyata terjatuh kami lihat Hakimi dan dengan Desidero tadi, namun bukan sebuah pelanggaran ya, meskipun tadi kami lihat berusaha keras Desidero untuk mengambil bola Desidero ini, tetapi kali ini memang bukan sebuah pelanggaran dan hanya menghasilkan out gawang saudara untuk kesebelasan Maroko, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah memasuki tambahan waktu 5 menit, kita nantikan. Kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Prancis melalui pemain sayap kanan, ada di sana kami lihat Manu Kone menggiring bola, berikan bola pendek cepatnya kepada Dembele, gerak kotak penalti, terjadi perebutan, dihentikan dengan kaki kanan oleh pemain-pemain belakang Maroko. Kini berganti tekanan, kita nantikan apakah Maroko membangun serangan melalui pemain berdelapan, ya Adin Wahi dari sektor sebelah kanan, 1, 2, 3, 4, 5 pemain-pemain Maroko merangsek ke jantung pertahanan lawan, berikan bola pendek saja dia kepada Kater Hakimi melebar kepada Ibrahim Diaz dari sektor bek kiri, mundur ke belakang lagi, dia kerjasama lagi dengan Bilal Ekanos, kembalikan kepada Hakimi, tarik kepada Ekanos lagi, mencoba bikin pendek kepada Diaz mencoba dibayang-bayang ketat oleh Digne, tarik ke belakang lagi kepada pemain Ekanos di sektor gelandang kiri, pertahanan kesebelasan Prancis masih bermain bola, Hakimi mendekati kotak penalti, kerjasama cukup bertahan membentur pemain belakang, handsball saudara-saudara, kami lihat Rabiot di sektor dekat kotak penalti, hanya kurang lebih 2 meter di garis kotak penalti, dan tentu saja ini menghasilkan tendangan bebas untuk Maroko. Ya, saudara-saudara pendengar, kita nantikan, hanya kurang lebih 2 sampai 3 meter dari pantauan kami. Ya, dua pemain Maroko yaitu Ibrahim Diaz dan kapten kesebelasan Achraf Hakimi. Kita nantikan siapa akan menjadi penembak tendangan bebas yang tentu sangat membahayakan gawang Prancis karena hanya tipis di luar kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan pemain-pemain Maroko ada kotak penalti, begitu juga hampir seluruh pemain Prancis turun. Dua pemain sudah bersiap langsung ke muka. Sayang, tembakan Achraf Hakimi masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang Mike Land ini. Tentu saja hanya menghasilkan out gawang dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara pendengar. Dan bersamaan dengan itu wasit yang memimpin pertandingan, Facundo Tello dari Argentina, membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama, babak perempat final antara Prancis melawan Maroko untuk sementara berakhir, dan kedudukan sementara adalah 0-0.
1: Ya, baik. Terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Senpi atas laporan pandangan matanya di babak pertama ini. Dan ini memang seru sekali, Bung Nova. Ini apalagi saya melihat kiper dari Maroko. Keren banget tadi penyelamatannya, banyak sekali. Gimana Anda melihatnya, Bung Nova?
2: Iya, melek ya. Hari ini melek nih.
1: Benar-benar melek sekali saya.
2: Ya, Prancis tadi di awal-awal memang menguasai pertandingan. Prancis meredam permainan penyerang ala Maroko dengan mereka tidak memberikan

0: dan pemain Maroko. Jadi caranya cukup efektif ya, bagaimana pemain Perancis mengalirkan bola. Dia juga bisa menciptakan peluang, tetapi lagi-lagi masalahnya adalah di aktivitas.
1: Yeah. Oke. Okay.
0: Tadi di menit pertama ada tendangan Mbappe yang ditepis oleh Yassine Bono.
1: Bono ya. Yeah.
0: Kemudian disusul tendangan penjuru yang menghasilkan peluang lagi oleh Dayot Upamecano, dan kemudian diamankan oleh Bono, dan kemudian ada penalti ya tadi dari Mbappe yang juga bukan ditepis tapi ditangkap ini.
1: Iya.
0: Kelasnya emang udah luar biasa.
1: Luar biasa ini.
0: Penalti ditangkap itu memang wow banget. Dan memang tadi skema penalti skema Perancis untuk mendapatkan penalti itu dari serangan balik yang cepat, transisi positif.
1: Oke. Okay.
0: Memang gaya Perancis yang mengandalkan kecepatan ya.
1: Iya.
0: Jadi sebenarnya apa namanya, Perancis sudah di jalur yang tepat mencetak gol, tetapi memang eksekusinya yang belum berhasil.
1: Okay. Nah, ini saya lihat statistik juga nih, penguasaan bolanya hampir mirip. Perancis 49, Maroko 51. Tetapi kalau dari tembakan ini Perancis jauh.
0: Ya.
1: 13 kali sementara Maroko 1 kali. Kenapa itu, Bung?
0: Ya, Maroko banyak menguasai bola tetapi tidak bisa menembus daerah berbahaya ya. Tadi satu-satunya tendangan yang dilakukan Maroko adalah dari tendangan bebas Achraf Hakimi tadi di detik-detik akhir pertandingan. Sementara kalau Perancis sendiri sebenarnya menguasai bola tapi juga memang dijaga ketat ya sama pemain-pemain Maroko. Tapi yang dilakukan pemain Perancis adalah mereka bisa memadukan kualitas individu, mereka bisa ibarat gocek-gocek atau goreng-goreng sendiri. Yang kedua adalah kerjasama dengan pemain lain, baik kerjasama segitiga, kerjasama 1-2, ada konsep third man running gitu ya. Jadi mereka benar-benar memanfaatkan segala situasi untuk bisa menembus, mendekati gawang Perancis.
1: Itu yang membedakannya ya.
0: Sebenarnya Maroko tadi punya kesempatan untuk melakukan counter attack juga.
1: Okay.
0: Tapi kayaknya masih kurang cepat. Jadi kurang cepat aliran bolanya dan kurang cepat juga teman-temannya datang ketika ada satu orang pemain sudah mendekati area pertahanan Perancis tapi tidak ada dukungan. Jadi memang ya tadi di babak pertama meskipun penguasaan bola mirip-mirip tapi kalau menurut saya Perancis masih lebih unggul.
1: Iya, apalagi lihat tembakannya harus banyak banget nih. Nah, kira-kira apa nih? Apa yang perlu diperbaiki dari kedua tim untuk babak kedua, Bung?
0: Kalau Perancis ya mau tidak mau eksekusinya ya.
1: Oke. Okay.
0: Harus benar-benar one shot one goal mungkin begitu. Kalau untuk Maroko mungkin nih Maroko di babak kedua akan mencoba untuk bermain lebih menyerang, banyak menguasai bola.
1: Oke.
0: Okay. Ataupun seandainya tidak bermain menyerang, memilih untuk bermain seperti babak pertama, yang harus dilakukan adalah bagaimana melakukan serangan balik cepat.
1: Okay.
0: Karena kalau misalnya permainannya tetap seperti babak pertama ya justru berbahaya buat Maroko sendiri karena serangan-serangan Perancis ini bikin deg-degan, jatuh.
1: Bener sekali tuh.
0: Deg-deg-der ya.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih Bung Nova. Kita nanti lanjutkan di pertandingan babak kedua. Silakan beristirahat terlebih dahulu. Terima kasih. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat dan tentunya nanti kita akan saksikan dan juga dengarkan kembali pertandingan babak kedua antara Prancis dan juga Maroko.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. menelusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Mikro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal kita.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita ubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
2: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
3: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
2: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar Amerika Serikat, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 134 juta dolar Amerika Serikat. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: jaringan berita nasional.
1: Ya, baik pendengar, kita langsung saksikan babak kedua antara Prancis melawan Maroko dan tentunya akan dipandu oleh sportcaster kita Bung Yanto dan juga Bung Senpi. Bung Senpi, silakan.
2: Iya, Bung Wisnu dan pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak kedua akan dimulai beberapa saat lagi, di mana tadi Prancis dan juga Maroko di babak pertama berakhir dengan kedudukan imbang 0-0. Akankah gol terjadi di babak kedua? Karena banyak sekali bagaimana tadi Prancis bertubi-tubi menggempur pertahanan dari Maroko, termasuk juga aksi yang dilakukan oleh Bono di kotak penalti yang mampu menahan tendangan dari titik putih oleh Kylian Mbappe, belum merubah skor 0-0. Kita nantikan di babak kedua ini akan seperti apa, karena nanti kita pastinya akan menunggu. Kalau tidak memang skor 0-0 ini bertahan, maka akan dilanjutkan tambahan waktu ataupun extra time dua babak, dan masih kalau memang tidak bisa mencetak gol dari kedua kesebelasan atau bahkan berakhir seri terus, maka akan dilakukan tos-tosan ataupun adu penalti, di mana kita tahu bahwa adu penalti yang dilakukan oleh Maroko pun sangat baik, terutama penampilan dari Yassin Bono yang sejak beberapa tahun ini memang menjadi pembicaraan dari pesepak bola ataupun pengamat sepak bola mengenai aksinya kalau memang mengamankan tendangan penalti, termasuk yang terakhir tadi oleh Kylian Mbappe. Kita tahu bahwa Kylian Mbappe sangat ganas di kotak penalti, tetapi tidak bisa menaklukkan Bono hingga babak pertama tadi. Dan kita nantikan sedikit saja Bung Nova, mungkin akan seperti apa babak kedua ini, karena mungkin perubahan belum akan dilakukan, tapi akan seperti apa nih pertandingannya?
1: Ya, sepertinya para pemain Maroko akan mencoba untuk bermain lebih menyerang, lebih menggigit pertahanan Prancis, karena kalau misalnya kita melihat Maroko yang sama seperti pada babak pertama, maka itu akan cukup berisiko buat kans Maroko menuju babak semifinal, karena memang di babak pertama mereka mungkin punya penguasaan bola yang sama, tetapi untuk perusahaan mengancam gawang lawan bisa dibilang nol.
2: Ya, kita nantikan untuk awalnya babak pertama ini kita akan dipandu bersama Bung Yanto. Silakan, Bu.
3: Baik, terima kasih Bung Senpi, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Babak kedua nampaknya segera dimulai. Bola sudah berada di titik putih. Ya, wasit yang memimpin pertandingan Pacunda Telo dari Argentina juga sudah bersiap-siap peluitnya. Langsung saja kami lihat bola tadi langsung ditendang keras oleh pemain Prancis dan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Maroko. Menjaga gawang Yassin Bono masih permainkan bola geraknya sendiri. Tendang sudah ke depan, langsung saja kirimkan ke depan, tapi kini bola keluar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Prancis, kuasa 11 sepenuhnya. Kajikan mencoba melakukan tekanan, dia menggiring bola, kuasa bola sepenuhnya, kutak ketik sebentar, terjadi perebutan, kiri bola di kuasanya, oh disapu saja bola tadi. Keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maroko. Kami lihat kapten kesebelasan, ya, ataukah maksud kami pemain Salah Eddin, lakukan yang paling sudah pendek saja, tali ini bolanya kandas, dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis. Kini lemparan ke dalam untuk Prancis, nomor punggung 5 Jules Kounde, ambil ancang-ancang, berikan mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan Upamecano, Upamecano kepada Digne, Digne mencoba mengiring bola, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Maroko, masih berkuasa 11 sepenuhnya, tarik lagi ke belakang dia, kepada pemain William Saliba, Saliba kepada pemain nomor punggung 4 ada di sana Upamecano, mencoba mengiring bola, teruskan ke depan dia kepada Kounde, gerak tipu sejenak, perang sekejap untuk pertahanan Maroko, ada Olise di situ, namun diburu bola tadi oleh Ayub Bondi langsung saja mundur, akhirnya tarik ke belakang Olise kepada Kounde, Kounde umpan kerobosan ke sayap kanan, berbahaya serangan dari Prancis, ada Dembele di situ, gerak tipu sejenak, dia umpan ke kotak penalti, akhirnya bola kandas, namun datang lagi serangan dari belakang Upamecano, terjadi perebutan, kini Maroko membangun serangan cepatnya
0: menggiring bola, berikan kepada Kartik Sulaiman, berbahaya serangan dari Barco, berputar-putar dia, melebar ke sektor kanan, lepas tembakan kulgong, tidak jadi, gerak bulu sinar dia, Pak Adi di situ kami lihat pemain nomor punggung 7, yaitu pemain belakang yang maju ke depan Talbi, kini masih proses pemain Talbi, tenang-tenang saja dia, Chamdi Talbi, mempermainkan bola, gerak kotak dekat kotak penalti, berukur ke belakang kepada nomor punggung 8, cepat mendasi garis tengah dia, menggiring bola, mendekatkan lima ke belakang, lepas tembakan kulgong, tidak jadi, terlambat kami kira saudara, satu tembakan yang dilepaskan Bilal Elkanos tadi terlambat, akhirnya keburu pemain-pemain Perancis menguasai bola sebelumnya, namun datang Kapten Ahrab Al-Hakimi. Al-Hakimi teruskan bola pendek lagi kepada Salah Edin. Salah Edin permainkan bola, tenang-tenang saja dia masih di daerahnya lawan, ada Zedin Kuahi di situ, kerjasama lagi dia dengan Ayub Bodi. Ayub Bodi tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Kuahi. Kuahi kembalikan pendek kepada Kapten Ahrab Hakimi, mencoba mencari kawan yang berdiri bebas, diberikan lagi ke depan kepada Nail Alainawi, gerak timbul sendak dia, angkat ke sektor kiri yang dituju adalah pemain Talbi. Talbi kirimkan bola pendek cepatnya, berbahaya serangan Maroko, tetapi kali ini saudara-saudara dihadang ataupun dihalau, kami lihat tidak mampu bergerak pemain Maroko, dan kembali tekanan dilakukan Perancis, langsung ke depan sudah umpan terobosan yang dituju adalah pemain, ada Mbappe di sana, tetapi sayang Mbappe juga berhasil dikawal ataupun pemain lainnya yaitu Desir Doe, dan akhirnya kandas lagi serangan Perancis dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0, masih tetap 0-0 pertandingan babak perempat final antara Perancis melawan kesebelasan Maroko. Hanya terjadi tendangan gawang ini nampaknya untuk kesebelasan Maroko. Siapa yang melakukan tendangan gawang ini? Oh, ternyata penjaga gawang setelah bos kami tendangan bebas tadi sudah dilakukan langsung ke depan. Tendang sudah ke depan, melambung tinggi. Salah umpannya jatuh di pemain-pemain Perancis. Kini Perancis menekan dari seterusnya kiri, jantung pertahanan lawan, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Datang kembali pemain Perancis berganti tekanan. Maroko kini mencoba mengiring bola dia. Umpan terbaik ke kiri luar yang dituju adalah pemain nomor punggung 7 Taliba kami kira, ataupun Talbi maksud kami, namun sayang tidak berhasil. Terlebih dahulu bola meninggalkan lapangan pertandingan, namun sebelum itu sempat terjadi benturan yang agak keras dengan pemain belakang Perancis yang masih tergeletak saat ini kami lihat, yaitu Manu Koné. Apakah sebuah pelanggaran ya, ataukah hanya lemparan ke dalam saja? Kami lihat wasit yang memimpin pertandingan, wasit Facundo Tello dari Argentina, sudah memeriksa pemain nomor punggung 6 Perancis Manu Koné, dan tentu saja bukan sebuah pelanggaran yang berat, dan kami lihat Manu Koné perlahan-lahan sudah bangkit kembali untuk melanjutkan pertandingan yang sangat menegangkan ini saudara-saudara. Sekitar 60 sampai 65 ribu penonton menyaksikan langsung dari Stadion Boston Amerika Serikat. Kita nantikan kini Perancis mencoba membangun serangan, ada di sana kami lihat pemain William Saliba. Saliba dibayang-bayangi dari belakang oleh Ataliba, oleh pemain-pemain dari Maroko. Tarik ke belakang lagi dia, kerjasama dengan Digne yang turun ke bawah ini, berikan bola pendek ke depan dia, kerjasama lagi Digne dengan Manu Koné. Ketak-ketik sebentar dia, mencoba mundur ke belakang, dibayang-bayangi dua pemain Maroko, masih di lingkaran tengah, teruskan kepada Upama Keno, menggiring bola Upama Keno, melebar ke kepada Olise, tarik ke belakang ke Upama Keno lagi, kerjasama dengan Koné. Koné mencoba mengiring bola ataupun Manu Koné masih daratnya sendiri, tenang-tenang saja dia, dibayang-bayangi dua pemain Maroko di lingkaran tengah, berhasil dia, namun kali ini patah di tiga jalan, kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Maroko. Maroko berganti melakukan tekanan dan langsung berikan tindakan ke belakang kepada penjaga gawang Yasin Bono. Yasin Bono permainkan bola, teruskan bola pendek saja saudara-saudara ke arah depan, di sana ada led kapten kesebelasan Ahrab Hakimi. Hakimi tarik ke belakang dia kepada Modi, terjadi perebutan di lingkar tengah, berhasil pemain Maroko ke sebelah sebelumnya, dibayang-bayang belakang Olise, masih melebar ke sektor kiri, kiri luar, kini berlaku tekanan Maroko menggerang pertahanan kesebelasan Perancis, melebar ke sektor kiri yang dituju adalah Talbi. Talbi mendekat jarak penalti, angkat ke jarak penalti, kumur gawang, ternyata memang dihadang dengan keras tadi atau oleh pemain belakang kesebelasan Perancis, dan tidak berdaya kami lihat pemain Maroko tadi, dan akhirnya bola meluncur ke sebelah kanan tiang gawang Magnan dengan demikian, namun sempat membentur pemain belakang kesebelasan Perancis tadi, dan sempat terjadi tendangan penjuru saudara-saudara, tendangan penjuru yang pertama kalinya dari sektor sebelah kanan tiang gawang Magnan ini. Ya, kita nantikan ada 1-2 orang pemain
3: Maroko menghadapi bola, langsung pendek saja nampaknya sudah dilakukan, mundur ke belakang dia, berikan bola pendek lagi, pendek kepada Kapten Akrab Arkab Hakimi, Gerat Musdarja, mundur ke belakang lagi, kutak-katik sebentar mencoba mencari kemendak berdia, sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Perancis, angkat mulut kawan, berbahaya, tidak jadi saudara setelah bola disundur saja ke belakang, ada Salah Edin berikan umpan ke depan, tetapi sayang umpan maksudnya, tetapi sayang bolanya tidak cermat dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang kesebelasan Perancis dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kini Perancis mencoba membangun serangan dari bawah, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Jules Konde. Konde berikan pendek saja dia kepada Dembele, tarik kepada Konde lagi, gratis hendak dia kepada Upamecano, dibayang-bayangi dua pemain Maroko, langsung ke belakang lagi, kerja sama lagi dengan Konde umpan terobosan, berbahaya serangan Perancis dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Maroko, mundur ke belakang dia kepada Kapten Mbappe, mundur kepada Kone tarik ke belakang kepada Kone, mencoba menggiring bola, umpan ke sektor kanan, ada Dembele di situ, di sektor kiri pertahanan kesebelasan Maroko, berputar-putar Dembele, angkat ke dalam kotak penalti, mendekat ke dalam kotak penalti, berbahaya terus tembakan, tidak jadi, mundur ke belakang, oh kali ini, patah lagi di tengah jalan, berganti Maroko, mencoba serangan cepat dia, menggiring bola, menggesek di dalam kemenangan, mencoba membuat satu pemain berkasih dia terjadi, kami lihat pemain Talbi mencoba melewati pemain belakang Upamecano, tetapi kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam karena bola tadi memang disontek keluar lapangan pertandingan oleh Upamecano keluar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor rusuk kiri, rusuk kanan jantung pertahanan kesebelasan Prancis dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam segera dilakukan lemparnya oleh pemain nomor punggung 26 yaitu Salah Edin saudara-saudara yang akan melakukan lempar ke dalam ini. Nampaknya 2-3 pemain Maroko berada di sana. Kami lihat kuasa sebenarnya kini Ayub Bodi mundur ke belakang, jauh dia, kerjasama lagi dengan rekannya yaitu Isa Diop kepada Bodi lagi, pemain serambut gondrong ini tenang-tenang saja dia, kerjasama dengan Salah Edin, umpan ke depan yang dituju adalah pemain Talbi, tetapi kali ini maksudnya berikan kepada Bilal Elkano, tetapi saat terjadi pelanggaran tendangan bebas saudara-saudara untuk Prancis kini dari lingkaran tengah Daraja sendiri, permainkan bola tenang-tenang saja dia, pemain nomor punggung 14 ada di sana, mencoba menggiring bola merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Maroko, gratis bersenak dia kepada Olise kepada Konde, salah umpannya kini, Maroko membawa hasilnya, bola berhasil, dikuasai oleh Konde kepada umpan terobosan cepat kepada Mbappe, berputar-putar Mbappe, melebar kepada pemain Desir, lepas tembakan utaman, satu tembakan keras tadi, dilepaskan oleh Desir Duweh tadi, berhasil dijinakan dengan baik oleh penjaga gawang Yasin Bono, cukup luar biasa saudara-saudara, cukup lengket sekali bola di tangan Bono ini dan lagi-lagi selamat gawang kesebelasan Maroko dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kembali serangan dibangun pemain-pemain Prancis melalui William Saliba berikan kepada Upamecano, menggiring bola dia, umpan terobosan ke sektor sayap kiri pertahanan kesebelasan Maroko, ada Dembele mundur ke belakang kepada Olise mundur lagi ke belakang kepada Upamecano, cepat menggiring bola dia, melintasi garis tengah sudah merobek sektor kanan pertahanan kesebelasan Maroko, ada di sana kami lihat Digne mundur ke belakang dia kepada William Saliba berikan ke depan cepat kepada Kone, berputar-putar dia kepada Olise, lepas dan kembali sayang melambung bola Mbappe tadi, melambung di atas Mister Gawang Yasin Bono dan tentu saja hanya dilirik saja bola tadi, meskipun tendangan tadi berasal dari daerah kotak penalti oleh Mbappe, namun tendangannya melambung saudara-saudara. Apakah ini sebuah tanda-tanda Prancis belum mampu menjebolkan gawang kesebelasan Maroko? Ya, kami lihat peluang sudah bertubi-tubi lahir dari kaki pemain-pemain Prancis, namun sampai saat ini gawang Maroko belum berhasil dijebolkan. Kini tekan lagi di Prancis, cepat menggiring bola, kami lihat melakukan tekan di sektor kiri, ada di sana kami lihat pemain ataupun kepada kapten kesebelasan Mbappe mundur ke belakang, jauh lagi dia berikan kepada Digne kutakan di sebentar dia, cepat lagi kepada Adrian Robio kembali Mbappe lagi, masih bermainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Maroko, masih Mbappe lagi
0: lagi mundur jauh ke belakang dia. Ada Digne di situ, pada Mbappe lagi dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Maroko mencoba merasuk di dalam pertahanan lawan, dibayang-bayangi dari belakang, datang bantuan dari belakang berikan kepada Adrian Rabiot, Rabiot berikan kepada Opa Makelo, melebar kepada Dembele, berikan kepada Olesi, memasuki dalam kotak penalti, masih permainkan bola, namun dibayang-bayangi dengan kita Ayo Baudi, akhirnya mundur ke belakang lagi kepada Opa Makelo. Opa Makelo pendek saja dia kepada Manukone, Manukone melebarkan pendek saja kepada Olesi, ataupun juga rekannya menggiring bola kepada Doe, ada Mbappe di situ daerah kotak penalti, lepas tembakan ataupun umpan dari Kulgabalo. Sayang-sayang saudara, bolanya melambung, melambung di atas Mister Gawang Yasin Bono, dan lagi-lagi selamatlah gawang Maroko, saudara-saudara pendengar, walaupun mendapat gempuran bertubi-tubi dari pemain-pemain depan Perancis, namun sampai saat ini gawang Maroko masih aman dan terkendali, dijaga ketat oleh penjaga gawang Yasin Bono yang pada pagi hari ini bermain sangat cemerlang, berhasil menjinakkan tembakan-tembakan berbahaya dari pemain-pemain depan Perancis. Kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Maroko, sundul menyundul terjadi, namun akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Perancis dan terjadi perebutan, namun kandas di kaki pemain belakang Maroko, berganti tekanan, ada di situ kami lihat Talbi, dan bersama dengan itu kami lihat terjadi handsball. Ya, pemain Perancis nomor punggung 6 Maukoni ataukah Jules Kounde, kami lihat Jules Kounde kepada posisi handsball. Tendangan bebas sudah dilakukan, serangan kembali dibangun Maroko dari sektor lingkaran tengah Raja sendiri, ada dikuasai oleh sebuah kapten Akram Hakimi, mundur ke jauh ke belakang dia, ada di sana Issa Diop, Issa Diop umpan ke depan, yang dituju adalah Bilal Ekanos, namun salah umpannya jatuh di pemain-pemain belakang kesebelasan Perancis, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Mike Nan. Kini serangan dibangun lagi oleh Perancis dari sektor sebelah kiri daratnya sendiri, ada Digne di situ atau nama lengkapnya Lucas Digne, mundur ke belakang jauh dia, kerja dengan pemain Willem Saliba. Saliba mencoba menggiring bola, masih permainkan bola atau ke Opa Makelo, melebar kepada Dembele, berikan bola pendek saja dia kepada pemain nomor punggung Opa Makelo, cepat menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan kepada Kone, Kone melebar kepada Digne, Digne kepada pemain lainnya, saudara-saudara ada Desir Doe, mencoba melakukan tekanan, ada Mbappe membantu, namun kali ini patah di tiga jalan, berganti tekanan, kali ini masih kosnya angkat bulu gawang, berbahaya, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko, namun datang lagi serangan, Mbappe memberikan umpan, gerak kiri tembakan, masuk. Masuk-masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya dan pemain-pemain Prancis menguasai bola dengan baik di sektor pertahanan Maroko, dan pada saat itu kami lihat bola lepas dari kawalan pemain-pemain belakang Maroko dan bola mengarah kepada Kylian Mbappe, dan akhirnya dengan satu eksekusi tendangan yang sangat keras tapi mengarah ke gawang Yasin Bono, dan bergetarlah jala gawang kesebelasan Maroko sekaligus berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Maroko, maksudnya keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko. Ya, Bung Nova, bagaimana Anda melihat lahirnya gol pertama untuk Prancis ini dari sebuah serangan yang sesungguhnya tidak terlalu memang disusun dari bawah?
1: Ya, ini merupakan kejelian dari pemain-pemain Prancis untuk tetap menguasai bola di daerah pertahanan dari Maroko. Dan tadi penyelesaian akhir yang cukup baik dari seorang Kylian Mbappe, seorang bomber, seorang juru gedor, seorang hulu ledak yang tahu kapan harus mencetak gol. Setelah tadi penaltinya gagal, mentalnya tidak down, tetap menjadi seorang penyerang yang ditakuti lawan, dan terbukti sebuah tembakan tadi dari jarak yang cukup jauh, akurat dan jitu, dan bobol gawang Bono yang dari tadi bermain sudah cukup bagus.
2: Ya, baik saudara Begars, nampaknya ada pergantian pemain dari kubu Maroko, nomor punggung 23 keluar, yaitu Ekanos digantikan pemain nomor punggung 9
3: Ada dua pemain yang baru masuk ke lapangan pertandingan di babak yang kedua ini. Nampaknya pelatih Muhammad Wahbi harus menggantikan pemain untuk bisa meningkatkan daya gedor ya di babak yang kedua yang nampaknya sudah ketinggalan 0-1 dari Perancis. Kita nantikan kembali serangan dibangun pemain-pemain kesebelasan Perancis, namun kali ini bola patah di tengah jalan diproses penuhi oleh pemain-pemain Maroko dan langsung Salah Eddin memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Yasin Bono. Kita nantikan saudara-saudara kembali serangan dibangun Maroko dari sektor lingkaran tengah, permainkan bola dia tenang-tenang saja, menggiring bola kirimkan kepada Kapten Akhram Al-Hakimi. Akhram mundur ke belakang cepat menggiring bola kerjasama lagi dengan pemain nomor punggung 8 yaitu Azedin Kwahi, namun kali ini masih belum melakukan serangan ke gawang lawan dan kini terjadi perebutan di lingkaran tengah. Asalah umpannya kandas kipernya Prancis mencoba membangun serangan, kali ini terjatuh. Kami lihat pemain Prancis jelas-jelas digait kakinya. Kami lihat Mbappe yang tergeletak tadi digait kakinya oleh pemain belakang nomor punggung 14 dari Maroko dan langsung mendapat kartu kuning. Kami lihat ya, Issa Diop mendapat kartu kuning dari wasit Facundo Tello dari Argentina ini karena memang jelas terlihat tadi mendorong, men-tackling goal getter Prancis yaitu Mbappe yang sampai saat ini sudah mengumpulkan 8 gol ya, sama dengan capaian Lionel Messi. Apakah kali ini Mbappe akan keluar sebagai peraih sepatu emas karena sampai saat ini saingan terdekatnya hanya Messi, saudara-saudara. Kita nantikan kembali serangan lagi dibangun oleh pemain-pemain Prancis, namun kali ini coba diburu dari belakang oleh pemain-pemain Maroko kuasa sepenuhnya. Ada di sana kami lihat Julius Konde. Konde mencoba menggiring bola cepat, dia minta segera mengalirkan kepada Olise. Dari sekarang tengah dia meneruskan bola pendek kepada Digne. Digne ataupun kepada rekannya. Ada di sana kami lihat Ryan Rabiot umpan berbahaya, angkat ke mulut gawang. Oh, dihalau saja bola tadi keluar kotak penalti. Serangan balik yang sangat berbahaya dari pemain-pemain Perancis ini dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nampaknya lemparan ke dalam untuk kesebelasan ya, untuk kesebelasan Perancis dari sektor sebelah kanan sudah dilakukan pertahanan lawan, sudah dilakukan langsung menjauh ke belakang dia kepada Julius Konde. Konde permainkan bola tenang-tenang saja kepada Manu Kone, tarik kepada Konde lagi, bayang-bayangi dari belakang, berisikan dikirimkan, tarik jauh ke belakang, kerja seban Upamecano melebar kepada Digne,

0: polisi. Polisi pun tak asal umpannya. Kali ini Kanes Kimaroko mencoba ketekanan, dia mencoba berlari, tetapi sayang seribu sayang, langkah kaki pemain nomor 9 dari kesebelasan kesebelasan Maroko yang baru saja memasuki lapangan pertandingan tadi. Ya, kami lihat pemain nomor punggung 9 dari Maroko, yaitu Sofyan Rahimi, nampaknya tidak mampu mengejar bola yang begitu cepat, saudara-saudara, lajunya, sehingga selamatlah gawang Prancis dan belum merubah kedudukan, masih tetap masuk 1-0 Prancis. Kemudian baru saja lahir lagi, saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko. Akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele, dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis. Bung Nova, lagi-lagi lahir gol untuk Prancis.
1: Iya, ini Maroko berusaha untuk merespon, berusaha untuk menyerang, tetapi ini belakang yang ditinggalkan pemain Maroko menjadi santapan empuk bagi pemain-pemain Perancis. Dan Ousmane Dembele yang di babak pertama tadi kesulitan untuk mencetak gol, kali ini bisa memanfaatkan peluang dengan baik, memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan para pemain Maroko yang mencoba untuk bermain high press. Ini luar biasa sekali, ada ruang di sana, dan ya, Bono kali ini tidak bisa menyelamatkan gawang Maroko. Dan skor 2-0 di babak kedua, dua-duanya gol dari Prancis. Ini menunjukkan Prancis memang tim yang banyak mencetak gol di babak kedua. Tercatat sudah ada 11 gol dari Prancis di babak kedua dalam Piala Dunia kali ini.
0: Ya, dan golnya pun luar biasa, lahir dari luar kotak penalti. Tembakan-tembakan pemain Prancis ini, atau pemain-pemain depan Prancis, memang sangat potensi untuk melahirkan gol. Dan sampai saat ini pertandingan sudah berlangsung 66 menit 49 detik dan kedudukan sementara adalah 2-0 atau 2-0 untuk keunggulan Prancis atas Maroko.
2: Ya, skor 2-0 kali ini di babak kedua ini, dan bersama dengan itu wasit asal Argentina Facundo Tello pun meniupkan peluit untuk sejenak menengak minuman para pemain dalam hydration break. Kita nantikan setelah ini, biasanya akan ada ramuan-ramuan ataupun strategi yang diberikan kedua kesebelasan nih, Bung Nova, terutama untuk Maroko yang saat ini tertinggal 2 gol.
1: Iya, mau tidak mau Maroko harus keluar menyerang. Maroko harus mencetak gol untuk menjaga kans masuk ke semifinal. Tapi memang risikonya adalah meninggalkan area pertahanan, dan itu sama saja berbahaya ya. Kita tahu Prancis memiliki penyerang-penyerang cepat, dan Mbappe, Dembele sudah menunjukkan kualitasnya, mereka menghukum pertahanan Maroko. Selain itu juga Prancis masih punya Bradley Barcola di bangku cadangan, bisa jadi memasuki menit 70 ke atas Barcola akan menggantikan biasanya Desiré Doué, dan tentunya Desiré Doué ingin juga mencetak gol, menyusul rekan-rekannya begitu dalam menjaringkan bola ke gawang-gawang dan mencatatkan namanya di papan skor.
2: Ya, kalau melihat 2 gol dari Prancis ini, bukan Bono tidak bagus ya, tetapi ya, golnya memang sangat bagus
1: dua-duanya. Memang ini kualitas penyelesaian akhir kelas elit ini, kaliber penyerang internasional yang luar biasa. Penempatan-penempatan bolanya mungkin gol kedua tadi dari Ousmane Dembele tidak kencang bolanya, tetapi penempatannya yang sangat menyusahkan Yassine Bono sebagai kiper. Begitu juga tadi pada gol pertama Kylian Mbappe, lintasan bolanya itu melengkung sehingga menjauhi Mbappe yang sudah merenggangkan badannya. Jadi sudah ada di luar jangkauan dari Yassine Bono.
2: Ya, kalau melihat dari Maroko sendiri, akankah memasukkan siapa lagi untuk bisa menjadi kartu trump, karena tadi sudah memasukkan penyerang juga Sofyan Rahimi.
1: Iya, ini bisa jadi Gesim Yassin ya, masih ada di bangku cadangan. Gesim Yassin ini juga pemain yang sudah mencetak 1 gol. Kemudian memang sangat disayangkan Ismail Saibari mengalami cedera sehingga tidak bisa bermain di pertandingan kali ini. Mungkin juga Maroko bisa memasukkan pemain seperti Ayub El Kabi atau Ayub Guyab ini untuk menambah daya gedor yang agak yang mulai harus ditingkatkan pada babak kedua, khususnya setelah hydration break ini.
2: Kalau untuk Prancis sendiri, akankah memang mencoba beberapa pemain yang belum main, ataukah memang

0: akan juga untuk mengebrak terus untuk unggul?
1: Saya rasa pelatih Didier Deschamps tidak akan mengendurkan serangan. Mereka akan kembali memaksakan permainan possession football seperti pada babak pertama hingga pertengahan babak kedua ini. Jadi mereka akan terus membuat Maroko kehilangan kesempatan untuk menguasai bola, sehingga mereka bisa mempertahankan keunggulan dan bisa jadi mereka akan menambah skor lagi.
0: Ya, dan langsung memasukkan Emery ya untuk di babak kedua ini. Di setelah Henderson break, kita nantikan apakah memang Maroko mampu menyamakan kedudukan atau mengejar ketertinggalan yang dilakukan oleh Prancis. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh Magnan, mengalir kali ini ke sebelah kanan, jatuh ke tujuh adalah tadi Ousmane Dembele, tetapi lebih dekat kepada para pemain dari Maroko, yakni Anas Salah Eddin. Kali ini mengangkat ataupun bola, kali ini Eddin masih mencari kawan. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan ke depan, kali ini menyisir ke sebelah kiri yang dituju adalah tadi Rahimi, tetapi terjatuh kali ini justru ke pertahanan dari Maroko. Lemparan ke dalam kali ini berganti untuk tim dari Prancis. Konde kali ini, pemain asal Barcelona ini, sudah dilakukan tadi kepada Doué. Doué coba menyisir, menyeleding tadi, tetapi diambil oleh para pemain Maroko dari belakang tadi, nomor 4 Sofyan Amrabat. Kali ini ke sebelah kanan masih Hakimi melewati satu pemain dari Prancis, kali ini berhasil dengan kecepatannya melewati garis tengah. Kali ini terus Hakimi masih mengiring bola, dibayangi tadi oleh satu pemain dari Prancis, sehingga kali ini justru lemparan ke dalam kembali untuk tim dari Maroko. Ke tengah kali ini melempar sudah kepada Neil Ayonumi, ke tengah lagi kepada Sofyan Amrabat, ke sebelah kiri jatuh kepada pemain Deni Talbi dihadang dua pemain dari Prancis. Kali ini masih melihat diuk dia, balikan lagi ke belakang kepada Edin ke tengah lagi kepada Onahi. Kali ini Onahi coba lagi lebih santai para pemain Maroko, Sofyan Amrabat di tengah, umpan lagi ke sebelah kanan yang dituju kali ini tadi adalah satu pemain dari Maroko, balikan lagi ke belakang, tidak mau terburu-buru. Issa Diop kali ini, masih Amrabat di tengah kali ini para pemain Maroko. Ibrahim Diaz kali ini dorong ke sebelah kirinya kepada Onahi, kali ini dorong lagi kepada Sofyan Amrabat, masih kali ini pemain Maroko ke sebelah kiri, kali ini melebar justru kepada Talbi. Kali ini Talbi umpan ke dalam kotak penalti, disapu saja, hampir saja justru sapuan tadi dari Dayot Upamecano mengarah ke gawang sendiri setelah melintir bolanya yang dilakukan oleh Dayot Upamecano, tapi masih berada di atas mister gawang Mike Manan. Selamatlah gawang dari Prancis ini, hampir terjadi gol bunuh diri. Tendangan sudut kali ini akan dilakukan dari sebelah kiri gawang dari Prancis. Kita nantikan Hakimi kali ini memberikan kode kedua tangannya, sudah dilakukan pun masih menahan. Ternyata Hakimi melihat kali ini ke dalam kotak penalti para kawannya, kali ini sudah dilakukan melambung, kali ini terlalu jauh, jatuh kepada Onahi. Kali ini Onahi kontrol sejenak, hampir keluar dari bidang pertandingan, tetapi memang wasit menyatakan sudah terlebih dahulu keluar, sehingga lemparan ke dalam untuk timnas Prancis. Hingga menit 73 ini Prancis masih unggul 2-0. Prancis berada di sebelah kiri kami, dan juga Maroko berada di sebelah kanan kami, dan pergantian kembali dilakukan oleh timnas Maroko. Nomor 26 tadi Salah Eddin dan juga Ibrahim Diaz digantikan oleh pemain 13 dan juga 16 tadi yang masuk di babak kedua ini. Kita nantikan apakah dua perubahan ini mampu juga merubah skor, karena kali ini Maroko terus ditekan. Masih kali ini para pemain Prancis, sebuah hadangan tadi dari sebelah kanan pada pemain yang baru masuk tadi, pemain nomor 16 ini dari tim Maroko, Gesin Yasmin yang baru masuk menghadang tadi pergerakan dari Desir Doweka dari sebelah kiri. Kita nantikan lagi-lagi kali ini bola bergulir, coba para pemain dari Prancis mengarahkan lagi ke mana, ke tengah kali ini ke Pak Dayot Upamecano, dorong lagi kepada Konde, masih Konde kali ini ke tengah tadi, maksudnya kepada pemain Prancis lainnya. Bermain-main terus kali ini para pemain dari tim Prancis. Digne dari sebelah kiri ke tengah kepada Upamecano. Upamecano ke sebelah kanan, alirkan justru ke Konde, tetapi lebih jauh tadi, tidak mampu menahan ataupun laju bola terlalu deras, sehingga kali ini para pemain Maroko kembali dari belakang kepada tadi nomor 4 Sofyan Amrabat. Kali ini masih menahan bola Amrabat, coba lagi ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi Issa Diop. Issa Diop ke sebelah kanan lagi kepada Hakimi, kapten kesebelasan dari Maroko, masih mencari kawan. Amrabat lagi kembali kali ini dengan kepala plontosnya, hampir sama dengan Mazraoui juga dengan kepala plontosnya tadi, nomor 13. Lagi-lagi para pemain dari Maroko kali ini dari sebelah kiri, coba lagi merangsek dari Talbi tadi, tapi tidak mau terburu-buru sehingga ditarik lagi ke belakang kali ini kepada pemain nomor 24 El Ainaoui. Dorong lagi ke sebelah kiri kepada Mazraoui. Kali ini para pemain dari tim Maroko masih 1-2 kali ini Maroko. Dari tengah lagi Onahi. Onahi dihadang tadi, sementara satu pemain dari Prancis masih tergeletak. Kylian Mbappe nampaknya, adakah gangguan yang terjadi kepada Mbappe? Karena memang terlihat Mbappe tidak puas dengan kondisinya saat ini. Dan apa yang terjadi, apakah memang akan diganti atau tidak? Dan ya, satu pemain dia siapkan oleh Didier Deschamps, pemain nomor 22 yang akan masuk tadi, Jean-Philippe Mateta, akan menggantikan Kylian Mbappe dengan kondisi seperti ini, karena Mbappe sudah dilihat kondisinya oleh tim kesehatan dari tim Prancis, akan bisa melanjutkan pertandingan atau tidak. Sedikit tidak puas tadi Mbappe, namanya akan digantikan Mbappe oleh pemain nomor 22 sekali lagi dari tim Prancis tadi, Jean-Philippe Mateta, yang akan menggantikan Kylian Mbappe bersama Barcola rampanya, yang akan juga disiapkan di babak kedua ini. Ya, nomor 20 pun akan digantikan, Barcola masuk, akan menggantikan Désiré Doué. Sebuah perubahan yang dilakukan tadi oleh Didier Deschamps. Apakah memang akan menjadi kartu truf dari Prancis untuk menambah skor di babak kedua ini? Saat ini 2-0 untuk keunggulan dari Maroko. Drop ball sudah dilakukan oleh wasit asal Argentina, Facundo Tello kali ini. Dari belakang kali ini Mazraoui ke Maroko masih. Maroko berada di sebelah kanan kami, sedangkan Prancis berada di sebelah kiri kami kali ini. Dari tengah masih Sofyan Amrabat kali ini. Ke depan lagi yang tujuh Hakimi. Hakimi bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan. Dorong lagi ke belakang kali ini kepada Amrabat. Amrabat back pass jauh kali ini kepada Mazraoui kali ini. Issa Diop dorong lagi ke depan, mencoba kali ini dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, sebelah kanan Hakimi kali ini. Maksudnya tadi ke depan, tetapi kali ini dicuri oleh Olise kali ini dengan kecepatan tinggi melewati garis tengah, umpan ke sebelah kiri kali ini, masih para pemain Prancis, umpan dengan kaki, tadi maksudnya kepada Jean-Philippe Mateta, umpannya dipotong dengan baik oleh Issa Diop. Kali ini jatuh lagi dari penguasaan tim dari Maroko. Sayang sekali tadi pergerakan ilegal dilakukan oleh pemain dari Prancis, menyebabkan pelanggaran kali ini untuk tim Maroko. Sudah dilakukan cepat, alirkan dari sebelah kiri kali ini kepada Sesemdine Talbi. Masih Talbi, umpan jauh ke belakang, dorong lagi kali ini ke sebelah kanan tadi Ainaoui, dorong kepada Issa Diop. Issa Diop kali ini ingin membantu serangan, namun tertahan terlebih dahulu kali ini kepada Ainaoui. Dorong lagi ke sebelah kanan yang tujuh Hakimi. Hakimi masih mencari kawan, bermain-main lagi kali ini dari sebelah kanan para pemain dari Maroko. Umpan lagi ke tengah kali ini Nel Ainaoui. Masih Ainaoui sedikit kebingungan dengan rapatnya pertahanan dari Prancis kali ini. Justru Hakimi kali ini dari sebelah kanan mencoba merangsak, menusuk kali ini melewati satu pemain dari Prancis. Hakimi umpan ke sebelah kanan, kali ini dorong lagi, berbahaya tadi, dan kita nantikan memang kali ini masih ada peluang. Satu holding handball, bukan sebelah handball tadi, tetapi kali ini justru kali ini pemain Prancis dari sebelah kiri coba lagi. Barcola kali ini menahan

0: lagi membangun serangan dari belakang. Maroko masih build up kali ini. Coba lagi geser ke sebelah kiri, masih dari pemain dari Marzalawi. Dorong lagi ke sebelah kiri kepada Talbika. Angkat lagi ke depan yang maksud adalah tadi nomor 8 Onahi. Onahi melewati satu pemain dari Prancis, dua pemain bahkan dilewati Onahi, tetapi masih belum mengancam kali ini. Onahi dorong lagi kepada Amar Bat. Dorong ke sebelah kanan Hakimi kali ini, masih kapten kesebelasan. Ke tengah lagi kepada Onahi, bermain 1-2 kali ini, merangsek kali ini dari sebelah kanan para pemain dari Maroko. Tadi hampir saja aksi dilakukan oleh satu pemain dari Maroko. Back pass lagi ke belakang, tarik lagi umpan ke dalam kotak penalti, dihadang oleh Dayot Upamecano. Tetapi sayang, memang headingan yang dilakukan oleh Upamecano tidak bisa mengamankan, sehingga lemparan ke dalam saja kali ini untuk tim Maroko dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Talbi kali ini. Oh, dialihkan tadi kepada pemain nomor 13 kali ini. Dorong ke depan para pemain dari Maroko, umpan ke depan yang maksudnya ada tadi satu pemain dari Maroko, dihadang dengan baik tadi oleh Kone. Terjadi pelanggaran justru tadi terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Maroko dari sebelah kiri tadi. Hampir saja memang menusuk terus menyisir dari sebelah kiri yang dilakukan oleh Gesmi Yasin tadi. Kita nantikan akankah peluang ini dikonversi menjadi gol untuk mengecilkan ketertinggalan dari tim Maroko. Dari sebelah kanan pertahanan dari Prancis kali ini akan dilakukan oleh kapten kesebelasan Hakimi. Sudah dilakukan melengkung kali ini, disundul tadi, tetapi keluar bola kali ini jauh lagi dari jantung pertahanan dari tim Prancis. Balikan lagi ke belakang para pemain Maroko, arahkan ke sebelah kiri Hakimi kali ini. Hakimi coba dihadang oleh Konde. Hakimi masih ini kali ini. Hakimi dorong ke tengah, dan ini pemain nomor 8 ini Onahi dalam kotak penalti, sayang sekali, dan membuat kali ini pertandingan ataupun pelanggaran bagi timnas Maroko. Dan hingga menit ke 20 ataupun 82 ini skor masih 2-0 bagi Prancis.
1: Ya, saudara-saudara, kini terjadi tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Maroko dari sektor lingkaran tengah pertahanannya sendiri, daerah hanya tipis di luar kotak penalti, akan dilakukan oleh kapten kesebelasan Langsung Kawalo lepas, tetapi kali ini tendangannya, umpan tadi yang diberikan pendek saja bola tadi kepada pemain nomor punggung 8 yaitu Azedin Kwahi tadi, lurus ke arah gawang, namun sayang tendangannya masih berhasil diselamatkan oleh penjaga gawang Mike. Nah, dengan demikian saudara-saudara, belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 Prancis unggul atas kesebelasan Maroko. Kenapakah angka 2 ini akan mengulang sukses Prancis pada 4 tahun yang lalu ketika bermain di babak semifinal? Kini terjadi tendangan penjuru untuk Maroko dari sektor sebelah kiri tiang gawang Magnan. Perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bahkan hampir seluruh pemain Maroko berada di dalam kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain-pemain Prancis turun ke bawah mempertahankan gawangnya. Saudara-saudara, kita nantikan. Ambil ancang-ancang, peluit sudah berbunyi. Wasit Facundo Tello dari Argentina sudah memberikan aba-aba. Tendangan penjuru sudah dilakukan, langsung ke mulut gawang, terjadi kebetulan. Oh, ternyata sayang, sundulan kepala pemain Maroko tadi jatuh masih di sebelah kanan ataupun di bagian luar gawang Maroko, pasukan gawang Prancis, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko. Bersama dengan itu terjadi pergantian pemain dari Maroko nomor punggung 7 keluar, ya, digantikan pemain nomor punggung 17. Pemain nomor punggung 17 yaitu Sebai. Nama lengkapnya adalah Amin Sebai. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Prancis, namun sayang, seribu sayang, jatuh di luar 8 pertandingan dan bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Maroko. Kuasai sepenuhnya kini ada di sana Kamil Zakaria. Zakaria kirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sektor lingkaran sebelah kiri pertahanan Maroko. Kirimkan mundur jauh ke belakang dia, kerja sama dengan pemain nomor 14 Issa Diop mundur ke belakang dia, kerja sama lagi dengan rekannya, mencoba menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan. Terjadi perebutan, coba diburu dari belakang.

0: menggiring bola, ada Kwahi di situ, berikan bola pendek kepada Sabai yang baru masuk dalam pertandingan. Oh sayang, umpan tarik Sabai tadi, Amin Sabai langsung dijemput ataupun dipetik di atas udara oleh Mike Nandi. Kedemikian selamatlah gawang Prancis. Kini Prancis kembali membangun serangan, cepat menggiring bola, ada Dembele langsung ke gawang, berbahaya, lepas, oh sayang, sayang, sayang. Saudara, umpan matang tadi sudah diberikan kepada Olise, tetapi sayang Olise tendangannya masih melenceng ataupun masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Yassin Bondo dan belum berubah kedudukan. Saudara-saudara, masih tetap 2-0 Prancis memimpin atas Maroko dalam pertandingan babak perempat final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, dan bersama dengan itu terjadi pergantian pemain. Melihat pemain nomor punggung 5 dari Prancis, Jules Kounde, digantikan pemain nomor punggung 2 yang baru saja memasuki lapangan pertandingan, yaitu Malo Gusto. Ya, nampaknya kedua pelatih sudah menurunkan pemain-pemain cadangannya karena memang pertandingan ini tidak lama lagi akan berakhir. Kita kembali ke serangan dibangun pemain-pemain Prancis, ada Olise di situ di lingkar tengah, dia berputar-putar. Olise kepada siapa akan dikirimkan, umpan terobosan berbahaya, serangan kepada Dembele, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Kuasa sepenuhnya Maroko mencoba membangun serangan dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Prancis, ada kapten kesebelasan Achraf Hakimi. Achraf Hakimi terjadi berbol, salah umpannya kandas di kaki pemain-pemain Prancis. Kini ada Dembele ataupun tekan di sana, mencoba menggiring bola, dia lepas tembakan, oh hampir-hampir satu tembakan Barcola tadi dari jarak yang cukup dekat sesungguhnya, tetapi sayang masih terlalu lemah dan berhasil diselamatkan Yassin Bondo keluar lapangan pertandingan, didorong sejak bola tadi ataupun ditik keluar gawang, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Maroko dari sektor sebelah kanan tiang gawang Yassin Bondo. Kita nantikan ya siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Ada beberapa pemain yang akan mencoba melakukan tendangan penjuru. Ya, sementara ambil ancang-ancang kami lihat. Ya, dari sektor sebelah kanan tiang gawang Yassin Bondo sudah lakukan melambung tinggi, heading. Oh, kali ini sundulan kepala pemain nomor punggung 22 Palip Mateta masih melambung di atas meter gawang kesebelasan Maroko, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Maroko. Kini serangan dibangun oleh pemain Maroko, mencoba kirimkan bola pendek ke depan, dia cepat menggiring bola, yang tujuh adalah Amin Sabai. Sabai mundur ke belakang, dia kepada kepada pemain belakang, ada di sana kami lihat Amar Rabat ataupun juga rekannya, mencoba menggiring bola kepada Al-Nawi. Al-Nawi kita ketik sebentar, dia tarik ke belakang, dia kini melakukan tekanan kerja sama legend Rahimi. Rahimi mendekati darah lawan, tetapi tarik ke belakang lagi kepada pemain Mazrawi. Mazrawi kirimkan ke tengah, sodorkan bola pendek lewat 3.5 sudah kepada Al-Ayomi. Cedric Cedric kepada kapten kesebelasan, mencoba menggiring bola, dia langsung merangsek ke tengah, dibayang-bayangi dari belakang dua pemain Prancis di lingkar tengah, masih menggiring bola, berikan pendek saja, serangan dari kesebelasan Maroko berbahaya. Tetapi kali ini langsung saja berikan tindakan penyelamatan Gusto kepada penjaga gawang Mike Nan, dengan demikian selamatlah gawang Prancis dan belum merubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 2-0 Prancis unggul atas Maroko. Kini Maroko mencoba serangan cepat, menggiring bola, dia merangsek ke dalam pertahanan kesebelasan Prancis, berputar-putar, dia ada di sana Zakaria tarik ke belakang, umpan ke gawang, oh umpannya terlalu tajam saudara, umpan yang dilakukan tadi oleh Azedin Kwahi, namun akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Mike Nan yang menggunakan kostum kuning, kaos berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki juga berwarna kuning. Saudara-saudara, nampaknya pelatih Maroko Mohamed Ouahbi ini harus memutar otaknya untuk mencari strategi bagaimana cara untuk bisa mengimbangi perlawanan Prancis, paling tidak memperkecil ketinggalan di babak yang kedua ini, meskipun waktu saat ini sudah berlangsung 89 menit 42 detik, artinya tinggal menunggu pertambahan waktu saja babak yang kedua. Agak sulit memang bagi Maroko untuk bisa memperkecil ketinggalan, apalagi memenangkan pertandingan. Kita nantikan saja. Kini hanya terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis. Ya, kita nantikan melancang-ancang pertambahan waktu 6 menit, saudara-saudara. Kedudukan kini kembali serangan dibangun pemain Prancis. Ada Olise, Olise menggiring bola, tarik ke belakang kepada Limbele. Limbele kerjasama lagi dia dekatnya, masih permainkan bola. Ada Warren Zaire di situ, tarik ke belakang jauh, berikan pendek kepada siapa, masih permainkan bola, mundur ke belakang lagi kepada pemain Gusto. Gusto kerjasama lagi dengan Dayot Upamecano, langsung berikan kepada penjaga gawang Mike Magnan. Magnan langsung umpan ke depan, yang dituju adalah pemain kiri luar Abdullah Barcola di sana, ataupun juga Limbele, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan terjadi lagi lemparan ke dalam, saudara-saudara. Tentu saja para supporter Maroko sedikit agak sedih karena memang waktunya semakin mendekat dan kekalahan pun nampaknya semakin di depan mata. Kita nantikan sebaliknya kubu pemain-pemain Prancis, supporter Prancis nampaknya bersorak-sorak, berjingkrak-jingkrak karena memang di atas angin kemenangan akan semakin dekat untuk Prancis. Kita nantikan akhirnya satu serangan dilepaskan oleh pemain Maroko di dalam kotak berarti, mundur ke belakang dia, lepas tembakan tidak jadi, masih menggoreng bola, angkat kira, oh tidak ada kawan di sana. Walaupun kami lihat ada satu pemain Maroko berada di situ, namun Digne lebih cepat mengambil bola, langsung sapu bersih keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Maroko. Segera dilakukan nampaknya, saudara-saudara, sudah dilakukan langsung ke mulut gawang, kop ke mulut gawang, lepas, berhasil keluar kotak penalti Perancis. Namun datang serangan dari belakang, ada Mazraoui di situ, berikan bola pendek sejak berkap dan kesebelasan Lahrab, putar ke Rizunda, dia melebar ke sektor kanan, melihat jarak kotak penalti, berhasil kotak penalti, lepas tembakan, kali ini patah lagi, saudara-saudara, di tengah jalan diserobot lagi dari belakang oleh pemain-pemain belakang Prancis. Kini Prancis kembali membangun serangan dari sana Barcola, atap burukannya Limbele, terus cepat dia mengirim bola dari sektor sebelah kanan, pertahanan kesebelasan Maroko masih berputar-putar, dia mundur lagi jauh ke belakang, dibantu dari belakang ada Kamilet Gusto, Gusto bek kanan yang maju ke depan ini, melebar ke sektor kanan, berikan kepada Olise, dibayang-bayangi dari belakang, saudara, oleh pemain-pemain belakang Maroko, tarik ke belakang lagi, ada Upamecano, Upamecano teruskan bola pendek cepat, melintasi garis tengah, sudah masuk ke daerah pertahanan kesebelasan Maroko, grafik usnak cepat mengirim bola, mendekati di kotak penalti, kotak kerisnya dia, berikan pendek masuk kepada Barcola, oh kali ini patah di tengah jalan, saudara, setelah walaupun ada Mateta di situ, dan akhirnya bola kandas kaki pemain Maroko, kembali terangan dibangun Maroko dengan kostum merah hijau merah ini, masih menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan, mencoba melakukan tekanan di bawah suhu 31 derajat masih bermain tepat ini, dan kini handsball, saudara-saudara. Melihat pemain nomor punggung 17 Amin, handsball, tendangan bebas pun untuk Prancis sudah dilakukan langsung oleh Olise, menggiring bola, kali ini pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan pemain-pemain Maroko terhadap pemain Prancis. Tendangan bebas pun terjadi untuk Prancis. Kuasa bola sepenuhnya ada Barcola di sana, ataupun Mateta mencoba permainkan bola, tarik ke belakang jauh lagi, kerjasama lagi dengan rekannya di sana, mencoba tarik ke belakang kepada penjaga gawang Mike Magnan. Magnan berikan pendek kepada Upamecano, berikan tepatnya, menggiring bola, kini berganti tekanan Prancis melalui pemain depan ada Limbele, Limbele ke depan, bola 3.5 sudah dia, masih menggiring bola, mendekat di kotak penalti, 1, 2, 3 ada di situ Barcola, ataupun dia lepas tembakan ke gawang, berhasil dihadang oleh penjaga gawang Yasin Bono, namun datang lagi serangan dari belakang Prancis, kali ini patah di tengah jalan, bola kandas kaki pemain Maroko, mencoba menggempur pertahanan Prancis dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, kutak adik sebenarnya tidak ada kawan yang membantu, walaupun berusaha Rahimi masuk ke dalam kotak penalti berlakukan penetrasi, tetapi sayang seribu sayang tidak ada kawan yang membantu, akhirnya kandas lagi di kaki pemain-pemain Prancis, saudara-saudara, dan terjadi lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maroko dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan sendiri. Dan saudara-saudara pendengar, kembali serangan dibangun oleh pemain Maroko, ada di sana kami lihat pemain belakang Amrabat, Amrabat kirimkan ke depan kepada Akta, berikan umpan terobosan, tetapi kali ini tendangannya jauh dari bidang sasaran dan tentu saja dibiarkan saja oleh penjaga gawang Prancis karena memang bola tadi tidak membahayakan gawangnya dan tentu saja belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 2-0, 2-0 Prancis unggul atas kesebelasan Maroko melalui gol yang diciptakan Mbappe dan Dembele, saudara-saudara. Ya, kita nantikan detik-detik ataupun menit-menit terakhir babak yang kedua semakin mendekat, saudara-saudara, tinggal kurang lebih 2 menit lagi pertandingan ini akan berlaku. berakhir dan kini kembali bola di kuasa sebelumnya penjaga gawang Yaksin. Bono berikan bola pendek ke depan dia. Yang dituju adalah siapa gerangan di sana, terjadi perebutan. Untung saja ada pemain Jasmin Yasin. Kotak-kotak sebentar Jasmin, kapten kesebelasan Arka, berikan umpan ke sektor kiri. Yang dituju adalah Kuahi, terjadi perebutan, berikan pendek saja ke tugas, mendekati daerah lawan kepada Amin. Tetapi kali ini Amin Sabai ataupun rekan tadi gagal dan hanya menghasilkan tendangan bebas karena dianggap melakukan pelanggaran. Saudara-saudara, ya, kita nantikan tendangan bebas segera dilakukan pemain belakang ataupun penjaga gawang Prancis yaitu Mike Maignan. Ya, kita nantikan ambil ancang-ancang saudara-saudara, langsung di kaki kiri melambung melihat 303 sudah memasuki daerah lawan dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak satupun pemain belakang Maroko maupun pemain depan Perancis yang berhasil mengambil bola, dan hanya tinggal detik-detik terakhir saja saudara-saudara. Kini serangan ribuan Perancis, lepas tembakan ke gawang, oh tidak jadi, mundur lagi ke belakang, kerjasama Liga, berikan pendirian bela, berikan umpan langsung ke gawang, keluar saudara, melambung tinggi. Dan bersamaan dengan itu saudara-saudara, wasit yang memimpin pertandingan Facundo Tello dari Argentina yang juga dibantu oleh hakim garis saudara-saudara, ya, hakim garis yang keseluruhannya juga dari Argentina yaitu Juan Pablo Belati dan Gabriel Chade, telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko. Dan ini merupakan ulangan hasil pertandingan 4 tahun lalu ketika Prancis mengalahkan Maroko pada pertandingan babak semifinal yang berlangsung di Qatar pada tahun 2022.
1: Baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Senpi atas laporan pandangan mata antara pertandingan antara Prancis melawan Maroko. Dan terulang kembali sejarahnya.
2: Empat
1: tahun yang lalu, 2-0. Wah, gimana nih? Dan tentu saja kita ucapkan selamat ya kepada tim Prancis karena melaju ke semifinal. Nah, gimana Bung Nova, Anda melihat pertandingan barusan nih? Seru sekali saya sih melihatnya.
2: Pertandingan berkualitas yang ditentukan oleh penyerang berkualitas ya.
1: Yeah.
2: Jadi memang eksekusi akhir, finishing yang benar-benar mantap, benar-benar kualitas, benar-benar top ini. Sosok Kylian Mbappe, tidak semua pemain saya rasa bisa melepaskan tembakan seakurat sejitu yang dilakukan Mbappe.
1: Yeah.
2: Jika tadi Mbappe tidak melakukan gol itu, jadi ya skor masih 0-0 dan gol kedua belum tentu akan terjadi oleh Dembele, karena setelah gol Mbappe, Maroko berusaha untuk melakukan serangan balasan untuk menyamakan kedudukan. Sehingga ketika pemain Maroko lengah, Ousmane Dembele masuk dan mencetak gol kedua.
1: Oke. Baik, kepada pendengar, silakan Anda yang ingin berkomentar mengenai pertandingan usai laga ya antara Prancis melawan Maroko, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Silakan. Dan Bung Nova, ini kan Prancis sudah mengalahkan Maroko nih, dan kedepannya kemungkinan akan melawan Spanyol ataupun Belgia. Yeah. Kira-kira kalau semisal ya, saya misalnya aja Spanyol nih, itu kan peringkatnya nggak beda jauh tuh dengan Prancis. Kira-kira bagaimana perjalanan dari timnas Prancis ini kedepannya, Bung?
2: Tentunya akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat sengit ya. Prancis ketemu Spanyol, Spanyol dengan gaya permainan yang tiki-taka 2.0, tiki-taka 2.0 ya yang sekarang ya. Tiki-taka yang memadukan kecepatan, tiki-taka yang beda dari 2010 ketika mereka menjadi juara dunia. Tentunya akan menjadi pertandingan yang juga memanjakan mata, memanjakan penonton sepak bola. Tapi yang patut di berikan selamat ya Prancis, karena bisa masuk semifinal untuk 3 kali dunia, 2018, 2022 dan 2026.
1: Secara konsisten
2: sekali, berarti memang mereka memiliki pemain-pemain berkualitas merata dari 12 tahun berarti,
1: Bung ya. Iya. keren sekali sih. Kita coba pendengar ya, terima pendengar, ada Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi Pak Haryono.
3: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Haryono.
3: Kan diulang lagi 2022 kan, 2022
1: kan. Gimana nih?
3: Apalagi saya emang kuat dari belakang sampai depannya tajam kan, walaupun di bulan babi gak masuk, tapi dia di babak kedua masukin lagi. Nah itu jadi anu, jadi dia mentalnya emang kuat untuk
1: mental juara lah itu.
3: Mental juara dan nanti untuk nanti Spanyol Belgia, saya dukung Belgia.
1: Oke, keren banget. Baik, terima kasih.
3: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
3: Ya ya.
1: Kita coba sama pendengar lagi, ada Mbak Ayu dari Maluku Tengah. Selamat pagi Mbak Ayu.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Mbak Ayu. Gimana Mbak Ayu?
4: Kedemuan saya sudah pulang, tapi saya mendukung Prancis ya.
1: Oke. Okay.
4: Prancis tim yang kuat gitu ya.
1: Kemarin dukung apa tuh?
4: Portugal.
1: Portugal udah pulang duluan. Oke, tapi nggak apa-apa. Sekarang beralih ke Prancis.
4: Teman-teman yang bertanding aja. Jadi Prancis ini kan tim kuat ya. Orang kalau kita lihat ya, singa Atlas ini memang kuat juga, tapi di pertahanannya begitulah ya. Kebobolan dari Prancis. Jadi selamat untuk Prancis yang maju ke babak berikutnya, mudah-mudahan gitu.
1: Oke, baik. Ketemu
4: sama Argentina gitu.
1: Ya, kembali lagi dong kayak kemarin. Terima kasih, Mbak Ayu.
4: Salam olahraga.
1: Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat pagi Pak Leman.
5: Halo, selamat pagi Bung Wisnu.
1: Iya.
5: Selamat pagi Bung Nova.
1: Selamat pagi.
5: Betul, tebakan saya Bung Wisnu. Yang telepon saya yang tadi jam 2 tadi putus ya. Jadi ini pagi alhamdulillah. Tebakan saya itu Pancu 2-0 Bung Wisnu. Pancu itu mungkin talenta ya, bakat yang kuat tentang sepak bola Bung Wisnu.
1: Oke. Okay.
5: Jadi kita ikuti selanjutnya nanti peranti yang akan datang gitu Bung Wisnu.
1: Oke. Okay,
5: siapa nanti gitu Bung Wisnu.
1: Baik, terima kasih Pak Liman. Selamat pagi. Salam olahraga. Kita ke Pak Mus dari Flores. Selamat pagi Pak Mus.
6: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Mus. Gimana nih Pak Mus?
6: Wow, kayaknya ini 2022 terulang lagi ya kayaknya.
1: Sejarah terulang
6: ini,
1: lagi deh.
6: Kalau kali ini sih gimana kalau finalnya itu Prancis sama Argentina ketemu lagi nih kayaknya ini.
1: Gimana tuh? Ya,
6: kita tinggal tunggu nanti itu pemandangan antara Belgia sama Spanyol, kira-kira siapa yang menang. Dan menurut saya buat Prancis bagus lah ya. Dan buat Maroko ya mungkin ke depan bisa ditingkatkan lagi, karena mereka dua kali turut-turut ya menjadi 8 besar ya kayak itu sudah satu hal yang cukup lumayan juga dan cukup bagus juga.
1: Okay,
6: begitu.
1: Baik.
6: Oke, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Nah Bung Nova, gimana nih apa yang mungkin perlu sedikit diperbaiki, karena memang kalau saya melihat tim Prancis ini bagus banget ya permainannya. Mungkin apa sih yang perlu diperbaiki ke depannya, karena nantinya pastinya ketemu dengan tim-tim yang lebih kuat lagi nih.
2: Iya, conversion rate atau konversi dari peluang menjadi gol ya. Ini pertandingan hari ini Prancis itu membukukan 22 tembakan.
1: Oke.
2: Okay. 8 hanya 8 yang mengarah ke gawang.
1: Oke. Okay.
2: Dan dari 8 itu hanya 2 yang gol.
1: Nah,
2: itu kan ada banyak buang-buang peluang, mubazir.
1: Iya, iya.
2: Peluangnya. Jadi sepertinya itu yang harus diperhatikan ya Prancis oleh Didier Deschamps. Kualitas penyerangnya, kualitas pemain-pemain serangnya tidak jauh dari kata jelek, ini bagus banget, tapi masih harus diperbaiki ya. Memang tidak ada gading yang tidak retak ya.
1: Iya, betul sekali. Oke, baik. Terima kasih ya Bung Nova ya atas review singkatnya juga atas pertandingan usai laga pada pagi hari ini. Terima kasih Bung Nova. Selamat pagi, salam olahraga.
2: Ya.

Dan juga pendengar, usai sudah Indonesia menyapa dini hari pada pagi hari ini, dan sesaat lagi rekan saya Bung Zaini akan menggantikan saya dalam Indonesia menyapa pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang terlewatkan ya, laga antara Prancis versus Maroko. Ada informasi di mana timnas Prancis berhasil

menang antara Spanyol versus Belgia. Dan untuk jalannya pertandingan, pendengar, peluang pertama dibuat Prancis di 3 menit laga berjalan. Bola tembakan keras Kylian Mbappe bisa ditepis keluar oleh Yassine Bounou. Dan Prancis kembali nyaris mencetak gol tak lama berselang. Dan bola tandukan Dayot Upamecano menyambut sepak pojok kembali dapat digagalkan oleh Bounou. Dan pada laga ini Prancis mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-25, namun Mbappe dijegal jatuh Nasser Mazraoui di kotak terlarang. Mbappe maju sebagai algojo penalti Prancis, bola sepakan mendatarnya ke arah kiri bawah bisa ditangkap oleh Yassine Bounou. Dan Prancis kembali mengancam di 10 menit kemudian, percobaan sepakan mendatar Desert Doi dapat ditepis keluar oleh Bounou. Dan peluang emas didapat Prancis di menit ke-45, bola tendangan lambung Lucas Digne menghantam Mister Gawang. Dan pendengar, skor 0-0 menjadi hasil akhir di babak yang pertama. Dan Prancis tidak mengendurkan serangan memasuki babak yang kedua, bola tembakan keras Desir pada menit ke-54 bisa diamankan oleh Bounou. Dan Prancis memecah kebuntuan tersebut di menit yang ke-60. Kylian Mbappe menembus kegagalannya di babak pertama dengan gol dari permainan yang terbuka. Mbappe menembak bola di dekat kotak penalti Maroko. Bola sepakannya meluncur mulus ke dalam gawang, sekaligus membuat Prancis unggul 1-0. Dan Prancis menggandakan keunggulan 6 menit kemudian, kali ini giliran Ousmane Dembele yang mencatatkan nama di papan skor. Dan pendengar, tim Singa Atlas gagal mencetak gol hingga peluit panjang berbunyi. Prancis menutup duel dengan kemenangan 2-0 dalam laga tersebut.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kau parkir jangan sembarangan.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Radar Mosi di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Mendekati pukul 7 waktu Indonesia Tengah, pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda berita Kaltara.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku Aku Cinta Muhammadiyah, karya Rusli Siri, adalah sebuah karya yang menggugah dan menginspirasi. Buku ini tidak hanya mengisahkan sejarah dan perkembangan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terkemuka di Indonesia, tetapi juga menyoroti nilai-nilai, visi, dan misi yang diusungnya. Rusli Siri sebagai penulis dengan sangat baik menggambarkan peran Muhammadiyah dalam transformasi sosial, pendidikan, dan keagamaan di Indonesia. Buku ini tidak hanya sekedar paparan sejarah, tetapi lebih dari itu. Ia membangkitkan semangat cinta dan kebanggaan terhadap gerakan Muhammadiyah. Salah satu poin penting yang dibahas dalam buku ini adalah bagaimana Muhammadiyah berkontribusi dalam bidang pendidikan. Gerakan ini tidak hanya berfokus pada penyebaran ilmu agama, tetapi juga pada pendidikan umum dan modernisasi pesantren. Ini tercermin dalam berdirinya banyak sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, buku ini juga menggali nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan yang dianut oleh Muhammadiyah. Gerakan ini selalu mengedepankan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat manusia secara luas. Dengan pendekatan yang inklusif dan progresif, Muhammadiyah terus beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk tetap relevan dan efektif dalam memenuhi tuntutan masyarakat modern. Buku ini juga tidak lupa untuk mengulas tentang peran perempuan dalam Muhammadiyah yang secara historis telah aktif dalam berbagai aspek kehidupan organisasi, termasuk dalam bidang pendidikan dan sosial. Ini menggarisbawahi komitmen Muhammadiyah terhadap kesetaraan gender dan peran penting perempuan dalam pembangunan masyarakat. Secara keseluruhan, Aku Cinta Muhammadiyah bukan hanya sekedar narasi sejarah organisasi, tetapi juga sebuah karya yang mengilhami untuk memahami nilai-nilai yang progresif dan inklusif. Buku ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Muhammadiyah berhasil mempertahankan identitasnya sebagai organisasi yang tidak hanya berfokus pada pengembangan agama, tetapi juga pada pembangunan sosial dan kemanusiaan. Demikian esensi buku Aku Cinta Muhammadiyah, karya Rusli Siri dari RRI untuk Indonesia.

0: Rave. Eh, Rave. Kamu sudah dengar tuh program makan bergizi gratis yang pemerintah dah selenggarakan?
1: Iya, Alok. Aku baru dengar. Katanya sih program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.
0: Mm-mm.
1: Agar bisa mengakses makanan bergizi.
0: Iya, betul. Kong ini program kata dorang ada mau tawarkan makanan sehat secara gratis, Rif. Apalagi untuk anak-anak deng ibu hamil.
1: Wow, bagus banget ya.
0: Iya, bagus.
1: Jadi mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang tepat tanpa harus khawatir soal biaya.
0: Mm-mm, makanya, apalagi kan sekarang banyak yang kasihan kesulitan ekonomi. Kong ini program tentu boleh membantu mencegah masalah malnutrisi di masyarakat, Rif. Begitu.
1: Kong, bagaimana caranya bisa ikut program ini, Dang? Apakah ada syarat tertentu?
0: Oh, biasanya itu peserta dorong so mesti kunjungi itu tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang ditunjuk, begitu.
1: Oh, begitu, Dang. Jadi mudah diakses, Kang. Semoga semakin banyak orang yang tahu tentang program ini.
0: Semoga.
1: Agar lebih banyak yang terbantu.
0: Iya, betul, Rif. Kong, semoga nih program katuk boleh mau berjalan lancar, Deng. Boleh memberikan dampak positif juga untuk banyak orang. Oke, Rif?
1: Oke.
0: Oke deh.
1: Yuk, makasih.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Mama nak lapar, nak makan gorengnya sekarang ya?
1: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
0: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Nael kan udah lapar, please.
1: Iya, sabar dulu. Tangan Nael kan kotor, tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nael sakit loh.
0: Kuman? Kuman itu apa, Mama? Nael bisa lihat ya?
1: Kuman itu benda kecil, Nael. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
0: Oh, jadi kuman bisa bikin kita sakit ya, Ma?
1: Iya, betul sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah ke toilet, supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat.
0: Oh, jadi kalau Nael di tangan kumannya hilang ya, Ma?
1: Iya sayang, kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, semua kuman akan hilang dan tangan kamu jadi bersih deh, siap untuk makan.
0: Oke deh, Mama. Nael, Nael cuci tangan dulu biar gak ada kuman.
1: Bagus sayang, cuci tangan pakai sabun ya. Gosok di antara jari dan kuku sampai bersih. Baru deh Nael makan ayam gorengnya.
0: Oke, Mama. Aku cuci tangan dulu ya.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: 일단 좀 일단.
1: Halo sahabat usaha, tahukah Anda usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung perekonomian kita. Mereka adalah para pejuang yang menghadirkan produk berkualitas, membuka lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi lokal. Di balik setiap produk UMKM ada kisah perjuangan. Dari pedagang kaki lima, pemilik warung makan hingga pengrajin lokal. Mereka semua bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan kualitas terbaik, tetapi juga membantu mereka berkembang lebih besar. Lalu, bagaimana cara kita mendukung UMKM? Mudah, belanja produk lokal. Promosikan ke teman dan keluarga, dan jangan ragu untuk memberikan ulasan positif. Sedikit dukungan dari kita, dampaknya besar bagi mereka. Yuk, jadi bagian dari perubahan. Dukung UMKM, majukan ekonomi bersama. Karena setiap pembelian adalah langkah nyata untuk masa depan yang lebih cerah.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia, rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: Teman-teman, pernahkah kamu berpikir tentang dampak besar yang bisa kita buat hanya dengan mendukung UMKM?
1: Benar. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah itu bukan sekedar usaha kecil-kecilan loh. Mereka adalah pahlawan ekonomi kita.
0: Mereka membuka lapangan pekerjaan, menyediakan barang-barang berkualitas, dan memberi warna dalam kehidupan kita dengan berbagai produk kreatif.
1: Bayangkan kalau kita semua berbelanja di UMKM sekitar kita. Setiap pembelian sekecil apapun langsung berdampak besar buat mereka.
0: Selain itu, UMKM juga butuh dukungan agar bisa berkembang, seperti pelatihan, modal, dan juga kesempatan untuk memperluas pasar mereka.
1: Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung UMKM?
0: Sederhana saja, mulai dari membeli produk mereka, memberi feedback positif, hingga berbagi informasi tentang mereka di media sosial.
1: Dan jangan lupa, kalau kamu punya keterampilan, bisa juga ikut membantu dengan memberikan pelatihan atau berbagi ilmu yang bermanfaat.
2: Mari kita bersama-sama bangkitkan ekonomi lokal dengan mendukung UMKM. Karena setiap langkah kita adalah kemajuan bagi mereka.

Player Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Demikian Barry Likumahua dan Saikoji Tabula Rasa. Kita jelang tanda waktu pukul 8 waktu Indonesia Tengah saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita.